0: Fadil Ustaz Wan Muhammad Azim, Wan Muhammad Hashim. Jadi saya dah beramu isyarat dari Masjid Abidin untuk sama-sama kita ikuti secara langsung solat sunat Aidil Adha. Seterusnya khutbah Aidil Adha.
1: استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله استووا تراصوا واعتدلوا

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan kita tinggalkan segala larangannya. Pada hari raya Aidul Adha ini, marilah kita sama-sama memberi tumpuan kepada khutbah yang akan mengajak kita membincangkan satu tajuk, iaitu menghayati arti pengorbanan. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari raya Aidul Adha ini mengingatkan kita sebenarnya kepada kisah perjuangan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya yang mana telah berjaya mengharungi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, yakni suruhan dan larangan. Maka Nabi Ibrahim AS pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah jua, apalah jua kiranya daripada keturunanku sebagai pemimpin-pemimpin ikutan juga. Allah SWT menyatakan, menjawab permohonan Nabi Ibrahim AS, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Sedang-sedangi yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, ujian yang dihadapi oleh baginda Nabi Ibrahim AS sangatlah berat sebenarnya dan mencabar dalam perjuangan untuk baginda menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah dan menolak perbuatan-perbuatan syirik di zaman itu. Baginda Nabi Allah Ibrahim AS berdepan dengan kaumnya dan juga raja yang namanya Raja Namrud yang angkuh sombong sehingga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dalam pertembungan ini, Nabi Ibrahim AS dengan penuh hikmah berhujah mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di saat Namrud mendakwa dirinya mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Maka Nabi Ibrahim AS berhujah dan menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat menerbitkan matahari daripada timur. Maka jika kamu ini Tuhan, wahai Namrud, cobalah menerbitkan matahari itu daripada sebelah barat. Maka terdiamlah Namrud, tidak mampu menjawab hujah kebenaran yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Namun saudara-saudari, keangkuhan Namrud ini tidak berhenti di situ. Nabi Allah Ibrahim AS diuji dengan lebih hebat apabila dihukum untuk dibakar hidup-hidup. Api yang marak dinyalakan, namun dengan kekuasaan Allah SWT, api itu menjadi sejuk dan menyelamatkan baginda Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana yang dinukilkan pada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maksudnya, lalu kami berfirman, wahai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, perjuangan Nabi Allah Ibrahim AS ini, saudara-saudari, menentang Namrud, boleh kita ambil beberapa pengajaran yang penting. Yang pertama, kita hendaklah berani, saudara-saudari, mempertahankan kalimah Tauhid walaupun berhadapan dengan apa jua cabaran. Yang kedua, kita perlu menguasai pelbagai bidang ilmu untuk kita dapat berhujah dalam nak menyampaikan dakwah Islamiah, warisan tinggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saudara-saudari, kita hendaklah meneguhkan iman kita masing-masing. Walaupun kita diuji dengan pelbagai ancaman dan risiko, namun keimanan kita mesti untuk tidak digoyahkan dan dilencongkan oleh apa-apa jua ujian yang datang melanda. Inilah falsafah perjuangan dan pengorbanan yang diajar dalam Islam kita, yang mana bukan hanya berkorban itu melibatkan harta dan kesedapan dunia saja, tetapi juga berkorban dalam menegakkan dan mempertahankan kebenaran dalam apa jua keadaan, sekalipun termasuklah nyawa kita, saudara. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, Allah SWT memilih Nabi Ibrahim AS untuk diuji melalui perintahnya supaya meninggalkan istrinya Sayyidah Hajar dan putera kesayangannya Nabi Allah Ismail AS di bumi Makkah yang tandus, tiada air dan tumbuh-tumbuhan, serta tiada manusia pun yang berniami tempat tersebut pada ketika itu. Ini juga satu pengorbanan, saudara-saudari, yang cukup besar telah dilakukan dan dijunjung tinggi oleh Nabi Ibrahim AS untuk semata-mata mentaati perintah Allah SWT, bertunjangkan kepada akidah yang murni sebagai seorang Islam yang menyerah diri kepada Allah SWT. Maka berbekalkan doa kepada Allah SWT, ianya menjadi kekuatan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Sebagaimana yang Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 126, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim AS berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki daripada berbagai-bagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, permohonanmu itu wahai Nabi Ibrahim diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu, tetapi hanya cuma sementara sahaja, yakni di dunia. Kemudian aku akan memaksanya dengan menghiritnya ke azab api neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sedang-sedang ini rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Nabi Allah Ibrahim AS turut diuji untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail AS. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam surah As-Safat ayat 102 hingga 105, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Maksudnya kata Allah, apabila anaknya itu sampai umur yang membolehkan dia berusaha bekerja bersamanya, maka berkata Nabi Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Maka anaknya menjawab, yakni Nabi Ismail AS menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu itu. InsyaAllah, wahai ayah, ayah akan dapati daku daripada orang yang sabar. Setelah keduanya berserah diri, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpimu itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Kisah ini memberikan satu pengajaran yang besar dan penting buat kita semua, saudara-saudari. Dalam kita nak memahami erti sebuah pengorbanan dan tuntutannya dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang sejati. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS sanggup berdepan dengan Namrud dan juga sanggup mengorbankan anaknya demi perintah Allah Ta'ala, realiti kehidupan kita hari ini mungkin kita tidak berdepan dengan individu seperti Namrud di zaman Nabi Ibrahim AS itu. Namun, saudara-saudari, kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Namrud modern yang cuba membawa ideologi, sistem dan pemikiran untuk menjauhkan manusia pada hari ini daripada agama dan syariat Allah SWT. Maka justru itu, semangat perjuangan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS ini hendaklah kita sama-sama terjemahkan, saudara-saudari, dalam kehidupan kita hari ini dengan kita memupuk semangat jati diri, mempertahankan akidah daripada pengaruh yang menyesatkan, berani untuk kita menyatakan kebenaran dengan hikmah, mengorbankan masa, tenaga dan harta kita semua untuk kita menegakkan agama Islam kita ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang yang berusaha berjuang kepada agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah adalah berserta orang yang berusaha membaiki amalannya. Surah Al-Ankabut ayat 69. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz-zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu ma tasma'una qulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd.
1: آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون حضرين حضرات yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Kehidupan di dunia ini saudara-saudari perlu kepada interaksi antara satu sama lain. Tidak ada orang yang mampu mengurus kehidupan tanpa penglibatan orang-orang lain. Itulah sunnatullah dalam kehidupan kita saudara-saudari. Maka justru itu, eratkanlah hubungan sesama kita dengan saling hormat menghormati. Sayang menyayangi. Bantu-membantu antara kita, sama-sama kita. Mudah-mudahan kesatuan umat Islam akan lebih kukuh dan kesejahteraan akan dapat dikecapi dengan bersama. Saudara-saudara jemaah yang dikasihi Allah SWT sekalian, marilah juga kita sentiasa membanyakkan ucapan selawat dan juga salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل منا اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه ترنجانو واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ ولي العهد تنكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمنك رجع ترنجانو يا الله kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Basahilah bumi Terengganu ini ya Allah dengan hujan rahmatmu yang membawa keberkatan dan manfaat kepada seluruh kehidupan. Jauhkanlah negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka, suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis la'natullah. Peliharakanlah ya Allah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة fil akhirati hasanah wa qina azaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd.
1: Bagaimana tadi saudara, kita baru saja ikuti secara langsung salat sunat Aidil Adha dan khutbah Aidil Adha terus dari Masjid Abidin pada sebelah pagi ini. Alhamdulillah kita baru saja selesai dan alhamdulillah juga selepas ini di perkarangan Masjid Abidin akan diadakan ibadah korban, iaitu 5 ekor lembu di perkarangan Masjid Abidin. Dan bukan itu saja, selepas ini juga rakan-rakan pendengar kita ada yang berkorban hari ini akan berkorban menunaikan ibadah korban. Alhamdulillah juga. Dan sampai di sini sajalah tugasan kami. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang banyak membantu hari ini, ahli jawatan kuasa Masjid Abidin, saudara Ikhwan Ahmad Zawili, Pak Rubin, yang banyak membantu kami melancarkan program kita hari ini. Alhamdulillah juga. Dan hadiah-hadiah adha mengingatkan kita semua akan perjuangan dan pengorbanan yang besar dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Itu juga kita hari ini. Dan sama-samalah kita menghayati ibadah korban kita hari ini, sambutan Aidil Adha hari ini. Dan kami baru saja selesai di sini dan alhamdulillah juga. Dan saya Rizal Mihaji Muhammad bersama rakan teknik saya hari ini, Muhammad Aziz Ramli, mengucapkan hari raya Aidil Korban dan mewakili juga ahli jawatan kuasa Masjid Abidin untuk ucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada semua rakan-rakan pendengar yang mendengar Terengganu FM di seluruh negeri Terengganu ini. Selamat hari raya Aidil Adha ada kepada rakan-rakan pendengar. Dan sampai di sini sajalah tugasan kami. Terus kepada rakan setugas Puteri Aini Sofia di konti. Silakan Puteri. Selamat Hari Raya Aidil Adha juga kepada Puteri.
2: Baik, terima kasih Rizalimi Muhammad dan juga Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam di seluruh Malaysia. Dan demikian tadi siaran langsung salat sunat dan juga khutbah Aidil Adha dari Masjid Abidin Kuala Terengganu. Terima kasih juga untuk rakan penerbit dan juga rakan teknik serta ahli jawatan kuasa Masjid Abidin Kuala Terengganu. Terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Kita dialah kebersamaan daripada Flow ITA dan juga Oda dengan tajuknya Ye Ye Raya. Selamat pagi dan juga selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar yang bersama dengan Auni pada pagi ini. Okey, moga pagi raya kita semua dalam keadaan yang tenang, kita bersyukur dan juga penuh rasa penghayatan dengan ibadah korban yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Dan juga sedikit pesananlah sebagai peringatan bersama khususnya buat anda semua yang terlibat dengan ibadah korban pada tahun ini. Okey, dan dalam satu perkongsian yang tular ada disebutlah tentang niat untuk menggunakan semua bahagian daging korban bagi tujuan menjamu orang di rumah. Nampak macam baik, tapi sebenarnya di sinilah kita kena sama-sama faham bahawa ibadah korban ni bukan sekadar jamuan atau kenduri semata-mata. Tapi ni korban ni ada adab dan juga pembahagian yang digariskan. Ada bahagiannya untuk diri sendiri, ada untuk diberikan kepada orang lain, dan yang paling penting sekali untuk membantu golongan yang memerlukan, insyaAllah. Okay? Jadi sama-samalah kita menghayati erti pengorbanan, keikhlasan dan juga berkongsi rezeki dengan orang lain. Ya, jadinya untuk anda yang nak melaksanakan ibadah korban pada pagi ini, sama-samalah kita ikut tertib dan juga adab yang betul. Jangan sampai niat baik kita jadi tersasar daripada tujuan asal ibadah itu sendiri. Ya? Dan juga Aidiladha ni mengajar kita tentang memberi, bukan mengambil semuanya untuk diri sendiri. Jadi sama-samalah kita ajar diri untuk berkongsi, dan juga kita ajar diri kita bahawa dalam setiap rezeki ada juga hak orang lain yang perlu kita tunaikan, insyaAllah. Ya? Moga-moga ibadah korban anda pada pagi ini dan juga pada tahun ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Dan dalam sama-sama kita memberi, kita merasa jugalah sedikit sebanyak daripada nilai-nilai yang dapat kita terapkan menerusi Hari Raya Aidiladha pada pagi ini. Okay? Kalau ada lagi antara anda yang nak berkongsi ucapan ataupun nak sampaikan ucapan, almaklumlah ada yang tak sempat nak raya, nak balik raya pada tahun ini, boleh saja hantarkan kepada kami menerusi talian 010-344-6632. Okay? Dan juga selepas ini, kita akan sama-sama ikuti utama 9 pagi dan Aunia akan kembali temani anda di jam yang terakhir. Ceria pagi, Cungkan FM.

Saya Salim Kaisar Abid Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam. Kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Pagi Cungan FM, Mesra Ceria kembali semula bersama dengan Auni. Sayang semua di jam yang terakhir. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang terus menerus menyokong Cungan FM. Walau di mana jua anda berada, jangan lupa juga lah untuk anda ikuti perkembangan dari semasa ke semasa menerusi laman media sosial kami. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada WhatsApp kita juga ni, sebabnya ada ramai sahabat-sahabat kita yang sampai ke ucapan hari raya ni. Antaranya kita ada sahabat kita dari Johor ni. Pagi-pagi lepas solat solat raya Aidiladha, dah pun perkena lontong kuah lodeh, memang menjadi. Ni makanan orang Johor lah ni. Lama menjamu selera. Tak lupa juga untuk orang Kedah, kita pun ada juga ni, Hafiz Nur Syazaf. Katanya selamat hari raya haji buat semua pendengar-pendengar Terengganu FM dan juga DJ-DJ Terengganu FM. Mana pagi-pagi ni yang sedang menjamu selera tu, selamat menjamu selera lah. Pakai baju pun cantik-cantik pagi ni. Ada ajak nak beraya dekat rumah orang juga ke? Alhamdulillah lah kalau ada eh. Kalau ada juga antara anda yang memanfaatkan pada pagi ni, pergi apa tu, tengok orang giwak rebang. Dan juga ada JK-JK kampung pada waktu ni. Yang mana menyediakan makanan tu lepas habis rebang tu, pesanan sikit lah daripada Auni eh. Sambil-sambil meraihkan mereka yang menyumbang tenaga dan juga ambil bahagian dalam ibadah korban ni, penting untuk pihak penganjur ataupun penyedia perkhidmatan makanan yang dipertanggungjawabkan untuk peka dan juga pantau tempoh masa hidangan yang disediakan tu ya. Jangan biarlah upah-upah tu hidang terdedah pada suhu bilik melebihi 4 jam tau. Sebabnya kawasan kemah melapah tu biasanya panas. Jadi kalau makanan dibiarkan terlalu lama tanpa dipanaskan semula, akan jadi lubuk pembiakan bakteria dengan sangat cepatlah pula eh. Kesian dekat petugas dan peserta rebang kita tu. Niat-niat kita nak bersedekah, mereka pula masing-masing datang untuk selesaikan ibadah. Jangan pula tiba-tiba mereka ni balik rumah sakit perut lah pula. Sebabnya termakan lauk yang dah mula basi. Jadi pastikan JK kampung ataupun kakak-kakak yang tengah jaga makanan tu, pantau lah keadaan makanan tu. Jangan tengok cik abang je pergi rebang tu, sibuk melapar dia pun tengok, duk intai-intai makanan tak terintai. Okey, jadi apa-apa peka dengan jam dan juga rancang masa hidangan dengan betul dan juga selamat untuk semua ya. Kebajikan terjaga, ibadah terlaksana. Sambil-sambil tu, mana dengan Cungan FM tu, lagu seterusnya ni nak belanja untuk anda. Ini lagu legend lah ni. Lagu yang diminati ramai. Lagu persembahan daripada P. Ramlee dengan tajuknya Dendam Perantau. Cungan FM.

0: Saya Kak Long Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakat dengar Terengganu FM.
5: Kemaran.

September dengan tajuk lagunya Hari Raya Tetap Tiba. Terima kasih untuk anda yang menjadikan Radio Cungan FM sebagai teman setia anda. Dan juga sebenarnya dalam-dalam kita meraihkan kemeriahan Aidiladha ni, dalam pada masa yang sama ada juga yang di mana hati-hati yang sedang diuji dengan rasa rindu yang sangat dalam. Seperti kisah pelakon Amizah Aznan, yang mana Aidiladha tahun ni tak lama tidak lagi sama seperti dulu. Sebabnya 3 bulan lalu beliau kehilangan anak sulung tercinta Allahyarham Andre Mikael Khairul Izhar, yang sebelum ini juga sangat menantikan sambutan Aidiladha setiap tahun. Bayangkan Aidiladha yang penuh dengan kelak ketawa, penuh keterjaan anak-anak, kini hadir dengan ruang yang kosong, yang suka digambarkan dengan kata-kata. Dan juga untuk kita yang sedang mendengar pada pagi ini, kisah ini juga mengingatkan kita tentang satu perkara, bahawa setiap daripada kita sedang melalui perjalanan hidup yang sangat berbeza. Ada yang bergembira, ada yang berjuang dalam diam, ada juga yang belajar untuk menerima kehilangan. Tapi dalam apa jua keadaan, kita kena percaya bahawa Allah tidak pernah tinggalkan hambanya. Setiap air mata yang jatuh, setiap rindu yang ditanggung, semuanya Allah tahu dan juga semuanya ada nilai di sisinya. Dan juga untuk anda yang sedang kehilangan orang yang tersayang, mungkin hari ini terasa berat. Tapi teruslah kuat ya. Terus melangkah walaupun perlahan, sebab orang yang kita sayang, walaupun tiada di depan mata, mereka tetap hidup dalam doa kita, dalam kenangan yang tak akan pernah hilang. Jadinya, buat yang telah pergi, semoga Allah tempatkan mereka dalam kalangan orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. InsyaAllah, sama-samalah kita sedekahkan doa untuk orang yang tersayang, dan juga mungkin ada antara kita yang tak sempat nak balik kampung, tak sempat nak jumpa dengan ibu bapa, juga kita sedekahkan doa kepada mereka, insyaAllah. Cungan FM, mesra ceria.

sempena Hari Raya Aidiladha, Terengganu FM menyiarkan pelbagai rancangan menarik. Raya pertama, 8 pagi. Ikuti siaran langsung salat sunat dan khutbah Aidiladha dari Masjid Abidin, terbitan Rizalimi Muhammad. Kemudian, 10.15 minit pagi, dengarkan pula Ibroh Korban, terbitan Zulkifli Yusof. Sketsa kedai kopi khas Hari Raya Aidiladha, terbitan Rohani Husin pula akan bersiaran pada 11.30 minit pagi dan siaran ulangan pada 3.30 minit petang. Pada 1.30 minit tengah hari, sama-sama kita hayati hidayah khas Aidiladha bertajuk Ada Apa Pada Korban Bahagian Kedua, terbitan Khadijah Khalid. Dan setiap kali selepas azan solat fardu, ikuti Kalam Murabbi Aidiladha, terbitan Nur Ain Suluk.

Rancangan FM Mesra Ceria. Terima kasih sebab terus setia bersama dengan Auni sejak awal pagi tadi. Okey. Dan juga semoga apa yang Auni kongsikan kepada anda pada pagi ini sedikit sebanyak dapat memberi keterangan, sedikit senyuman dan juga sedikit rasa syukur dalam hati kita semua ni di pagi Aidiladha yang mulia ini. Okey. Sebelum Auni undur diri dahulu, sekali lagi Auni nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat seluruh umat Islam di Malaysia. Semoga ibadah korban kita diterima Allah, segala amal kita diberkati dan juga hidup kita sentiasa dipermudahkan dalam setiap urusan. Okey, jaga keselamatan juga untuk semua pengguna jalan raya, mana-mana yang tengah memandu pada pagi ini, berhati-hati di jalan raya. Okey, yang paling penting sekali, hargai setiap insan yang ada di sekeliling kita. InsyaAllah selepas ini akan bersama dengan anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Kita ada DJ Matt Ju yang akan temani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Salam kemaafan daripada Auni. Sepanjang 4 jam Auni temani anda ke udara. Lain masa lain ketika kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Ya, yeah, betul lah tu. Kalau nak dapatkan lebih informasi yang sebenarnya, yang semestinya sahih untuk anda, kena terus bersama-sama kami di Terengganu FM. 18 jam sehari kami temani anda bermula pukul 6 pagi sehingga ke 12 tengah malam nanti. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi, 10.07 minit pagi waktu ini. Ruangan Anggun Inspirasimu edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salam Aidiladha 1447 Hijriah kepada anda semua. Ikhlas dari Mek Judy sinilah di Terengganu FM. Semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja. Okey. Dan insyaAllah selepas ini, di jam yang pertama, Ruangan Anggun Inspirasimu ada rancangan khas sempena sambutan Aidiladha hari ini, yang mana 10.15 minit pagi nanti akan bersiaran rancangan Ibrah Kurban terbitan Zulkifli Yusof. InsyaAllah juga anda boleh ikuti menerusi live Facebook Terengganu FM, yang mana rakaman rancangan terbitan agama yang menceritakan kisah sejarah Nabi Ismail dan pengajaran di sebalik kisahnya disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Zaki Mat Yakin. Jadi sama-sama kita ikuti selepas ini menerusi siaran Terengganu FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi sahibul karami wa huwa rabbul ma'bud. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin muslimat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, pertama-tamanya kita banyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu taala, Rabbul Jalil yang menganugerahkan kepada kita segala nikmat, ya. Segala kelebihan yang kita tak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, segala bentuk nikmat di dunia, sebesar-besar nikmat sehinggalah sekecil-kecil nikmat yang tak pernah pun kita zahirkan, tapi diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik kepada apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kita ni kena banyak bersyukur, tuan-tuan yang dirahmati Allah sedang pendengar sekalian, kena banyak bersyukur. Jadi kita tak boleh kufur nikmat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak hitung nikmat aku, memang tidak terhitung banyaknya. Kita ni boleh nafas setiap hari ni pun alhamdulillah, kita boleh makan pun alhamdulillah. Jangan banyak sungut lah. Bila panas sikit kamu apa ni panas, kalau ni bila hujan kita sungut dah pada apa matahari kita dah. Kita ni baik-baik semua, baik orang kata baik sungut semua kan, kata sungut. Jadi kita sebagai hamba Allah banyak bersyukur. Kita jangan banyak minta mata-mata kepada Allah SWT, tapi nak beri pada Allah Taala masa apa ni orang kata luang kita ni untuk beribadat kita kurang, tapi kita nak supaya Allah Taala bagi rezeki kepada kita. Jadi tak adil lah, dan tak adil kita dengan Allah Taala. Tahu tak, Allah Taala bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Atas dunia dia beri kepada siapa dia. Orang tak sembahyang pun dia beri. Kita tengok berapa ramai orang tak beriman kepada dia, tetap dibagi, tetap wajib dibagi rezeki, tetap beri mendapa yang tidak diminta, tapi dia beri juga atas sifat dia sebagai Ar-Rahman, Maha Pemurah. Tapi kita kena ingat nak masuk syurga dia yang maha, yang tidak ternilai harganya, dia akan menggunakan sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Hanya orang yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah SWT saja yang dapat masuk. Jadi hari ini alhamdulillah, hari ini di ketika umat Islam sibuk tengok rebang semua sekali ini, alhamdulillah, tengok mengaku daging semua sekali ini. Jadi kita ni maknanya sambil-sambil kita melakukan ibadat korban, kita dengarlah satapan halwa tinggal kita sedikit tazkirah untuk orang kata peringatan kita, untuk menjadi satu satapan rohani lah. Kita makan hok biasa, kita makanan-makanan biasa, ni makanan rohani kita. Tujuan dia adalah di samping kita lakukan ibadat, kita kena tengok ibrah. Jadi kita nak tengok ibrah di sebalik pengorbanan. Hari ni ramah sangat lah, duduk sibuk daripada pagi, mana duduk duduk cara ke lembu. Bahkan kadang kita tengok kesibukan umat Islam ni, bukan saja kita tengok masyarakat ataupun umat Islam pergi Mekah saja, kita sibuk atur saudara mara kita hok nak pergi Mekah ni, hok pergi Mekah dah dia melakukan peribadatan dia kepada Allah SWT. Amal-amal ibadat hok hok wajib lah, macam di Mekah tu ataupun di Madinah dia pergi apa sembahyang lima waktu, melakukan ibadat, baca Quran, berzikir, bertasbih, tahmid dan sebagainya. Kita di sini ni kita sibuk juga dah, pasal kita nak korban ni, mana hok cara bagian lembu nak masuk gerbang, hok tu satu hal dah. Kemudian kita ada hari Arafah sini, kemudian kita puasa maknanya dia hari 9 Zulhijjah. Di ketika mana umat Islam di Mekah tu dia berwukuf, wukuf ni salah satu daripada rukun apa ni, rukun haji lah. Bila sebut rukun haji ni, kalau tak buat tak sah dah, dia tak sah. Ibadat haji ni dia ada hak wajib 6 perkara, hak rukun tu 6 perkara. Jadi hak rukun ni kalau salah satunya wukuf lah, maknanya berada di pada Arafah, maknanya dia bermula ni jadi apa ni orang kata duduk situ, orang kata kena ada situ, iaitulah tergelincir matak tengah hari tu. Ada mana dia kena ada situ, wajib ada. Sampailah terbenang matahari pada 9 Zulhijjah tu kena ada situ. Apakah 10 Zulhijjah tengah hari tu dia tak pergi ke pada Arafah, mana tak sah
Jadi sebab tu orang sakit mana-mana pun dia akan pergi juga pada hari 9 Zulhijjah. Maknanya nak royaknya, nak kabarnya betapa kerja haji ni kerja yang bukan main-main. Manasik haji, kerja-kerja haji ni bukan kerja main-main. Di sana akan ada pengorbanan yang kita kena buat, terutamanya para jemaah. Jadi kita di tanah air ni, kita pun ada kerja kita kok. Macam saya kata lah, kita sibuk menyediakan persiapan, mengadakan persiapan untuk pelaksanaan ibadah korban ni. Dah ada macam hari Arafah, saya kata tu kita berpuasa dah, puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Jadi dalam masa sama kita buat persiapan, hak lembu-lembu, hak kita apa ni, dah sedia dah untuk dikorbankan. Jadi sebab tu kata tajuk kita ni makna ibrah di sebalik korban kita ni, pengorbanan kita kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita ni makna sabar tahun. Jadi bila sibuk korban ni, hari ni orang ni duduk semeleh daripada pagi sampai ke tengah hari, dah habis lagi, lepas tu nak bagi pula. Oh memang sibuk, memang hari ni hari, orang kata hari jengkrek ya. Kalau hari raya ke hari, hari korban ni hari yang sangat sibuk. Boleh katakan tak cara benda lain. Kadang-kadang makan pun tau. Dah makan macam puasa, kita kena makan sikit. Kalau kita raya puasa tu kan, raya Aidilfitri, kena makan, menandakan bahawa hari tu tidak berpuasa. Kalau hari Aidiladha ni, biasanya orang makan sikit sebab kita akan sibuk untuk melakukan ibadat korban. Sibuk orang saya kata ni, maknanya orang masuk bahagian tu mungkin dia akan mari dalam pukul 9, pukul 10 dah, sebab dah dia ada akan terima daging hok pening hok siap dah. Orang ni hok cara ni dah tak kuasa masjid ke surah ke, ataupun orang hok bahagian dah tak kuasa yang cara bak ibadat korban ni, maka akan sibuk, maka akan sibuk ni. Maknanya dia maknanya tak ada masa nak makan, tak ada masa nak apa, nak cara benda lain. Melainkan hari ni hari orang kata hari besar yang kita nak tumpu kepada ibadat korban. Jadi waktu lah sebenarnya, macam saya kata tadi, kita sibuk masyarakat ataupun umat Islam di Mekah, dia sibuk melaksanakan tuntutan ataupun rukun-rukun haji. Kita di tanah air ni, di negeri kita ni, tempat kita, di kampung kita ni, dalam keadaan yang orang kata sibuk juga menguruskan ibadat korban. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, kita nak cerita pasal ibadat korban ni, tapi kita sambil-sambil tu, macam saya katalah, sibuk mana-mana pun kita kena ada masa kita nak lihat tenang. Dah stres ni kan, daripada tadi ni kau panas jemur ni kau mana tak. Jadi kita nak dengar ataupun tazkirah ni, ataupun sedikit orang kata tazkirah yang nak mengedakkan hawa jina kita, tapi kita nak berhibur jugalah dengan apa ni, lagu-lagu ataupun nasyid ke benda lah yang ringan untuk kita dengar di telinga kita sambil-sambil kita mendengar tazkirah ni. Okey, jadi kita sambung selepas pada ni, kita sambung lepas ni untuk kita orang kata buat jedak hawa tinggal dulu. Okey, nanti kita jumpa selepas ini insya

Muslimin muslimat sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kembali. Ibrah dari korban ini, apabila kita bercakap tidak dapat lari daripada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anak dia, dan juga kita tak boleh lupa kepada isterinya Siti Hajar yang menunjukkan asas takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, kita kembali kepada sejarah bagaimana Nabi Ibrahim melalui mimpinya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anak dia. Bayangkan kalau kita dapat ringkaskan cerita ni, bagaimana tidak ada takwil ataupun tidak ada satu tafsiran dalam daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya bila sebut dia perintah Allah untuk melakukan sembelihan kepada anak dia, Nabi Ismail alaihissalam, mana kabur lalu kepada Nabi Ismail. Kemudian maknanya Nabi Ismail secara rekahnya saya nak kabur, maknanya dia ditanya, adakah ini perintah daripada Allah? Maka jalankanlah wahai ayah dia. Tak ada macam setengah orang bila sebut je kena laksanakan benda, banyak orang kata benda, banyak songai, banyak tanya. Tapi itulah yang pertama ni kita nak tengok, takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa tingginya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi Allah ni, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dia menunjukkan kepada kita bahawa takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada satu persoalan, tidak ada satu argument lah, mana orang dia kata argument atau perdebatan, maknanya tak banyak soal dah. Maknanya ni adalah perintah Allah yang wajib kena tunai. Jadi sebab tu kalau kita tengok, dia menunjukkan bahawa sifat kerendahan diri dia kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang dia perolehi, nikmat-nikmat yang dia rasai ketika hidup. Tapi bila Allah minta supaya dia ni melakukan korban, menyembelih anak dia sendiri, darah daging dia tu, nak boleh ke orang kata dapat zuriat tu pun payah. Tiba-tiba boleh zuriat, Allah perintahkan supaya sembelih. Bayangkan muslimin muslimat sedang pendengar sekalian, insyaAllah siapa daripada ayah, siapa kan anak tu pun ada sifat tarah diredo. Tak ada lah nak mikir ayo kalau kena sembelih wani ni kena sakit darah berkubahannya apa benda, tak ada. Tak ada benda tu, jadi tak timbul. Itu sebab itulah iman takwanya kepada Allah Subhanahu Taala sangat tinggi. Sebab tu kita dengan Allah Ta'ala ni, apabila kita menerima banyak sangat nikmat Allah, banyak sangat kurnia daripada Allah, bila Allah menuntut kepada kita untuk sedekah, bila Allah menuntut masa kita lebih sikit untuk ibadat, maka kita tidak boleh untuk berkira dengan Allah Ta'ala. Sebab dalam pengajaran peristiwa korban ni, maknanya Allah tunjukkan kekasih dia Nabi Ibrahim Qalilullah. Maknanya kekasih Allah ni, dia menunjukkan pengabdian dia teruh kepada Allah SWT. Jadi bila kita tengok Allah mari sayunya, Nabi Ibrahim ni nak melaksanakannya, dia sebagai ayah takkan tak ada perasaan tu, tak ada kita fikir secara logik, tapi dia terima bulat-bulat untuk laksanakan korban ni, untuk laksanakan sembelihan ni kepada anak dia. Jadi anak dia pula, maknanya dia menerima dengan hati terbuka, dan ayah nak laksanakan ni dalam keadaan macam mana, dia redoh saja. Begitu juga dengan Siti Hajar, bagaimana sebagai seorang isteri kepada Nabi Ibrahim dan sebagai ibu kepada Nabi Ismail pun atas rasa takwa dia kepada Allah, tingginya takwa, tingginya iman kepada Allah SWT, dia juga ada sifat redoh. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalaulah benda tu berlaku pada kita, kalau kita tengok ada satu ketika dulu seorang hamba Allah, dia anak dia kena langgar, dia keluar dalam satu kerata akhbar, dia kata makna, dia kata Tuhan ni zalim, Tuhan tu zalim sebab mentakdirkan anak dia tu mati kena langgar. Muslimin muslimat, para pendengar sekalian, masya Allah, bapa kita ni yang kata bezanya kita dengan orang yang mempunyai takwa iman kepada Allah. Apa yang kita ada atas bumi ni, apa yang kita perolehi sama ada di dunia ni, tak daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara, itu semua adalah milik Allah. Jadi tiba-tiba anak kita kena langgar, kita marah, kita kata Tuhan tu zalim, kita kata Allah tu zalim. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kita tengok kurnian Allah kepada kita ni bersifat sementara je. Sebab tu saya nampak Nabi Ibrahim AS dia kata bersifat sementara. Dan kalau kita tengok
Nabi Ibrahim kata, kalau aku tak sembelih anak aku ni, satu hari nanti pun anak aku akan mati juga. Tapi ingat, Allah nak uji kesabaran, tengok dia ganti balik. Bila nak lakukan persembelihan tu, tengok Allah Ta'ala gantikan dengan kibas. Betul tak? Jadi kita ni, bila anak kita diuji dengan sakit, yang saya kata tadi tu, tiba-tiba meninggal, kita kata Tuhan, kita kata Allah Ta'ala soleh. Sedangkan kita selama ni, kita duduk atas dunia, kita memperoleh nikmat atas dunia, berapa banyak kita bayar dalam bentuk ibadat kita dengan Allah Tuhan, Allah Subhanahu Taala. Nah, banyak mana ibadat tu? Tak ada tuan-tuan. Kadang kita nak kata kita ni bernafas kita 12 jam contohnya. 12 jam kita bernafas. Banyak mana kita baca Quran? Banyak mana hak ibadat-ibadat sunat ke ataupun sembahyang sunat kita buat? Tak ada tuan-tuan. Kalau ada pun, kalau dilayang peratusan tu hanyalah berapa persen saja. Baru 20%, 30% dengan nikmat Allah Subhanahu Taala beri. Jadi bila anak kita diuji, anak kita diambil nyawa oleh Allah SWT, kita kata Allah SWT zalim. Jadi kalau kita ni seorang yang rasional, mikir balik, Allah Akbar, Nabi Ibrahim makna bila tiba wahyu, takde nak kata Allah Ta'ala tu zalim, takde nak kata dah buat apa suruh aku, buat apa nak suruh orang lain, takde. Anak tu pula Nabi Ismail, maknanya dengan tiba dengan pasal itu, dan disokong pula oleh Siti Hajar isteri dia. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita kena tanya tak, kalau Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail, ta'budiyah dia itu terlalu tinggi kepada Allah SWT, takwa dia terlalu tinggi, iman dia terlalu tinggi kepada Allah SWT. Kita kena tanya diri kita, kita lahir tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian, dengan nikmat yang banyak dah Allah Ta'ala beri. Ada orang lahir dengan keluarga yang agak senang, kemudian nak belajar pun senang, kemudian nak makan pun senang, tak ada kesusahan. Kemudian bila kahwin, dah dapat keturunan, anak comel gini, cerdik lah gini, macam-macam Allah Ta'ala beri. Betul tak? Jadi bila kita kata dia Allah Ta'ala uji sikit, kita kata Allah Ta'ala zalim, ataupun kita kata Allah Ta'ala ni tidak adil pada kita, insyaAllah, astagfirullah. Inilah sebenarnya kita nak tengok ibadat yang bagi bila korban ni, kita tengok balik, Allahu Akbar, maknanya setakat mana kita korban diri kita, harta kita, masa kita untuk Allah SWT, perasaan kita, hati kita, kita nak tunjuk kepada Allah SWT redha tu. Ni payah tuan-tuan, payah. Jadi muslimin muslimat sedang pendengar sekalian, maknanya kita tengok pada hari ini ibrahnya, bagaimana kita nak samakan diri kita ni kalau dituntut untuk berkorban harta kita. Adakah kita bersedia? Bukan berkorban nyawa ni, berkorban harta kita. Tengok orang susah sikit, tengok orang nyapu, tengok orang susah, kita sendiri nak ulus riak, dua riak pun payah. Jadi bagaimana kita menerima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita menerima kelebihan kurniaan daripada Allah SWT, kita nak bagi balik. Itu sebab tu saya kata daripada awal tadi, kita ni banyak menerima daripada banyak memberi. Atas sifat kita, hamba kita kepada Allah SWT, tak ada, kita nak Allah Ta'ala beri macam-macam. Doa tu semua benda kita nak atas dunia ni, tak salah. Tetapi bila Allah Ta'ala tanya balik kita berapa banyak memberi, mana dia beri balik kepada Allah Ta'ala dalam bentuk ibadat, ataupun beri balik kepada manusia dalam bentuk sedekah, kita dah kita dah nak mikir. Kadang-kadang kita bukan dah nak mikir, kita lepas mikir, dan kita tak mau mikir pun benda tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah kita tengok, kita tanya balik berapa banyak kita ni korban, banyak kita korban dari segi masa kita. Allah Ta'ala bagi 24 jam, 1/3 kita nak rehat, 1/3 untuk kita dengan keluarga, 1/3 lagi untuk kita kerja. Berapa banyak kita habis untuk kawan-kawannya macam subuh contohnya, berapa banyak kita baca Quran. Ada waktu yang terluang, kita jaga tak solat jemaah kita, kita solat sunat duha kita, bangun malam kita tak ada tuan-tuan. Ni sangat kalau nak banding dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail AS sama dengan studi Siti Hajar. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ni orang kata kita tengok dengan mata celik mata, makna orang kata celik pandang kita ni, biar kita fikir betul-betul. Jadi kita teruskan untuk penyiasatan pahala tinggal kita, insyaAllah kita jumpa lagi selepas ini, insyaAllah.

Muslimin muslimat, sila pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung balik dah sambil-sambil kita dengar tasdira tiba-tiba dah di kita dihiburkan. Bukan benda macam dia katalah kita stres hari ni macam-macam ni rebang lagi lah apa benda. Jadi sebenarnya nak kabarnya dalam keadaan kita stres tadi kita kabar, kalau lah stres seorang ayah tak menerima perintah untuk sembelih anak, tak nampak stres pun. Tapi kita ni kalau setakat mana sembelih lembu 10 ekor, 20 ekor ni, taklah stres mana. Tak ada pun tekanan pun. Jadi kita sambil-sambil kita nama tazkirah ni, tak? Jadi kita berhibur, tak? Mana-mana dah awal tinggi kita. Jadi sekurang-kurangnya benda tu, dalam hidup ni kena ada hiburan. Hiburan kita dengan Allah Ta'ala ada. Ada ahli-ahli sufi dia menggunakan apa ni, alat tang yang tidak melalaikan. Jadi bila dia dengar, maknanya dia mengingatkan Allah, mengingatkan diri dia kepada Allah. Dia ada juga perkara-perkara yang menghiburkan hati, ya. Rasulullah sendiri pun bila dia balik daripada perang, tak ada sekumpulan para sahabat yang menghiburkan Rasulullah. Sebenarnya kita tak boleh lari daripada fitrah. Tak boleh kita tekanan ni, orang kata tekanan perasaan, kita stres, duduk kurung seorang ni, sebab kita tak reti nak meletakkan diri kita ni dalam suatu yang betul, tak? Maknanya macam saya kata tadi, tak? Kita ni hari ni sibuk dengan rebah, beri daging semua, tak? Agil lagi semua sekali. Tapi kita dengar tazkirah sambil-sambil duduk relax, dengar, okay, dengar boleh ada halona-halona muzik, hiburan-hiburan ringan semua sekali. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, bila kita cakap bak korban tadi, saya kan bodoh berapa banyak kita ni habiskan duit kita, habiskan harta kita kepada Allah SWT. Kalau nak dibandingkan apa yang dibuat oleh para nabi, terutamanya Nabi Ibrahim AS, ya, Nabi Ismail AS, Siti Hajar AS. Jadi boleh tak kita hari ini bersempena dengan hari orang kata kita menyambut Aidiladha ni, kita mari mikir, mari kita renung, telik pandang pada diri kita. Maknanya dia dalam setahun tu banyak-banyak kita korban untuk agama Allah SWT, banyak-banyak kita korban untuk diri kita dengan Allah SWT. Tak banyak mana yang kita dapat nikmat sama ni, kita nak balikkan semula nikmat-nikmat yang kita perolehi tu, yang kita dikurniakan ni, untuk kita kembali bagi kepada Allah SWT. Kita tak layak sebenarnya muslimin muslimat dan pendengar sekalian nak minta, orang kata nak minta macam kalau kampung kata kat dulu, kalau minta gajah rimal kita minta, betul tak? Tapi Allah akan melihat dekat mana kita ni bersyukur, mana dia banyak mana yang insaf atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Kawthar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, inna a'tayna kal-kawthar fasalli rabbika.

korban tak? Maknanya dia, kalau kita tengok tadi dalam peristiwa kibrah korban ni, Allah Ta'ala gantikan orang kata Nabi Ismail ni dengan kibas syarak. Maknanya dia Nabi Ibrahim kesukaan tengok, oh rupanya Allah Ta'ala nak uji aku dan dijati balik dengan kibas ni, rupanya Allah Ta'ala bagi yang lebih baik daripada kita. Sebab tu saya kata kita tak boleh nak mempertikaikan, kita tak boleh nak mempersoalkan kenapa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Ada kebaikan, ada hikmah dia, hanya Allah Ta'ala tahu. Sebab tu hari ni tak kira lah kita, sama ada kita di yang berada di Mekah, dia memang melakukan korban di Mekah, dan juga kita di Malaysia ni, sebenarnya kita korban ni bukan untuk kita nak makan daging. Kalau nak makan daging, baik kita pergi pasar bayang, pasar jabat tiga, pasar marang ke benda ke tak. Ini bukan persoalannya, tapi bagaimana kita menggunakan nikmat Allah untuk kita berkorban. Jadi sebab tu kita nak balik ke bab ke korban lah, sembelih lembu ni. Jadi kita masuk sikit eh, bukan benda dah bila-bila cakap hak korban ni, nak cakap bab sembelih lembu. Jadi nak kabarnya, selain daripada kita tengok rahsia di sebalik ibadat korban ni, sebenarnya sebab apa yang Allah Ta'ala suruh kita korban adalah untuk memupuk semangat umat Islam supaya terus menghidupkan syiar ni. Korban ni ni kita rebang-rebang, orang kata rebang ni tak, semelehang ni, lambang syariat Islam yang kekal hidup sehingga hari ni. Maknanya dia daripada zaman Nabi Ibrahim sampai ke hari ni. Jadi dia merupakan syiar macam azan daripada zaman baginda Nabi SAW ada sampai ke hari ni. Sama sedar tak sedar kita lain, tapi namanya itu adalah syiar dia. Bila kita faham korban ni, maka zahirlah ruh ibadat korban tu. Maknanya orang yang berkorban ni dapat rasai dengan penuh kesedaran, keinsafan, kerelaan dia. Jadi sebab tu saya kata, kalau kita faham betul-betul, maka kita tahu bahawa duit kita korban ni, daging dia akan diberi manfaat kepada orang lain. Itu syiar. Lepas tu yang kedua saya akan bawa tadi, saya ulang perkataan syukur ni adalah satu tanda amalan syukur kepada orang yang berkorban ni, dan Allah kurniakan kita kesenangan. Jadi nak kabarnya, iaitulah kita banyak gunakan nikmat Allah SWT dalam bentuk kurniaan rezeki ni kita bagi balik. Dia bila berkorban ni, salah satunya apa yang nak kabar dia adalah sifat bermurah hati, Al-Karim, di kalangan Islam. Sebab jadi kalau kita nak cakap bab Rasulullah ni, jadi tubik mata lah, Rasulullah dia wafat bukan dalam keadaan dia tinggal binti ratusan bilion, tak, dia tinggalkan kepada anak isteri dia, tak, dia tinggalkan kepada keluarga dia, ditinggalkan kepada umat dia adalah peninggalan iman dan takwa, tauhid kepada Allah SWT. Sebab tu kalau sifat Karim ni, kalau kita tengok dia jaga kasih dia tu kepada umat dia. Sebab tu kata kalau kita tengok sifat Al-Karim ni, maknanya dia sifat pemurah hati ni di kalangan umat Islam ni adalah sifat peribadi Rasulullah. Sebab tu bila kita korban, kita ngerenda hati dicari juga orang-orang susah yang tak pernah rasa daging. Tak pernah rasa daging. Bila tak pernah rasa daging, jadi sekurang-kurangnya maknanya hari orang kata hari besar kita tak, hari raya dapat kot kita rasa daging. Orang kata bukan daging pok, daging asli. Saya masih ingat lagi mana saya pergi ke satu kampung atau semangat daging korban ni, tiba-tiba ada kanak-kanak seorang tu mari, seorang budak lelaki mari. Bila kita kabar kita ni wakil pada sekian-sekian hamba Allah ni, nak lagi-lagi nak dia pakat, dia panggil mak dia, mak ada orang makan daging ni, ada orang yang tak daging ni. Maknanya dia sungguh mak dia keluar, terima kasih tuan, betapa ramai lagi orang susah. Sebab tu saya nak sebut kata sifat Al-Karim tadi. Sebab sifat ni ada pada Rasulullah, sebab bila dia dapat makanan sekalipun, dia mengutamakan para sahabat dia. Tak, maknanya dia utama diri dia, tak makan dia tak penting, tapi dia bagi kepada orang lain. Jadi hal ni lah, bila kita berkorban, kita nak ambil daging tu bukan kita nak makan kita. Kalau kita nak makan kita pergi daging, beli pasar tau. Tapi setakat mana kita nak kembalikan kesyukuran kita kepada Allah SWT, iaitulah kita beri dengan bagi balik dengan nisbah yang banyak. Sebab tu dia dalam korban ni 1/3 kepada orang-orang apa ya, orang fakir miskin tak. Kita beri dengan penuh kasih sayang, sifat Al-Karim tu. Maknanya dia ada dalam diri kita, maknanya kesungguhan kita nak bantu sekurang-kurang dia dapat daging. Allah akbar, keluarga ni ha, boleh rasa tak apalah nak bagi sekilo pun tak apa. Contohnya tak, kalau kita rebang sekeluarga seekor lembu, kita beri kepada keluarga tersebut dengan penuh kasih sayang. Sebab apa? Sifat murah hati tu sebenarnya payah kita nak didik diri kita. Contoh yang dirahmati Allah.

nak didik ego kita ni, nak sombong kita ni, bongkok diri kita, nak rendah benda tu. Sebab ada orang kadang-kadang yang tengok daging ni, dia kata Allah jijik lah, kotor dan sebagainya. Tapi sebenarnya dengan ada ni ibadat korban ni, kita nak mendidik ego di ego dalam diri kita ni, tuan-tuan, supaya kita dapat buang ego bersungguh ni. Macam hari ni kita bagi potong daging, kita cari orang, jangan cari sama geng kita saja. Kalau tu betul dah, 1/3 lagi untuk orang kaya pun boleh juga. Tapi kalau susah-susah ni, sepatutnya kita nak rebang ni hari ni sampai 13 Zulhijjah ni, kita dah ada dah siapa dia kita nak beri, orang susah mana hak kita nak tuju. Jadi muslimin muslimat sedang pendengar sekalian, bila sebut korban ni yang keempat ni, amal kebajikan yang akan menjadi sebutan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut amal kebajikan ni, macam saya kata, kita bagi kepada orang miskin, fakir, tak, maknanya orang berada, maknanya dia amal kebajikan kita bukan terhad kepada orang miskin, kepada orang kaya juga kita beri. Sebab dia orang kata dah jadi BT, dia kaya dah kan, apa dia sebenarnya, jangan. Sebab itu menunjukkan orang kata amal kebajikan yang dituntut oleh agama kita kepada kita. Maknanya kita beri juga kepada miskin ni, orang kaya tak, sebagai orang kata kasih sayang kita kepada dia tak. Sebenarnya nampak pengajaran ni bila kita beri kepada orang kaya, orang kaya tu mungkin agak dia malu nak kawan kita. Bila kita jatuh daging tak, dia ada sifat malu. Maknanya dia, Allah, ada juga orang kawan aku daging korban walau sikit pun. Jadi orang ni dia akan rasa malu Allah. Kata-kata malu Allah, Allah baiknya orang ni. Tak, saya pernah tengok mana orang kaya yang dia rasa hormat sangat kepada orang kurang berada ni, sebab atas kebaikan mengatur dagingnya. Lama-lama orang tu, orang hak kaya ni asalnya malu nak pergi semayang surat, nak pergi semayang berjumaah, tiba-tiba pergi. Lama-lama dah dia dah pergi semayang apa ni banyak kali tu, lepas tu siap benda korban kapek ni, korban benda ni, beli kapek masjid, beli ekong. Nampak tak, kerana sabit, kerana asbab pergi daging korban. Sebab tu kita kena tengok dalam bentuk yang menyeluruh ibadat korban ni, betul tak? Sebenarnya korban ni secara kesimpulannya, saya nak khabar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, iaitulah dia adalah membuang ego manusia, membuang sifat sombong manusia, membuang sifat riak di kalangan manusia. Sebab tu bila kita semeleh, tak ada dah niat lain adalah ta'budiyah kita, taqarrub kita kepada Allah SWT. Sebab tu masuk korban ni, sembelihan korban ni sunat, tapi belanja wajib. Sebab kita tambuh mulut kita ni tak selari dengan hati. Kita khabar kita korban, lepas tu kita mula-mula kita kata, siang lembu ni, lepas tu lembu kecek lah, benda macam-macam kita belebe, betul tak? Sedangkan bukan nilai yang tu, bukan masalah daging, bukan masalah nilai yang duit, tetapi ta'budiyah kita kepada Allah SWT, rasa syukur kita tu yang kita nak buang ego kita, sifat sombong kita, betul tak? Kemudian ada di kita kedengar di kalangan kita ni, bila dia masuk dia korban tak, maknanya dia kata, hak bajang saya nak bagi kepada ni lah, rakan-rakan hak ni, supaya dapat dia ajis kepada orang miskin. Dia tak buang daging tu, nampak tak? Dia asalnya orang senang, orang kaya, dia mari betul-betul dia adalah orang yang redha 100% kepada Allah SWT. Jadi inilah sebenarnya ibrah dari segi yang kata semangat pengorbanan, ibrahnya. Saya nak kabarnya bahawa yang paling penting sekali, kita nak korbankan diri kita ni, buang sifat ego, buang sifat sombong yang ada dalam kita ni. Kita kena ingat kita adalah manusia kecil, hamba yang kecil jadi sisi Allah SWT. Tak ada benda pun, tuan-tuan yang dirahmati Allah, senang pendengar sekalian, kita tak ada benda pun. Kita ni numpang saja je atas hak Allah atas muka bumi ni. Kita tumpang saja. Dan Allah minta kita ni bayar dalam bentuk ibadat saja. Jadi kita tak ada benda. Sama ada kita berpangkat tinggi ke, ada gelarang ke, kita kaya ke, kita mempunyai jawatan ke, ataupun kita ni orang kata dihormati dalam masyarakat, tak ada benda. Itu adalah sikit saja penyaman, kurniaan, pemberian Allah SWT kepada kita. Jadi kita tak payahlah nak bangga diri, nak sombong atas muka bumi ni. Bumi hak kita pijak ni bukan hak kita, tapi hak Allah Ta'ala yang diberi pinjaman secara sementara. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, sedang pendengar sekalian, kita dapat pengajaran pada korban hari ni. Kita ada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ni, kita nak korban. Yang kita pentingnya, kita betulkan niat kita. Kita bukan niat nak nunjuk, tetapi kita nak menuntut kepada diri kita ni adalah kesabaran kita, menuntut kepada buangnya sifat-sifat mazmumah dalam diri kita, sifat-sifat buruk dalam diri kita. Banyak ni, tuan-tuan,
dalam diri kita ni banyak sifat buruk, jadi kita jadikan pengorbanan. Kandulah Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, dia sanggup takarrub dia, tak boleh dihari kepada Allah SWT, dan diikuti oleh Nabi-Nabi selepas pada tu menzahirkan pengorbanan dalam bentuk wang ringgit. Dan apatah lagi kita Muslimin Muslimat pada hari ini, kita gunalah kesempatan sementara Allah beri kepada kita wafarokka qabla syuhrika, iaitu lah masa lapang sebelum kita dapat datangnya waktu sepit kita. Ada kelapangan, maka kita korbanlah masa kita, tak? Masa untuk kita bukan saja berkorban untuk hak kita nak sembelih lembu ni, tapi pengorbanan masa kita dengan Allah SWT. Kalau Allah tuntut kita infak rezeki kita untuk manfaat orang miskin, kita buat. Kalau infak kita ni beri manfaat kepada umat Islam dari segi nak buat masjid, nak buat surah ke dan sebagainya, kita buatlah. Mudah-mudahan benda tu dapat balik bukan di dunia tapi di akhirat, dan menjadi pencen kubur. Tapi yang paling penting sekali Muslimin Muslimat dan pendengar sekalian, adalah untuk kita dapat redha Allah SWT. Korban kita ini adalah untuk dapat redha. Tak ada benda lain kita dapat redha. Kalau Allah tak redha pada kita, ya Allah, ruginya kita Muslimin Muslimat. Jadi sebagai kesimpulannya, kita mengharapkan dengan datangnya Aidil Adha ini dapat kita pertingkatkan lagi lah pengorbanan kita kepada Allah. Kalau selama ni kita rasa diri kita kurang dengan Allah Ta'ala, maka kita bertingkatkan, lebihkan sikit masa kita, harta kita. Mudah-mudahan Allah SWT memandang kita dengan tilik pandang rahmat Allah SWT. Jadi hanya sekadar itulah Muslimin Muslimat dan pendengar sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita, menjadikan kita ini umat yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Rasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 11.18 minit pagi dah pun kita ni rakan-rakan kita yang berada di Setiu dan juga Besut boleh terus kekal pada frekuensi anda 96.2 MHz. Okey, Mek Ju ada lagi ni temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Bagai belaka kedok tu. Kan hok mana gebang hari ni selesai belaka dah ke? Mungkin ada juga yang masih lagi kita kata dalam proses. Ada yang tengok, ada yang bantu sama kan? Untuk melapah daging apa semualah kan? Jadi kita harapkan semuanya berjalan dengan baiklah. Dan alhamdulillah kita masih sebenarnya diberi peluang untuk menikmati suasana Hari Raya Aidiladha hari ni bersama-sama dengan orang-orang yang tersayang kan? Ada yang masih dekat kampung, ada yang tengah sibuk di dapur memasak kan, ada juga yang pada waktu ini dalam perjalanan baru nak balik ke rumah, hati-hati semuanya lah. Dan sebenarnya Aidiladha ni bukan sekadar tentang berkorban lah, bukan tentang korban saja, tapi juga tentang kasih sayang kita, keikhlasan kita dan pengorbanan kita dalam hidup. Ya, kadang-kadang pengorbanan paling besar ni bukan saja pada harta tau, tapi pada hati yang belajar sabar kan, belajar untuk mengalah dan juga belajar untuk menerima. Dan untuk yang sedang bergembira bersama keluarga, syukurilah momen yang indah itu, okay? Dan untuk yang berjauhan dengan insan tersayang, semoga Allah kuatkan hati dan gantikan rindu itu dengan kebahagiaan yang lebih manis nanti kan. Apapun jualan raya anda hari ini, mungkin ada yang sediakan ketupat ke, sate ke, sup tulang ke, dah masak ke sup tulangnya? Meriah hari ini kan, okey? Jangan lupa, sambil-sambil tu juga kena jaga pemakanan, kawal pemakanan, raya tetap raya, tapi kesihatan kena jaga, okey? Dan terima kasihlah untuk anda yang terus kekal bersama kami di Terengganu FM menghampiri ke pukul 11.20 minit pagi waktu ini. Selepas ini 11.30 pagi kami bawakan seketika kepada anda untuk sama-sama kita ikuti rancangan ataupun sketsa kedai kopi Mek Jaroh. Sempena Hari Raya Aidiladha hari ini, Terbitan Rohani Hussein. Jadi kita dengarkan selepas ini pukul 11.30 minit pagi. Okay? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

0: tak rehat kau dulu ustaz. Oh. Minum-minum air ni ustaz.
1: Air ini ni panas panas bung.
2: Allah tapi apa yang sungguh ngak tu moy apa ni memang panas gini. Orang mana dah kita start pukul 10:10.
0: Selesai dah
2: saya. Masalahnya ada 2 3 orang gi hok masuk ni rebang ni dak siapa. Dia kata jeng ke mana tahu kan. Buat air ni buat jaga hei.
0: Itu Meknak. Ya Meknak bang siapa Meknak tu?
2: Assalamualaikum.
3: Panggil cikgu tu.
0: Meknak panggil cikgu tu. Dia tak boleh ya. Mari sini juga ya.
3: Duduk minum air cigat ni dulu ni.
2: Kabau. Lama tak lampau. Dah apa ni?
4: Assalamualaikum.
2: Nah. Cikgu sihat cikgu sihat cikgu eh?
0: Cikgu sihat ya.
2: Orang ni sibuk lagi lain banyak lain kan. Kau 109
5: tu dah pergi raya dah kira dah kaya.
2: Saya masuk kok.
5: Oh masuk kok tadi alhamdulillah.
3: Eh embung masuk kok ni.
2: Dah embung tadi tahu dah ni. Seng pasal tak ada dalam ni mungkin lembu nombor 23 lah. Pasal
0: tadi. Berapa kau tagging lembu tu?
2: Tagging kau setakat hop di tulis itu naik kau. Tapi ni pasal embung tadi kan lembu pertama. Jadi masalahnya hanya embung daripada sebelum subuh dia tanya dah lembu.
0: Masalahnya gini tengok lembu dia.
2: Gini.
0: Mungkin dah saya tengok lembu saya.
5: Aku tengok jauh-jauh. Itulah aku.
2: Saya kabur dah kembung. Dia akad wakalah tu dengan jual beli. Alhamdulillah dah. Cuma sunat kita tengok.
3: Sunat.
2: Jadi walaupun tadi saya tengok dia kia sikit. Kia. Kan kata dia?
0: Kia.
2: Jadi macam seng ni takut teguh.
5: Takut yang jauh. Tapi boleh lah tengok.
2: Embung ambil syarat je tengok. Sebab kita sunat. Lepas dia wakil sembelihan kepada saya. Dan nampak dia duduk jauh tadi. Saya ada syarat. Lepas tu mana dia tengok tu okey lah. Nak tengok tumpah darah je Mek Nak.
3: Aku siapa adanya Mek Nak ni. Tak tahu cakap benda.
0: Aku ni hari ni tu belakang tu.
2: Belakang
0: ni
3: berapa ekor belakang tu?
2: Naikor.
0: Ustaz dengan tim dia.
2: Jadi tahun ni begini. Tuan Meriah kata Mek Jaroh ni dia sebagai co-organizer. Bukan dia yang buat. Lembu tu orang beli dengan saya. Tapi kita minta supaya Mat Jaroh ni sediakan tu ni air. Sebab awak-awak lapuh tu kok. Ni jelek lidah
5: oi. Dah panas-panas ni lagi.
2: Bagus
0: sen.
2: Tapi sen jangan tengok saja kena cara kok Mat Jaroh. Dia jangan masuk bahagian dia. Dia kena caralah akak-akak beldi nak tok daging tadi.
3: Tengok macam masalah gitu.
2: Bung bagus. Bung mana betul ah hot selama ni kita suruh dia masuk tahun ni dia tobat ke mana?
3: Amba dengan Mek Jaroh esok.
0: Mek Jaroh ni Meknak.
3: Meknak.
2: Meknak esok tu ni sebut Mek Jaroh ni kena check tu takut esok kuasa bahaya ni Mek Jaroh ni.
0: Dah gigi kedah seumur tak?
5: Tinggi dah muka Meknak tu tengok.
2: Tapi cikgu. Cikgu esok tau.
0: Esok.
2: Dia kita 10 Zohijah, 11, 12, 13. Dia ada 4 hari.
3: Jadi dengan
2: Mek Nak esok. Cikgu, memang betul Mek Jaroh. Biasanya kalau belah kampung dia akan ambil raya kedua. Tapi sebenarnya saya nak khabar Mek Jaroh ni memang biasa raya pertama. Ada sekali-sekala belah-belah kampung ni raya kedua. Tapi sebenarnya ada jabatan kerajaan dia buat raya ketiga pun ada, raya keempat pun ada. Tapi
0: jadi jangan berebut lah. Jangan semua nak
2: raya pertama. Saya cakap ni berdasarkan pengalaman cikgu. Jadi dia tak berbonok hari pertama kedua. Hari pertama tengok ni kedai Mek Jaroh aja nak naik ni baru lepas embung. Bukan dia seng. Apa benda ni seng nombor berapa?
5: Seng nombor 3.
2: Nombor 3 Jadi seng boleh sebelah tak seng? Cerita kedai kopi. Cerita kedai kopi. Boleh tak?
5: Dia kata kau boleh mula kita sebelah takut nak putus.
2: Tadi orang tanya dan nampak Mek Jaroh di Nelang. Mek Jaroh di Nelang boleh tak orang puan sebelah? Hukum ni makruh kalau ada orang lelaki.
0: Boleh kau.
3: Sebenarnya Mek Jaroh nak pergi sebelah juga ke?
2: Bukan.
3: Ni Mek Nak mu kau nak nyembelih kau.
0: Mek
2: Jaroh. Dia sebenarnya
0: tak boleh
2: sah. Mek Jaroh kena faham. Dari segi hukum orang puan boleh sebelah pun.
0: Jadi dua lagi.
5: Tapi tak boleh ada lagi.
2: Warna merah.
0: Tak dengar lagi ya, puan.
2: Pasal kita tak rajin jumpa. Jadi biasanya orang puan ni pasal benda dia kalau dia semelih orang tak tengok ke lembu tengok dia. Jadi jeng. Jadi sumbat
0: dengan lembu-lembu tengok ke dia dah.
2: Lembu patut kena semelih pada ada tengok kelik-kelik. Jadi kalau kita nak suruh orang puang, kalau dalam keadaan orang lelaki ada, jadi makruh. Kalau set-set puang ada belaka dia, puak-puak dia saja. Udah tak ada orang lelaki, dah apa ni nak sembelih. Ni semua orang lelaki ni 2-3 orang tadi main jarak. Lepas tu ada benda cikgu belakang tu dengan keluarga dia. Orang lelaki belaka hari ni.
5: Tapi Ustaz, dekat Malaysia ni ada ke situasi gitu mana ada puas meleleh? Ada dok?
2: Untuk sembelih lembu tak ada.
3: Jangan kita jumpa.
2: Jangan
5: tak pernah jumpa.
0: Ni baru ni nama benda embung dengan benda awang-awang tak ada. Dia dok badi pilih lembu. Dia kata beli lembu hok kecil hok murah sikit lah. Jumak sikit. Dia kata mana boleh kita nak rebang, biarlah hok boleh. Dia
3: Ambil je. Baru ni ada orang tahu hamba sebahagian hamba datang 3,000.
0: Sebahagian 3,000
3: sebahagian lembu sado.
2: Sebenarnya kalau kita ngajar bab fiqh ni, bab pemilihan lembu sebenarnya dia ada kriteria dia. Contoh, lembu nak kena sihat, tak ada penyakit gauk ke benda. Cacat-cacat tu memang tak boleh. Kalau kurang daging memang tak usah kita buat remang dia. Jangan. Kalau buta pun tak boleh.
0: Kan ustaz, kan kurang daging.
2: Dah lah dia nyakit Gau. Kemudian kecil manis pula 17 gitu tadi. Ini kuru. Maksud kuru tu tiba-tiba tanya saya, berapa lembu ni? 1,500 saja cip se. Tak boleh. Dia kena gemuk. Dia kena gemuk.
3: Ibaratkanlah hari tu lembu cacat lah. Tapi dia dah gemuk. Tapi cacat macam kaki dia macam sebelah tu.
5: Dia tak kat mata buta ke walaupun dia gemuk.
2: Cikgu kena
0: Cek
2: tu betul. Tapi nak tahu cacat tu kan lembu.
3: Kaki lah sebelah cacat tu.
2: Kalau dia kecoh, tidak mengurangkan daging tak apa. Tapi biasanya orang tak buat gitu. Kita kan molek. Dia jangan mengurangkan daging.
0: Faham.
2: Tiba-tiba cacat tu dengan istilah tak ada kaki sebelah. Sebab tu tadi kat lembung tengok tengok lembu kan. Lembu sihat macam tukang harus meleh dia. Yang pertama kita cakap dari segi tidak cacat. Kalau boleh biarlah seorang-seorang tu dapat dalam 16 kilo. Okey, makna gitulah. Tapi dari segi hukum, segi kita mungkin terlepas pandang. Warna lembu pun memainkan peranan. Yang pertama outdoor warna putih. Yang kedua warna chestnut macam awa-awa kuning.
0: Albino
2: jarang albino. Dia kalau dekat kampung bung, kampung cikgu.
3: Albino ada kan warna albino.
2: Chestnut ni macam awa-awa kuning.
3: Kemudian kampung apa ada albino seko. Sebab dia tengok kening-kening ni warna
2: biasanya kerak albino. Warna main peranan. Warna main peranan. Dia afdolnya warna putih. Tapi janganlah pula kayak gini. Mbung tadi lembu tu dia nampak awal hitam. Sebab kita stok tak banyak dah warna kuning. Dengan warna putih, jangan pula dia beli hardware dia sembuh pula.
0: Jadi
1: banyak dia ni.
2: Kali kayak gini ambil tu tak apa. Buat dari Malaysia.
3: Baru ni ustaz tau, ada di satu tempat tu kan, dia lembu dia memang kuru. Lepas tu dekat-dekat nak buka nak raya ni kan, nak meleh ni raya haji ni, Ya we makan apa gemuk.
2: Dan sebenarnya cikgu, itulah yang berlaku. Saya tengok bila kita bagi kuliah, ramai dah orang kata, ustaz boleh tak semeleh hari pertama? Dia kabur ni sebelum puasa lagi cikgu. Saya pergi tengok lembu kuru, dia beli hok murah. Dia beli hok murah
5: masa tu.
2: Dia beli hok murah. Memang kategori kuru lah, tapi bukan kuru kering. Kuru maknanya kita tengok tak berisi. Dia letak dekat kebun getah dia tu. Sebelah dia ceruk rupuk dan bagi makan batang pisang. Dia bagi makan tu memang sihat lah.
3: Banyak-banyak vitamin C tu.
2: Dan memang orang yang buat stok lembu ni, dia buat masuk lembu sebelum Ramadan. Betul cikgu. Saya dan Afiah memang dia orang ambil yang biasa, kemudian dia bagi makan sihat tubuh badan pun benda. Ada setengah kita bagi makan nisang.
0: Baik jaga. Nisang.
3: Ada. Kita air kopi ke kopi nisang.
0: Dah mandi
5: air ni pegang dan nisang tu.
2: Kita pegang dia rupuk kita kering tu kita campung dengan nisang. Saya ni embung ni geng-geng dia macam jaga. Dia ambil lembu dengan saya ni, dia tengok dah lembu awal. Maknanya dia geng-geng dia ambil comel. Cuma macam saya kata tak ada lembu putih tumbung eh.
1: Ya, lembu
2: putih ni hot atau hitam
0: sikit. Tak apalah.
2: Asal tapi daging sifat. Banyak ni.
0: Daging banyak eh.
2: Cuba nak kabur bak daging tadi saya pesan dua kembung. Jangan kita dari segi hukum.
0: Tu lama dah tanya lagi. Orang keliru lagi. Ustaz bagi daging untuk tukar semelih je melih.
2: Ya, saya kabur lama dah. Bila saya tengok ni sebenarnya saya minta maaf pun bila saya tengok baru ni mbong nak masuk rebang tu. Dia kata bagusnya sahabat saya, adik saya ni.
0: Isah
2: dah aku. Lepas tu dia kata semaya duha main tajuk buat dah lah ni. Jadi tahun ni nak rebang. Jadi bagus. Sebab kita dulu saya duk torture sama tiap-tiap tahun. Dia kata tak ada rezeki, tak ada rezeki. Tahun ni dia ada rezeki. Cuma dari segi tadi saya kabur daging rebang ni kalau kita di Terengganu ni lah kalau orang Islam kita ramah, orang Islam kita bagi orang Islam. Tapi kalau dah mbong duduk kat tiruk,
0: oh ada bukan Islam,
2: ada situ. Bukan Islam seorang dua yang baik. Makna dia ni pula ra'i kepada kita. Namak bulan puasa dia atau makanan. Maka dari segi hukum kita kena beri dulu kepada masyarakat Islam. Kalau ada sikit mana lebih kurang yang besar tapak tangan ni atau separuh, bolehlah beri ke dia.
0: Boleh.
2: Dia kalau istilah dalam fiqh dia panggil kafir zimmi ni orang yang orang bukan Islam yang taat kepada pemerintah. Lagi pun duk tiuk kan. Dia makan nasi bahan budu.
0: Lainlah lucu kita nak pergi ke dia tak boleh.
2: Kita kena beri keutamaan kepada orang Islam. Kita kan ramai kau belah serada bangun
0: lalang. Kita cari orang susah dulu ke Ustaz?
2: Saya kabur ke mbong lama dah.
0: Dah kau tak ada orang susah kan Ustaz eh?
2: Ada.
3: Eh, hamba kau betul kat macam-macam hamba. Hamba 2-3 kali rebang dah Ustaz. Nak cari orang susah di tempat-tempat kita ni payah.
0: Payah. Kita nak kategori orang susah tu lah kemana.
2: Cikgu, saya tengok orang benda ni orang pergi cari orang susah ni hari rebang baru dia cari. Cikgu pada hari naik motor nak sambil-sambil duk benda duk
1: kerek daging.
2: Okey, bukan kerek daging. Kerek orang lah. Dia pusing tu. Dia tengok dah rumah orang ni. Kita target dah nak bagi ni. Dia tak agak miskin ni sebenarnya. Bukan kata sebenarnya orang. Saya tengok dekat kat rumah saya tu. Belakang jirat Cina tu. Ramak dia orang susah main air.
0: Kawasan tau.
2: Ya.
3: Ada saya hamba duduk situ.
0: Walaupun ada kereta tak semestinya kaya.
2: Saya hamba duduk situ. Gini, orang 1,500 miskin lagi main air.
0: Oh, suka zaman lain ni Ustaz.
2: Okey, kan banyak lah. Saya nak kambung cikgu. Kita tahu lah. Kita air dia dok panik air manis dok lalu
0: boleh tu pun tak
2: boleh menjaga
0: manis
3: dia
0: nak
3: suruh kat kecil dia air manis sebab dia air batu jadi cair
2: okay, dia tak apa-apa
3: air batu lambat cair
2: tapi mung ni penuh mulut puji kat mak jarum tu makanan ni saja dekat tempat asmelih baik sebenarnya orang gali kubur kan mah orang gali kubur kita kena bagi sen
0: ingat sen gali kubur
2: dah gali kubur
0: kan penggali kubur
2: penggali kubur.
0: Orang kerja kita.
2: Orang kerja kita. Dia kadang-kadang seminggu tak daup orang mati. Sampai dia terpaksa buat semayang ajak lah seorang mati. Jadi jadi saya ingat kaki awak lembu yang ketiga ni tadi. Ingat cari dah dekat sekitar ni pergi jumpa kampung yang mana orang gali kubur tu pergi.
3: Tapi insyaAllah lah dan pergi rasa kita Mekna ya. Tahun depan ini kita raung esok. Kita raung kampung Mekna kita raung saya
0: boleh.
3: Lepas tu kita pergi pakot ek rumah dia.
0: Gitu sumek mu cikgu mu.
1: Ustaz ha. Ada orang panggil tu. Panggil kenapa?
2: Ni ada ni
1: tekun bagi
2: daging.
1: Bagi daging.
2: Okey okey okey. Sebulah. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih Ain .
0: Insya-Allah
2: insya-Allah.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
4: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Duakan jangan simpan dalam hati.
2: Saya Ustaz Muhammad Zaki bin Mak Yakim dan
0: kru Kedah Kopi mengucapkan selamat

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

kembali bersama kami di Terengganu FM. Anggun Inspirasimu masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. 11.50 minit pagi dah pun kita ni, rakan-rakan kita yang berada di Dungun untuk waktu ini 97.7 MHz boleh terus kekal pada frekuensi tersebut lah ya. Okay, yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, boleh muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Sebabnya kami sediakan secara percuma untuk anda. Dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada kan. Ada yang dah selesai ke ibadah korbannya? Ada yang masih lagi menunggu daging dilapar kan, untuk kita kata agihan kan. Yang dah selesai tu, cuba tengok kawasan yang kita lakukan ibadah korban tadi. Cuba tengok sekelilingnya tu macam mana. Dah bersih betul-betul ke? Dah kemas betul-betul ke kan? Ada lagi ke yang tertinggal ke? Nanti bukan apa, dia boleh buatkan kawasan tu jadi tak cantik, tak bersih kan. Kena pastikan bila kita dah selesai semuanya tu, kena tengok-tengok jugalah kan. Daging korban yang kita agih dengan kasih, sisa korban pun kita kena urus juga dengan amanah kan. Setiap kali Aidiladha ni, ramai kita kata yang tangan yang bekerja. Ada yang menyembelih kan, ada yang melapah, ada yang memotong, ada yang membungkus, dan ada yang mengambil tugasan untuk mengagihkan daging kepada keluarga serta jiran tetangga lah. Dan indah sebenarnya ibadah korban ni, bukan hanya kita kata pada daging yang sampai kepada penerima saja, tetapi juga pada kebersihan yang kita tinggalkan selepas semuanya selesai kan. Dan dalam garis panduan penyembelihan ternakan korban yang disiarkan melalui portal JAKIM juga, pengurusan sisa korban disebut dengan jelas. Okay. Dan sisa penyembelihan ternakan korban hendaklah diuruskan dengan baik bagi mengelakkan pencemaran. Okay. Dan garis panduan itu juga menyatakan bahawa sisa pepejal perlu dibungkus dan dilupuskan dengan cara yang bersesuaian, serta tidak bercanggah dengan peraturan pihak berkuasa tempatan. Jadi, sisa seperti perut, usus, kulit, lemak buangan, tulang kecil dan bahagian yang kita tak gunakan tu, sebaiknya diasingkan dari awal. Masukkan dalam plastik tebal, ikat kemas-kemas, dan kalau berair, gunakan dua lapis lah supaya plastik yang kita gunakan tu tak bocor dan tak mengeluarkan bau. Dan kalau nak tanam sebenarnya, pilihlah kawasan yang sesuai. Jauhkan daripada sungai, longkang, telaga dan juga punca air. Gali lubang yang cukup dalam untuk masukkan sisa. Kemudian kambus dan padatkan tanah supaya tidak digali semula oleh haiwan kan. Untuk sisa cecair seperti darah,

0: kan, garis panduan yang sama ada menyatakan ia hendaklah ditanam ataupun dilupuskan dengan cara bersesuaian mengikut peraturan PBB. Korban yang terurus menjadikan kawasan yang lebih bersih kan, jiran lebih selesa dan alam sekitar lebih terpelihara gitu kan. Dan bila ibadah dibuat dengan tertib, manfaatnya bukan hanya pada penerima daging tetapi juga pada seluruh komuniti kan. Daging korban tanda kita berkongsi rezeki, sisa korban tanda kita menjaga amanah gitu. Sebaik-baiknya kan. 11.53 minit pagi dah pun kita ni. Semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, okey? Dan selepas ini, 12.30 hari, seketika kita ikuti berita Terengganu FM dan Meju akan kembali untuk temani anda di jam yang seterusnya. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi, sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selamat dengar, kita bertemu lagi pada hari ini. Jadi satu ibadah yang sangat penting yang digalakkan kepada kita untuk kita melakukannya ialah korban. Jadi sedang pendengar, insyaAllah dalam ruang masa ini mari kita cuba lihat bagaimana disebut oleh ulama' dalam kitab-kitab fiqh tentang bagaimana ilmu, bagaimana cara untuk kita melaksanakan korban. Kerana korban ini adalah merupakan suatu yang disunatkan oleh Allah SWT sebagai sunat yang disebut sebagai sunat muakkad. Yang pertama sekali, sidang pendengar, perkataan korban, ya, dia berasal daripada perkataan Arab yang disebut sebagai udhiyah ataupun adhahiyah. Ya, ini makna korban bahasa-bahasa. Dan adalah nama nama binatang sembelihan yang dibolehkan untuk kita berkorban, jangan lain pada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binatang-binatang korban ini seperti unta, kambing, biri-biri, ya, ini, lembu dan sebagainya. Dia disembelih pada hari raya korban, iaitu pada 10 Zulhijjah, ya, pada 10 Zulhijjah, dan ditambah 3 hari lagi dengan 3 hari disebut hari Tashrik. Ya, hari Tashrik itu 11, 12 dan 13. Sedang mendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, korban bertujuan adalah untuk mentaqarrubkan kita pada Allah SWT. Sebab itu pensyaratan ataupun diperdukan disunatkan korban itu disebut dalam sebuah hadis dalam ayat Quran Karim surah Al-Kawthar. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Jadi sedang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab itu arahan korban itu Allah SWT turunkan melalui ayat surah Al-Kawthar ini yang menceritakan tentang inna a'tainakal kawthar, ada disambung dengan fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kamu semayang, dan juga hendaklah kamu semayang kepada Tuhanmu dan berkorban untuk Tuhanmu. Berkorban ini hendaklah kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, kita petik pada Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wal bunna ja'alnaha lakum min syairillah lakum fiha khair, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperolehi kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu. Jadi binatang yang digalakkan untuk kita berkorban seperti yang saya sebutkan tadi, bagi kita yang nak berkorban sebaik-baiknya ialah kita ambil seekor lah, contoh seekor unta ke, seekor lembu ke, ya, ataupun paling kecil seekor kambing. Dan boleh juga dalam syariat Islam seekor lembu, ya, untuk 7 bahagian, begitu juga seekor unta untuk 7 bahagian. Jadi bahagian inilah disebutkan sebagai bahagian-bahagian daripada korban. Artinya boleh dikongsikan 3 orang. Seekor lembu boleh kongsi 3 orang. Seekor unta boleh dikongsikan 3 orang. Siapa dengar sekian. Jadi korban ini digalakkan oleh Islam, ya, sebab kita bila Allah SWT beri harta kepada kita, Allah Ta'ala beri kesenangan hidup pada kita, Allah Ta'ala berikan segala kemewahan dan nikmat-nikmat kepada kita, dan segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu hendaklah kita agih-agihkan, kita beri pada orang. Jangan kita seorang saja merasa nikmat Allah SWT itu. Sebab itu disyiarkan kepada kita untuk kita berkorban pada hari-hari tertentu yang telah saya sebutkan tadi. Okey, senang dengar. Itu di antara korban. Jadi insyaAllah moga-moga kita akan berusaha sedaya upaya, ya, untuk berkorban walaupun harganya sekarang ini makin hari makin naik, tapi kita tak nak rugi dalam hidup atas dunia Allah SWT ni, supaya kita dapat melakukan korban, dan korban itu adalah merupakan kebaikan pada kita, dan korban itulah merupakan tetesan-tetesan darah yang mengalir, contohnya pada binatang tadi, itulah rupanya, ya, bentuknya, gugurnya dosa-dosa kita ketika kita berkorban dengan binatang.

0: kembali semula bersama kami di Terengganu FM. Untuk anda yang dengarkan kami di Setiu dan juga Besut 96.2 MHz, terima kasih banyak-banyak. Okey, rakan-rakan kita di Kemaman 90.7 Bereh Kedok tu. Ha, tengah hari dah ni dah. Mungkin ada yang kita kata beridang dah tu nak makan nasi dah. Kohok-kohok dah tu. Apapun, semoga semuanya baik-baik sajalah. Terima kasih kerana menjadikan kami di Terengganu FM ni sebagai peneman lah di waktu anda melaksanakan tugasan anda. Apa sahaja waktu ini yang anda lakukan, kami doakan semoga semuanya baik-baik saja. Okey, yang sedang bekerja, tak kurang jugalah. Apapun kita kata semoga dipermudah urusan. Yang sedang memandu waktu ini pun, terima kasih buat banyak dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM. Berhati-hati di dalam pemanduan anda. Kami doakan semoga anda selamat sampai. Okey, 12.15 minit tengah hari dah pun kita ni. Mek Ju nak bawakan kepada anda.
1: Rindu memori 90-an.

0: suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya, betul. Menerusi Seleksi 90-an, kita mainkan lagu-lagu pilihan anda lah kan. Lagu-lagu 90-an untuk waktu ini. 12.43 minit tengah hari dah pun kita ni. Mek Ju ada lagi ni temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nanti, okey? Itu dia tiga lagu yang kita dah pun dengarkan daripada rakan-rakan kita kan. Semoga terhibur lah. Okey, dan seterusnya kita nak dengarkan pula lagu pilihan daripada rakan kita ni, Apok. Katanya bertugas ronda MPV IPD Kemaman. Nak minta lagu katanya. Minta lagu raya tadi tapi lagu tu Mek Ju dah mainkan. Jadinya kita minta Apok minta lagu lain. Dia kata nak dengar lagu Titian Hasrat Samudra. Boleh. Katanya sedang meronda lah sekitar pentadbiran IPT Kemaman tu dengan Syam katanya. Alhamdulillah, semoga dipermudah urusan ya. Kerja baik-baik ya. Okey, seterusnya ada juga permintaan daripada Kimi dari Batu Rakit. Nak dengarkan lagu Iklim Satu Kesan Abadi. Itu dua lagu yang kita nak dengarkan dahululah. Sempat, kalau sempat lagi kita dengarkan satu lagu lagi, okey? Sebelum kita ke utama satu tengah hari. Jadi jomlah kita layan ini lagu permintaan daripada Apok tadi tu kan. Yang katanya sedang meronda tu. Lagu Titian Hasrat Samudra. Terengganu FM, Mesra Ceria.
2: Lagu-lagu terbaik dalam

lagu yang diminta oleh rakan kita menerusi seleksi 90-an. Kita dah pun menghampiri ke 12.55 minit tengah hari waktu ini, dan kita ada satu lagi lagu yang terakhir sebenarnya yang diminta oleh rakan kita tadi tu kan. Suraya dari Bukit Payung, dia nak dengarkan lagu Mega Nina Karina. InsyaAllah. Sebelum kita ke utama satu tengah hari, tepat pukul satu tengah hari nanti, suka juga Mak Ju kongsikan terus kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan di seluruh negeri Terengganu. Bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, masuknya waktu solat fardu zuhur pada pukul 1.07 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.09 minit tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.09 minit tengah hari. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungur, waktu zuhur di tempat anda InsyaAllah akan masuk pada pukul 1.07 minit tengah hari. Okay? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakwa Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidil Adha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidil Adha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidil Adha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah korban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Televisyen Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah korban perdana perpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidil Adha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidil Adha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan Kasih Sayang. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarok Zinur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu menjadi petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidiladha, semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM Anggun Inspirasi Mudah pun pukul 1.28 minit tengah hari waktu ini. Selepas ini 1.30 minit tengah hari, rancangan Hidayah akan menyusul untuk pendengaran anda untuk edisi hari ini. Tajuknya Ada Apa Pada Korban Bahagian 2, diterbitkan oleh Khadijah Khalid. InsyaAllah disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa. Selepas ini boleh juga ikuti menerusi live Facebook Terengganu FM, okay? Dan tanpa kita sedar, sampailah ke penghujung segmen Meja Temani anda hari ini. Dan sempena Hari Raya Aidiladha, Meja juga ingin mengambil kesempatan lah untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin buat semua pendengar walau di mana sahaja anda berada. Semoga Aidiladha kali ini membawa seribu makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kasih sayang sesama insan. Moga setiap pengorbanan juga yang kita lakukan, sekecil mana pun, insyaAllah moga-moga ianya dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Dan saya doakan semoga semua pendengar sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki serta dikurniakan kebahagiaan bersama insan yang tersayang. Buat yang sedang berjauhan dengan keluarga, semoga hati terus kuatlah dan semoga ada pertemuan yang indah nanti, okay? Dan kita dah pun 1.30 minit tengah hari. Meju undur diri dulu untuk edisi hari ini. InsyaAllah esok akan kembali temani anda juga menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. JJ okay, selepas ini akan bertemankan Azra ataupun Cik De sehingga ke pukul 6 petang nanti menerusi ruangan JJ okay, Gona Gamon. Kita jangan lupa untuk jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang kedua kita dapat keampunan daripada Allah. RM800 tu macam kita nak tebus dosa kita. Bayar RM800. Ha, apa yang berlaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab anak Nabi Fatimah dia join ibadah korban. Nabi panggil anak dia, "Wahai anakku Fatimah, berdirilah kamu di tepi di sebelah sembelihan korban kamu." Mai. Contoh sembelih unta kan? Mai duduk tepi ni, dekat-dekat sikit. Dan saksikanlah ia, tengok sendiri. Sebab tu peserta kena turun. Turun. Jangan tengok melalui handphone je. Hantar video anak tadi, mak tengok ni, mak lembu nak berubah, lembu mak ni. Turun. Kecuali tak boleh turun lain lah. Kalau boleh turun. Datang, tengok sendiri. Sebab Nabi suruh Fatimah, saksikanlah. Saksikan korbanmu. Tengok binatang korban ni. Ha, jadi bahagian kita. Kan ada penama-penama semua kan? Sebab apa? Sebab titisan pertama darah yang memancuk tu daripada leher lembu lepas kena semedih tu, itulah yang akan diampunkan dosamu yang terdahulu. Alhamdulillah. Apa ada pada korban? Tuhan paling suka. Yang kedua, diampunkan dosa. Ha, macam kita tebus dosa kita tu RM800. Tebus dosa, ya, yang terdahulu. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadis sahih. Masya Allah. Syukur alhamdulillah. Duit tu gunakan. Tuhan akan tengok. Duit guna untuk aku, tak apa. Wahai malaikat, gandakan lagi. Tuan-tuan dirahmati Allah. So, Tuhan paling suka. Nombor dua, gugur dosa. Tak kisahlah dosa apa, besar ke kecil ke, Nabi sebut dosa-dosa yang terdahulu. Nabi sebut kat Fatimah. Nombor tiga, apa kita dapat? Apa ada pada korban? Nombor tiganya ialah pahala. Ingat ya, turutat. Tuhan paling suka kita menggembirakan Allah. Nombor dua, gugur dosa. Nombor tiga, pahala. Pahala tak terkira. Dia sebut bukan banyak saja, banyak yang tak terkira. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, likulli syatratin hasanah. Pahala tu, ibadah korban tu dikira pada helayan bulu binatang tu. Siapa dalam sini pernah kira binatang, bulu binatang korban sebelum-sebelum ni? Gunakan kereta lah konon-kononnya. Tolong selok satu, satu, dua, tiga, empat, banyak bulu. Tak ada. Tak sempat nak habis, tuan-tuan gila kawan tu. Sewel. Orang tak nak kira. Kenapa? Tak payah kira. Semua binatang ada bulu. Jangan nampak bini-bini banyak bulu. Lembu tu ada bulu. Tuan-tuan rasa, berbulu lembu ni. Nampak dari jauh macam tak ada bulu kan? Sebab bulunya sama dengan kulit macam lebih kuat. Ada bulu. Kerbau ada bulu. Gajah pun ada bulu, tuan-tuan. Saya pernah mandikan gajah, duduk atas gajah. Berbulu gajah ni. Bulu dia panjang tu. Tajam. Kambing ada bulu. Cuma dia rapat, dia macam kata apa? Dia melekat bulu dia. Kalau saya nak, ada bulu. Tuan-tuan kira sendiri ya. Tuan-tuan kira seluruh bulu yang ada pada lembu tu, jumlahkan semua, bagi tujuh. Buat tujuh bahagian. Itulah pahala kita dapat. Agak-agak juta ke? Tak, lebih dari juta bulu lembu tu. Sekira atau sekira. Tak payah kira. Nak betul, banyak tak terkira. Saya sebut tadi tu berdasarkan bulu tadi. Kecuali tuan-tuan cukur lepas tu ada satu mesin kan, letakkan mesin, dia pun banyaknya bulu. Cirit sikit, dia ada kira bulu kat lembu tu buat apa. Cukur dulu, kan nak kira sungguh. Saya ingat setahun pun habis kira. Habis dah setahun. Setahun habis. Banyak sangat bulu. Tuan-tuan, Allahuakbar. Itu apa ada pada ibadah korban. Itu hadis Ibnu Majah tu. Likulli syatratin hasanah. Setiap bulu satu pan. Apa lagi saya dapat ustaz? Apa ada pada korban? Ini disebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i terutamanya oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, disebut oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Dan dalam kitab-kitab fiqh Jawi kita disebut hadis Nabi kata apa? Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Nabi kata pilihlah lembu korban yang besar-besar, yang banyak daging, bukan cari sekeping. Saya pernah jumpa satu masjid, lalu masjid kan tengok lembu korban, ya Allah, tulang usuk timbul boleh main gitar. Dia tambak kat pokok kelapa, mujur dia pokok kelapa, kata nak pokok kelapa, angin datang tumbang, bleping jatuh. Kurus sangat. Mungkin AJK nak buat sok tulang, saya tak tahulah. Ini bagian AJK, bukan untuk korban, kita makan hari Arafah, mungkinlah kot, sok tulang, murah sikit. Tapi ingat, kalau lembu korban, tak boleh cari macam tu yang tak nak daging. Cari pilih lu, AJK siapa ni, AJK ni, cari lembu lah. Mahal tak apa. Kenapa nak cari yang murah tapi kualiti tak ada? Kita kalau beli baju ke beli apa, cari kualiti lah. Tak ada brand, tak branded ni, apa benda beli. Cari lah branded lah, mahal tak apa, mahal branded. Okay tuan-tuan, tadi saya buat apa ni? Nabi kata cari, pilih, beli lembu yang besar. Binatang tu besar, unta ke lembu kerbau ke tak kisahlah, kambing ke, besar. Itu yang banyak daging. Biasanya besar ni banyak daging. Banyak daging. Kenapa? Fa innaha ala sirati matayakum. Sesungguhnya dia akan menjadi tunggangan kamu di atas titian sirat. Jenuh kita tuan-tuan kalau kita berjalan titian sirat yang lebih halus daripada urat rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Oi, letih dah. Nak berjalan tu. Kita kalau atas batang kelapa dah besar tuan-tuan, batang kelapa tu tuan-tuan bayangkan, batang kelapa kita nak seberang dan batang yang besar, berani tak agak-agak atas batang kelapa ni? Dah, saya tak berani tuan-tuan, takut jatuh. Bayangkan kita yang serak lebih halus dari rambut lagi tu, lebih halus dari rambut, tak berani tuan-tuan. Tapi kena ada vehicle, kena ada kenderaan. Apa kenderaannya? Salah satu ialah binatang korban kita. Itu kehendak Allah tu. Zup. Baik lembu. Ustaz, saya ambil satu bahagian, bukan satu ekor. Bukan satu ekor tu lain lah kan. Zup seekor. Ni satu bahagian. Kena pula bagian punggung-punggung dia ada. Kepala tak ada. Jangan begitu. Jangan nampak sempit sangat ketidakcerdikan kita tu. Siapa-siapa buat ibadah korban, kalau dah 7 tahun, saya ikut lembu tu. Setiap 1 tahun, 1 bahagian. Kan? Saya ikut lembu 7 bahagian. Dah dia buat 7 tahun, saya ikut lembu dah. Lepas tu jangan tiap 1 tahun seumur hidup. Dapat bahagian kepala, badan tak ada. Nak titian sirat, mana kepala je, badan tak ada. Saya buat 1 tahun sekali seumur hidup, menyesal tu kita. Yang awak ni, ya Allah banyaknya. Sadok, aku buat tak tahu. Ngam-ngam 7 tahun, meninggal aku. Seekor lembu. Tuan-tuan jangan fikirlah tuan-tuan lembu tu macam sekarang. Tak, lembu tu lain lah akhirat nanti. Buah-buahan pun lain akhirat nanti. Rumah tak ada tuan-tuan, semua istana dalam syurga akhirat nanti. Jangan bayangkan lembu tu macam mana. Nabi sebut tunggangan kita hari akhirat nanti, Allah. Apa ada pada ibadah korban. Jadi tuan-tuan mati Allah, satu lagi saya sebut. Disebut dalam Quran, fakulu minha, makanlah sikit sebahagian daripada lembu korban tadi. Tuan suruh, makan sikit. Fakulu minha wa at'imu alqani'a wal mu'tar. Hak lebih, hak banyak tu berilah kepada orang miskin yang tidak meminta-minta dan orang miskin yang meminta-minta. Ada orang susah dia minta, tak ada lagi korban untuk saya ke? Ada orang miskin dia tak minta, dia kat rumah diam je, ataupun dia tolong-tolong dia diam, dia tolong lapar dia diam je, tak minta pun. Dua-dua kena bagi. Dua-dua kena bagi. Kadang-kadang ada bangla datang, saya belum dapat daging korban lagi. Ada tak bagi saya korban? Awak nak sana korbankan awak. Bagi dia sikit. Boleh, boleh, asalkan dia Islam. Boleh bagi. Dia minta, dia minta siapa orang bangla tuan-tuan. banyak duit hantar kat kampung, boleh bagi. Eh? Dia pun buat kerja, bagi tugas kat bangla tu. Kerja awak begini, kerja awak gini, tengok, bagi kerja, insyaAllah bukan upah ya. Komitmen dia, tanggungjawab dia untuk sertai komuniti kita. Jangan bagi daging je. Awak duduk luar kerja tu. Nanti kan bagi. Biar dia ada tanggungjawab. Awak tolong proses perut. Awak tolong masukkan najis ni dalam lubang. Gali lubang. Bagi dia kerja. Tapi ingat, kalau kita ada orang miskin, dia susah. Sini ramai susah ke? Tak ada kan? Apa senang lena mereka ni? Tapi kalau orang miskin, dia dapat orang bagi-bagi-bagi, banyak lagi korban dapat kan? Dia boleh jual. Kalau dia orang miskin, dia perlukan duit, dia boleh jual. Tapi kita tak boleh jual. Kita peserta jangan jual. Rasa kalau tak boleh makan, pulangkan balik. Minta maaf, saya nak sikit je. Saya nak makan hati sikit je. Bukan makan hati tu. Itu memendam perasaan. Ya? Makan hati, goreng sikit hati makan. Ambil syarat, makanlah sikit. Ya? Kemudian lain sedekahkan kepada orang fakir miskin. Ustaz, saya nak buat ibadah korban kat luar negara, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau di luar negara terbetul, bukan skamer yang buat. Ingat tuan-tuan, ramai skamer sekarang. Wih, murahnya macam badal haji tu. Biar betul, 2,000 je badal haji. Jangan main. Tuan-tuan nak dapatkan visa, berapa harga? Transport bas, berapa harga? Kemah duduk kat Mina pada Arafah pun ada harga. Takkan dia tak makan, tak minum? Nak makan lagi, minum lagi. Tak kurang 5,000 tuan-tuan, tak kurang atas 5,000. Saya tengok 2,000 setengah je. Skamer. Tahu skamer? Sekarang ni salah skamer sebenarnya kan? Dulu tipu. Ni skamer. Termasuk ibadah korban. Jangan main-main. Iwak luar negara ni, iwak luar negara. Berapa ni? Cek lah, betul tak betul? Saya tengok tak ada pun syarikat tu. Habis dah, terbang duit kita. Sebab nak hak murah. Jadi pastikan tuan-tuan, tak apa, cari dulu hak terbaik, buatlah luar negara. Ustaz, luar negara ni 500 je ustaz, buatlah ikut kemampuan. Okey, yang keempat kelima dah ibadah korban tuan-tuan ada falsafah ibrah, pengajaran yang cukup hebat. Jangan tengok daging je. Saya tak nak cerita buat hukum fiqah, tuan-tuan lagi alim lah ya. Tak sekira nak asah pisau tajam, itu semua kena tahu dah. Asah pisau kena tajam. Test dulu. Tajam tu darah. Test kat diri kita lah. Nak test sungguh lah. Ada orang test kat kertas, batang pisang, cukup lah tu. Takkan nak test kat apa sendiri. Dah, lalu tu tajam. Supaya tidak menyiksa binatang. Tu je. Dan sebab dalam keadaan, jangan pijak muka binatang. Jangan kasar sangat dengan binatang. Ini binatang korban. Nak mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya mereka redha. Dia rasa seronok terpilih. Dia sembelih sebab korban. Bukan sembelih sebab menang bola sepak. Bukan. Ini ibadah korban. Dia seronok tu. Maka muliakan lembu korban tadi tu. Muliakan. Jangan jual apa-apa bahagian. Jangan buat upah apa-apa bahagian pada lembu korban. Jual tak boleh. Ada orang tu, ustaz, saya nak ambil kulit boleh tak ustaz? Kulit, orang tak ambil kulit kan? Ada orang yang ambil kulit. Orang Indonesia banyak yang ambil kulit. Dia buat keropok. Negara Indonesia, kulit lembu tu dia buat keropok. Dia goreng. Saya dah makan, sedap keropok dia. Makan ke Indonesia. Ni apa ni? Ni kulit lembu. Dia buat keropok. Kita tak buat. Kita tak buat. So dia datang, dia nak ambil. Ambil lah. Ambil. Siapa nak kulit lembu? Saya ambil. Tak boleh ustaz, dia buat bisnes kepuk. Itu hak dia. Ustaz, dia buat peniaga, buat kasut kulit. Itu hak dia. Daripada kau buang masuk dalam lubang bersama dengan taik-taik lembu tu, baik kau bagi kat dia. Ini kadang-kadang ada setengah HDK berkira. Kita nak bayaran. Tak boleh jual beli atas nama lembu korban. Tak boleh. Upah pun tak boleh. Mam, ini upah untuk imam sembelih lembu tadi ya. Kita upah satu kepala. Besar kepala ni mam. Tak boleh. Habis itu upah duit tak apa. Mam, ni ada sampo ni upah sembelih. Ataupun upah jam Rolex ke? Boleh. iPhone ke handphone ya. Ataupun beza tadi. Kita beza. Ni kita bersama ni, baru beli mam. Ini upah rumah sembelih tadi. Baik kan? Tapi daripada lembu tak boleh. Mam, ini hadiah kami bahagian imam untuk badan korban. Awak ni bahagian awak ni. Jangan sebut upah. Jangan sebut jual beli. Tak boleh, haram, tak sah. Okey. Tuan-tuan, itu saya tahu dah. Saya ingat tuan-tuan dah tahu dah hukum makam tu. Saya tak nak cerita itu. Nak ceritanya ialah apa falsafahnya. Supaya kita balik ambil pengajaran. Pertamanya lah tuan-tuan mati Allah. Saya sebut tadi. Lembu-lembu terbaik. Kita akan komplain. Apa ni? AJK suruh cari lembu macam ni. Ya Allah. Ya betul. Kering-kering. Nampak tulang punggung, tulang rusuk, tulang. Semua tulang nampak. Seksi betul. Bukan kata seksi, seksa terus tengok. Cari yang terbaik. Semua akan puji. Oh, bagus dah AJK. Lembu sado, ya Allah. Aku nak lembu nombor satu. Lembu dua sama juga. Allah, sama-sama sado. Berbuk. Sebab apa? Sebab terbaiknya lembu. So, pengajarannya ialah, kalau lembu pun nak cari lembu yang terbaik, kita ni tuan-tuan, jadilah manusia yang terbaik. Jangan jadi manusia yang cacat cela pada akhlaknya, cacat cela pada budi pekertinya, cacat pula, cacat cela pada perangai PL-nya. Jadi yang terbaik. Kalau suami, suami yang terbaik. Khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Dan akulah kata Nabi, orang yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Jadi suami yang terbaik. Isteri, kalau jadi isteri, isteri yang terbaik. Isteri yang terbaik disebut al-mar'atus salihah. Isteri yang salihah, bila mana suami tengok dia gembira suami. Suami tak gembira, ya Allah, ya betul ni isteri apa kan ni, ya Allah, comelnya. Padahal penat balik kerja dengan jam pun semua kan, ASEAN summit lagi, sana blok sini blok, balik rumah gembira suami sebab tengok isterinya, ya Allah, segar bugar, ya, bersiap berdandan sambut suami. Ni tidak, rambut terpacak macam dawai besi balik rumah. Ni apa, transformer ke apa ni? Isteri apa ke transformer? Macam Ejen Ali dah dandan lah. Ni isteri solehah yang terbaik. Sambut suami. Lagi, wa iza amaraha ata'athu, bila mana suami suruh dia taat. Apa nak minum apa bang? Ui, tanya. Apa nak minum kopi. Kopi O. Dia pun masuk buat-buat.

ni. Bukan suami tak ada pergi umrah kan, dua minggu pergi umrah, balik-balik kereta tak ada, mana jual. Patut jaga bukan jual. Ini isteri yang terbaik, suami terbaik, isteri terbaik. Tolong jaga aib zaman sekarang, ya Allah. Takut saya isteri buka aib suami, suami buka aib isteri di media sosial. Tak ada akhlak, tak boleh. Bukan kata semua isteri online kita tak buka aib dia orang, tak ada akhlak. Ya Allah, sedihnya zaman sekarang. Malu kita ada orang kafir, orang bukan Islam, tengok perangai orang Islam, ya Allah. Ingat ya, man satara musliman satarahullahu fi dunia wal akhirah. Siapa menutup aib orang Islam, Allah Ta'ala akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Tapi sekali kita buka aib orang, Allah Ta'ala akan buka aib kita. Allah Ta'ala akan buka aib kita. Takut, takut. Ini hukum agama, tak payah buka aib orang. Settle dengan cara baik. Perlu pergi mahkamah, pergi mahkamah. Saya nak tuntut fasa nak cerai apa semua, okey pergi mahkamah. Jangan buka aib. Sebab apa? Dengan hakim lah. Bincang dengan hakim. Bisikkan dengan hakim. Cukup. Zaman sekarang, jadilah isteri yang terbaik, suami yang terbaik. Kalau kita seorang pekerja, jadi pekerja yang terbaik. Patutkan Nabi sebut, innallaha yuhibbu ahadakum iza amila amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka seseorang di antara kamu bila dia kerja, dia kerja dengan tekun. Yutkinahu tu tekun. Tekun dalam bahasa Arab bukan tekun tak makan, tak minum, tak tidur, tak semayak. Tekun sungguh dia buat kerja tu. Assalamualaikum, tak jawab pun tekun. Kan gitu. Tekun ni kemas. Buat kerja dengan kemas, orang tak nampak cacat celah kita. Sama juga kita buat ibadah korban nanti. Cacat, jangan tunjukkan kekurangan, cacat-cacat. Buat kerja separuh jalan tinggal. Tak boleh. Buat kerja kemas. Berapa kilo seorang? 4 kilo. Timbang cukup-cukup 4 kilo. Kenapa ini 4 kilo? Kenapa ini 3 kilo setengah? Lebih halal lah. Lebih kurang halal lah. Mana benda gitu? Tak adil. Ini 4 kilo. Ini 4 kilo. Semua orang 4 kilo. Tuan-tuan. Ni awak 5 kilo pula. Saya 4 kilo. Awak 3 kilo setengah. Tak boleh. Nampak cacat. Buat dengan kemas. Saya kalau kerja jadi pembahagi apa ni, pemotong penimbang tu, pisang mesti ada satu. Betul-betul 4 kilo. Lebih. Ambil pula yang potong sikit. 4 kilo. Yang ni, tak cukup lagi 4 kilo. Okey, letak 4 kilo. Contoh, buat kerja dengan kemas. Jangan sampai orang cari di mana cacat celah kekurangan, kelemahan kerja kita. Contoh ginilah, saya sebut ya. Ni air. Okey, kerja saya ialah, apa kerja saya? Kerja saya tutup botol ini. Okey. Tutup tak? Kemas tak? Tak. Orang tolak tumpah. Apa ni ustaz? Macam budak-budak ustaz ni. Okey, ustaz tutup, tutup, tutup. Okey, siapa tutup? Tak. Orang pun tolak. Weh, kemas kerja. Orang tak nampak cacat celah, tak ada bocor. Dia bagi tekan. Kalau jadi jiran, jiran yang terbaik. Betul Nabi suruh sahabat-sahabat jadi jiran terbaik. Kalau kita masak, bau, keluar bau, kena bagi kat jiran. Bau durian contoh kan, durian dia berbau. Kena bagi kat jiran tu. Kat PA, bau durian lah. Alamak, bau durian pula dah. Kat PA masak apa tu? Masak pengat durian, kuah durian. Kena bagi satu tapuai kat dia. Jiran yang terbaik. Rambutan tak nak bau kan? Makan senyap-senyap. Cepedak ada bau, kena bagi. Kalau jiran, bau cepedak lah, kena bagi. Kalau peniaga, cari peniaga yang terbaik. Tak bohong. Ada orang cakap, ustaz, untung tak banyak ustaz. Untung adalah RM10. Padahal untung dah RM50, dia tipu. Kata RM10. Saya untung tak banyak ustaz, RM10 je. Ingat, Allah Maha mengetahui berapa untung kau dapat. Kita sebut RM10 kan? Tengok, RM10 semua dapat. Hal lebihnya, bayar rosak tu, cermin kereta tu, side mirror tu, patah pun semua, tengoklah. Jadi peniaga yang terbaik. Kalau sahabat, jadi sahabat yang terbaik. Sahabat yang terbaik, dia tolong sahabat dia. Mengalah dengan sahabat dia. Tolak wheelchair sahabat.

bapaknya pelan-pelan tolong. Okay. Kalau jadi pemimpin, pemimpin yang terbaik. Jadi manusia, manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bagus ialah manusia yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Satu. Nombor dua, tuan-tuan mati Allah. Bila kita sembelih lembu, lembu korban tu, kita peserta tengok. Saya tengok Nabi suruh Fatimah berdiri sebelah lembu binatang korban kamu, saksikan, tengok. Bila mana tukar sembelih tu sembelih, jangan senyum je, alhamdulillah, alhamdulillah. Dah, tolong sembelih sekali sifat-sifat lembu yang ada pada kita. Lembu dah sembelih kan? Bila melontar jamrah tu, kita melontar setan, tolong sembelih sekali, lontar sekali, baling sekali, buang sekali sifat-sifat setan yang ada pada jemaah. Apa sifat setan, Iblis? Dengki. Orang Melayu terkenang dengan dengki, orang Melayu kan? Dia dengki. Iblis dengki ke Adam sebab Adam dilantik sebagai khalifah, bukan dia. Lagi sifat Iblis, sifat Iblis ni sombong. Aba wastakbara. Hei Iblis, sujud pada Adam. Sujud pada Adam. Aku lebih baik dari Adam. Aku dicipta dari api, dicipta dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Sombong. Lagi sifat Iblis suka menipu orang. Iblis tipu Adam. Dam, dam. Ya. Kau tahu tak kenapa Tuhan larang jangan dekati pokok ni, jangan makan buah ni? Mana aku tahu. Kalau kau dengan Hawa makan, kau akan kekal dalam syurga macam malaikat berdua. Ya ke? Kau macam itulah. Ha, tu aku tahu. Ni aku nasihatkan kau saja, aku nasihatkan kau, makan je, kau kekal dengan Hawa dalam syurga. Inilah aku maminan nasihin, sesungguhnya aku nasihat kau je. Pada dia kelentong je, skema tu tuan-tuan. Ni sifat Iblis, skema orang, kelentong orang, bohong orang, tipu orang. Sembelih sekali sifat, lontar sekali sifat tu. Sama juga dengan sembelih binatang korban. Jangan tengok lembu je, terus tengok ada tak sifat-sifat lembu pada kita. Sifat-sifat binatang yang ada pada manusia ialah sama dengan binatang. Apa dia? Binatang, lembu, dia tak tahu halal haram. Dia redah je. Lembu ni, dia makan rumput Pak Imam, dia pergi rumah Tok Bilal, dia makan rumput Tok Bilal, dia pergi rumah Tok Syed, dia makan rumput Tok Syed. Hey, ini lembu siapa ni? Lembu tidak ada halal haram, dia boleh main makan je. Manusia sama juga tuan-tuan, ada macam lembu. Duit dia, duit dia, duit orang, duit dia juga. Itu berlaku rasuah tu tuan-tuan. Rasuah sana sini sebab sifat lembu ada kat dia. Haram ni. Sebab tu tuan-tuan lihat rasuah kenapa berlaku. Pertama, dia tak tahu. Yang kedua, dia keliru. Ada tak keliru? Rasuah berkeliru? Ya. Dia ingat rasuah tu duit je. Sedangkan sponsor naik kapal terbang di Langkawi, rasuah juga. Dia tak tahu, dia keliru. Ingat rasuah tu duit je. Ada yang dia tahu. Dia tahu. Dia tak keliru. Tapi sebab dia mahu. Aku nak juga. Aku tahu dosa. Aku nak juga. Sifat-sifat lembu. Tolong sembelih sekali tuan-tuan mati Allah. Bila mana kita sembelih, nanti korban. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik daripada Allah. Yang tak baik itu kelemahan saya sendiri, kekurangan saya. Saya minta ampun. Minta banyak-banyak. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah berjaya melaksanakan ibadah korban. Dan semua usaha kita, sama ada peserta ibadah korban ataupun yang bukan peserta tapi mengorbankan tenaga, mengorbankan masa, mengorbankan wang ringgitnya sikit, top up sikit-sikit untuk berjayakannya, semuanya diberkati oleh Allah, insyaAllah. Ya, kita jumpa lagi sekiranya ada kuliah-kuliah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cici, okey, kau nak gambar orang kita dengan Cik Edda Petani lah. Kita 27 hari bulan 5 2026 dah hari ni dah. Jadi gitulah, balik belaka serema dengan Cik Edda di Radio Terengganu FM hari ni. Hari Rabu dah kita hari ni, pakat-pakat raya belaka serema ni. Oh, kenyanyan dah sorang-sorang makan lemak, makan tupak apa doknya dah. Oh, makanan gitu tak nanti raya puasa. Kadang-kadang makanan gitu raya ni pun. Oh, raya korban pun. Molek-molek ada raya idea dah. Oh, macam raya puasa seorang-seorang buat makanan, buat juadah. Macam-macam peseng. Jadinya hari ni 10 Zulhijjah dah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Belaka serema. Kalau pagi tadi dengan apa DJ Puteri Auni. Dok, saat ni sampai pukul 2 petang dengan DJ Mekju. Lain ni Cik Delah pula sampai pukul 6 petang tu kita gala seorang hari ni. Tapi tak apalah. Sampai pukul 6 petang. Macam-macam pengisian lah. Kek-kek kita nak borok-borok, nak sembang-sembang pula. Nak cerita pasal Gebang. Ikut pandang lah nak cerita benda pun pasal Gebang dok. Gebang mana, berapa ekor lembu, siapa jadi jemleh. Cerita je benda-benda pasal Gebang. Boleh WhatsApp-WhatsApp Cik Edda lah. Di 0103446632. Cik, okey, gua

0: masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan

0: Senandung hari raya untuk mu dayang ku Intan baru saja menghiburkan kita semua 2:16 minit petang dah. Raya guana hari ni orang kata betul ke raya raya geban dak meriah. Meriah je dak. Nak orang Pantai Timur ni kadang-kadang dia ada budaya dia buat korban. Bukan buat di masjid saja, kadang-kadang dia buat tu. Oh, lembu tu memang dia buat di rumah dia. Ha, dia memang buat apa ni buat geban rumah dia tu yang jadi meriah tu orang pakak gi ramai-ramai lah perebah lembu dia dak. Bergotong royong. Itulah baiknya salah satu benda yang baik lah. Apabila adanya apa ni hari raya korban ni. Mana ada orang boleh buat apa ni gebang seorang-seorang. Nak agih tu pun kena pakai 2-3 orang. Kalau kapung orang jenis luas sikit tau. Mana kata gitu. Jadi untuk jam yang pertama ni. Seperti biasalah kita nak dengar. Menapa kegi? Peribahasa dah. Tapi belakang serema tu duduk dengar cik ada dalam rancangan menapa ni eh. Dalam Gigi Okey Guana Gama orang kita hari ni peribahasa kita pasal kenapa kita pakat dengar eh. Lepas tu cik ada balik semula lah kaki temang saya awak belakang semua tu dalam Gigi Okey Guana Gama orang kita.
1: Satu hari, satu peribahasa.
2: Alang sabung menang sorak. Maksudnya, bercakap besar walaupun telah kalah. Contoh ayat, memang Pak Kadok alah sabung menang sorak. Walaupun ayam jalaknya kalah, dia masih memuji-muji dirinya handal.
1: Satu hari, satu peribahasa.

Sampaikanlah salam daripada Elikit apa ni pukul 2:24 minit petang dah kita. Sampaikanlah salam. Dah mana dah boleh nak balik kampung lagi tu. Wisalang dulu lah doh. Wasap-wasap telefon-telefon keluh-keluh lah. Mak ayah kapung, adik-beradik kapung. Jangan wadah ingat doh. Mana kat saat ni gitulah doh. Kadang-kadang kita cuti ni kita tak boleh nak ni. Tak nak kata cuti kita ni. Dah kerja kita kerja dengan orang misal kata doh. Kerja pula macam ni lah. Ada setengah orang tu kerja sepitar. Kerja balap polis, immigration, kastang, dok kastang, askor, dok askor, macam-macam lah ya. Badan uniform, tok uniform, security, dok security, abang gak, pok gak, ada belaka. Jadi kerja-kerja gitulah yang memaknakan kalau kita nak buat apa ni nak. Nak cuti barang tu, nak jadi cuti-cuti barang lah. Cuti-cuti Malaysia pun payah juga kadang-kadang, dok makna saat ni gitulah. Jadi terima kasih banyaklah kepada apa ni... tuan-tuan, puan-puan, ya, awak kerja apa ni, berbaktilah kepada masyarakat ni. Awak duduk mesi-mesi, duduk hospital, doktor-doktor. Terima kasih banyaklah. Sebab tak ada set dia ni, awak berkorban ni. Rasanya kita tak nak duduk. Kalau demam semua ke, sakit urat, sakit betinya, tok karung ni. Accident. Hospital tak boleh tutup, maknanya. Jadi hari ni hari pertama lah raya haji kita dok. Orang Malaysia pakat gebam belaka dok lah hari ni ni. Jadi kita nak kabur lah sikit dok. Jangan duk barang lah. Daging-daging gebam rumah kita tu. Kalau boleh kita memang kena bagilah 1/3 tu kita boleh makan. Tapi dok boleh makan belaka serema lah. Dok boleh lah pala simpan dalam apa ni, simpan dalam peti. Hak tu nak kaki, tulang, rusuk habis nak simpan dok. Jadi 1/3 tu kita wik ke fakir ke orang miskin. 1/3 kita wiki ke orang hok kita kenal, hok kaya, dok kaya ke jiran-jiran tetangga kita tau. Jadi gitulah pakat-pakat gegebam molek lah deh. Hari ni pendek kata dok. Orang duduk tu tayang pisah kapok lah hari ni. Duduk melapor. Tapi bagus lah. Sebab pasal gegebam ni orang jadi bergotong royong tau. Siapa-siapa nak cerita pasal gotong royong apa ni gegebam ni boleh lah. Mak Losong dia whatsapp ke Cik Edda. Dia kata dah Cik Edda tu dah balik raya. Dia tanya ke Cik Edda. Cik Edda ni insyaAllah lah pukul 6:30 gelap kat orang ni baru nak naik kereta nak balik kapung mok. Gebang hari ni dok gebang lagi gebang esok. Ajra Mahawaja Wali dia kabur. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Yeah. Selamat petang lah Cik Edda Terengganu FM tu dia kabur. Selamat berkonti. Zam Mahawaja Wali kapung darat Sungai Ulor Kuatang Pahang dia kata hari ni nak ucapkan terima kasih kepada orang surah Pak Long Soho kapung darat Sungai Ulor Kuatang. Agihkan daging gebang dia kata. Alhamdulillah. Kalau dah rezeki dok ke mana tau. RTM buat korban dok hari ni Cik Edda. Cik Edda kalau RTM Terengganu dok buat gebang. Tapi dengar-dengar adalah ya apa ni ahli-ahli media Terengganu ni ada buat. Ada juga pendek kata ramai dok orang kiri kanan gebang hari ni. Terima kasih lah awak menonton Cik Edda dekat TikTok live ni. Awak pakat-pakat tek-tek screen tu tekan-tekan tanda suka tu. Terima kasih banyak bagi sokongan ke Cik Edda dah. Hari ni gala seorang sampai pukul 6 petang. Awak ke mana? Biasanya dia dah. Hari gaya kan? Jadi kita nak pergi apa ni? Kapunora pula ni. Desa tercinta, eh? Jijik okey. Gua ada gamuk orang kita.

0: Kainak-kainak lah. Oh dang. Itu dia lagunya. 2.35 minit petang bersama-sama dengan Cik Adel lah dalam Gigi Okey Gwana Gama orang kita. Ya, awak menonton menerusi benda nama ni, TikTok ni. Terima kasih sekali lagi dah. Ada awak baru masuk macam Abang Ring ni tau. Awak duduk di kampung Bagi Besar ni. Bagi Besar Setiu ni. Orang patah ni. Aris, waalaikumsalam. Selamat Hari Raya jugalah. Hak mana we salam tu. Hak mana ucapkan selamat Hari Raya ke Cik Adel. Terima kasih banyaklah. Lagi kita juga ada Syed Arif dari Kampung Patah Kuala Lebar. Dia kata selamat Hari Raya adik Alha untuk semua lah. On the way ni ha, dalam perjalanan dari Cerati nak pergi Kuala Berang. Oh, nak pergi Kuala Berang rupanya dia dok. Bawa kereta molek lah. Panah hari ni ni dok. Pakai spek lah. Ejah pakai spek dah. Mana boleh dok pakai spek. Jadi jaga-jaga molek lah belah-belah naik kereta tu sambil layan Terengganu FM. Kita hari ni insyaAllah lah dalam pukul 3.30 petang kita ada rancangan khas idea ada hal lah sikit asal kedai kupi. Kita pergi kedai Mac Jarrah pukul 3.30. Lepas tu pukul 4 petang kita ada napa. Pukul 4 petang kita ada benda ni.
1: Kuih napa ni wang?
2: Allah, kuih gini dah kena heng.
1: Oh, dah banyak kacang macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je lah.
2: Allah, parut. Inilah panggil beronok sagu.
1: Beronok sagu?
2: Ha.
1: Mayuh jumpa, dah kena gitu.
2: Gila. Mana ni kena kuih napa ni?
1: Mana ni?
2: Ha.
1: Macam kepala lembak ubi je.
2: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
1: Tepung buku?
2: Ha.
1: Itu.
2: Ha.
1: Saya kita dah dok kena. Ha
2: ni ni. Ha. Apa duduk bulat debu ni?
1: Bulat-bulat debu.
2: Ha.
1: Bukan kuih mak debu.
2: Mak debu tu jiran aku.
1: Oh pula.
2: Ni apa panggil tepung gomok.
1: Oh gitu.
2: Oh.
1: Hey, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
2: Kalau nak tahu,
1: ha,
2: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
1: Oh, rancangan benda ke?
2: Rancangan air tangan mok.
1: Air tangan mok. Oh, bila?
2: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
1: Oh,
2: oh, mari kita pakat, mari dengar. Oh,
1: dalam jejak okey.
2: Ya,
1: ha, baik.
2: Gamok orang kita.
0: Ya, air tangan mok dalam pukul 4 petang kat pagi boleh lah. Ya. Pukul 4 petang kat pagi, Cik Da bukalah talian. Boleh kelulu Cik Da. Cik Da hari ni dalam air tangan mok tu, kadang Cik Da nak kabar gini lah. Nak cerita pasal apa ni, lauk rebang lah. Ha, kalau orang widagi tu biasa menu, mok-mok kita, tok-tok orang kita biasa masuk kenapa. Ah, gitulah. Jadi kita bincang pukul 4 petang sekarang dah. Lepas ni pukul 2.37 minit petang dah ni. Ada orang tanya, ada orang khabar nega kenapa kok raya-raya ni. Oh, betul dah Abang Ring hari ni orang nak nega. Hari ni kalau di negeri Terengganu, premis-premis peniaga orang kata-kata tutup belaka lah. Orang mana buka tu boleh nyakit lagi. Orang mana saat ni gitulah. Kita hari ni meraihkan hari raya Aidiladha yang pertama lah. Jadi kita ni orang mana nega tutup kedai hari ni. Mangat nak raya ni kita meraihkan dan menghormati jugalah bulan Zulhijjah ni. Kita nak raya kan. Ah, lepas tu dia kata siapa dia lagi ni ha? Abdul Razak. Ah, sampai hari raya Aidiladha jugalah Cik De Pokjak ni ha. Abdul Razak lah Pokjak dah yang besuk. Orang besuk ni ha. Orang besuk 96.2 dah radio ni. Ah, frekuensi dia. Jadi Mi Samad Jongak Batu pula ni. Dia masak ke Cik De. Dia kata oh selamat hari raya lah. Dia kata baru selesai lapoh daging ha. Merah nyala daging. Oh kata oh, kalau daging hok hitam-hitam sikit tu ah, daging kubau. Oh dia hok cerah-cerah sikit tu daging lembu. Oh, tapi kalau dan jadi rendang cara lembu kubau dah. Sedap lah ke makna saat ni. Gitulah kita eh. Ah, dengan Cik Adel lah hari ni. Ah, Cik Adel sampai pukul 6 petang dalam Gigi Okey Gwana Gama orang kita. Ah, ini Mak Over Caca Kuala Berang. Siapa dia nak pergi Kuala Berang tadi tu? Saya arif tau. Bawa kereta molek belakang semua tu.

Abang pulang. Malik Rizwan baru saja menghiburkan kita belakalah. Abang pulang. Abang pulang hari ni. Awak balik lagi. Sebab abang pulang hari ni, abang tak ada pergi tolong orang Gebang. Duh. Jadinya hari ni cerita pasal Gebang sajalah. Oh, pasal dia dah. Duh, kita suka ang lah hari ni. Nak tengok apa ni. Warna-warni corak-corik lah sayang rodong kita hari ni. Duh. Kalau mang ke mamang ni hari ni. Dia dah buat Gebang rasa tak dia kabur. Dia kata adalah orang wi daging Gebang ni. Agi apa ni, dia kata dok Gebang gitu lorong Gebang kat Surah Gong Cengah Kemasih. Macam Miss Ahmad ni dia jibit buat balik makanan ni ha. Buat alik sup dengan gula ni Azra ikabo. Oh sedap dah rasa. Ada juga hari ni bertulang dah. Orang buat makan lah. Biasa-biasa dia dah gaya-gaya ni orang tengah ramah. Gitulah kota royong kadang-kadang kalau Gebang tu buat disejik, dibalasoh kenapa? Orang puan awak makan dah. Letak makanan. Gotong royong ramai-ramai. Minum-minum air ramai-ramai. Gitulah daging Gebang ni. Ha? Apa ni diselesaikan dalam tempoh apa ni hari-hari tashrik lah. 11, 12 sampai 13 Zulhijjah lah. Jadi hari ni pun ada dah hari pertama ni. Bagi-bagi daging Gebang belaka serma tu. Allahuakbar seorang-seorang kadang-kadang. Boleh tiga apa ni? Tiga supik. Tiga supik sedap dah. Boleh dah nak penuh puyuk nak gula dah. Bersama-sama dengan Cik Ada dalam

Offshore juga tidak terlepaslah daripada macam aksi macam polis, macam bomber belakang semua tu. Orang offshore pun memang dia tak lepas juga. Memang ada waktu dia tak balik raya. Ada bahagian dia kena duduk kat tempat kerja. Jadi untuk brother-brother offshore belakang tu, selamat Hari Raya Aidiladha eh. Cik Zamri. Ada ke orang apa ni Melih Uta negeri Terengganu ni? Cik dia dah aje dengar orang Melih Uta di negeri Terengganu. Tapi cik dia aje tengok Uta apa ni? Uta ada kat Taman Tamadong tu kan. Nampaklah Uta boleh hidup rupanya kat Terengganu ni. Tak ada orang nak pera ke Uta. Kalau Uta ni 5 tahun masuk umur apa ni? 5 tahun masuk tahun kenang, bolehlah Melih dah lebih kurang gitulah umur dia. Kalau setahun 2 tahun tak boleh lagi. Kalau lembu 2 tahun nak masuk tahun ketiga tu boleh dah Melih. Kalau kambing 2 tahun masuk tahun ketiga. Biri-biri. Biri setahun masuk tahun kedua. Apa ni ataupun dia daripada rongok tu ada gigi. Gitulah. Bayangan dia ya, cik dia baca dekat ni lah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia lah maklumat dia ni ya. Jadi dok aja tengok orang Terengganu Melih apa Melih Uta. Nak kau tengok dok. Kan orang Melih. Bukan kenapa kadang-kadang kita minda di luar kota ni. Kita dok bayang warna nak tengok dengan mata kepala dia orang Melih Uta. Tekok dia ke panjang orang Melih kat mana? Atas sikit ke tengah? Makna saat ni gitulah. Uwais pula dia kata esok ni nak Melih lembu dia kata bahagian lembu pula ni Uwais. Uwais lah pegang kaki esok. Furkan Uwais esok lah pula dia. Ada orang duduk tegur-tegur je ada dekat TikTok ni. Kalau dah buat gebang ni pergi nolong-nolong orang. Untuk gebang sendiri mungkin lah pergi buatnya kenapa pergi buat esok. Kita rayakan 3-4 hari kan. Bukan raya sebulan. Kita apa gerah lah dalam masa yang diberikan tu. Gitu.

0: maaf, istri saya telah tersalah daftar nombor telefon Encik di bank. Boleh Encik forwardkan SMS yang Encik terima kejap lagi?
1: Alolah, macam-macam. Lagu mana boleh salah wei nombor telefon puloknya?
2: Benda pula muka cik pagi-pagi ni bising-bising dah ni.
1: Ni. Aku orang ni kabur. Benda bini ya salah wei nombor telefon benda aku ke bank.
2: Ha, betul?
1: Ni tengah tunggulah ni SMS dari bank. Lepas tu jadi sekerja pulak nak kena forward ke dia. Kita ni banyak kerjaan nak buat. Tahu. Siapa dah SMS dari bank ni?
2: Mana nak tengok? Pelikang je bunyi. Jangan. Scammer ni.
1: Ya, dok.
2: Ke PDRM pesan dok. Jangan kongsi nombor keselamatan bank ataupun nombor TIC kepada mana-mana individu hok yang kita tak kenal. Ni, tengok ni. SMS ni. Ha. Dia nak nombor TIC hok bank bagi. Ni lah. Dah. Wak tak tahu je. SMS ke WhatsApp ke dari orang hok kita tak kenal ni. Moga.
3: Wujud tak dah share lagi. Ingat, jangan sesekali kongsi nombor keselamatan bank atau nombor TAC kepada mana-mana individu. Pesanan ini dibawakan oleh Terengganu FM.

JJ, okay, kau nak gemar orang kita tu. Rosnani Ali ada dekat TikTok. Terima kasih banyak cerita Wan. Dia kata, dia tanya, apa fungsi penutup telinga tu, headphone ni, headset apa DJ ni? Itulah dia jadi macam pengantar lah. Sebarang bunyi tu kita boleh dengar. Kata cerak molek lah. Gitu. Terima kasih jugalah untuk CKY Gunner tu. Selamat Hari Raya Aidilaha. Cik Dia, dia khabar. Terima kasih banyak. Buang yang keruh, ambil yang jernih daripada Mak Losong. Terima kasih banyak. Sambil dia tunjuk gambar teh tarik. My kasor dia petang ni. Teh tarik masa-masa ni. Oh, gerang. Robak apa Mak Losong ni. Gurang kita umur popo ni tau. Tapi makna kata sedap lah tu. Daripada teh tarik kata, apa salahnya kita ganjok ke air jernih pula. Air apa ni, air sejuk. Boleh kot gitu dah. Dah pagi bahan dah. Teh tarik, kopi tarik. Petang-petang air masuk lah pula. Ya. Gitu lah. Jadinya 8229 ni pula, Abang Zan Cenering, dia kata selamat Hari Raya Aidil Adha lah belaka kepada semua warga flat desa keluarga Cenering tu. Baru je sudah gebang sekor ni kat flat ni. Kata terima kasihlah kepada semua yang hadir gotong royong. Eh, jangan bos keping tu dia. Oh, ramah sangat tu kat jatang tu. Gagoh-gagoh ni lah. Ayah, Cik Noh geliga pula. Dia kata alhamdulillah Cik Noh baru balik dari mana ni? Dari tempat ibadat korban di surau-surau Haji Muda geliga petani. Ha, gitu ha. Rapuan bahagian duk apa ni? Duk iri-iri daging tau. Molek dah tu belaka tu. Gotong royong ni. Gotong royong ni benda hok molek tau. Benda yang macam kat orang kata lama dah tergelang. Tapi sebenarnya kalau tiba perayaan-perayaan besar ni, kita boleh bayang ginilah. Kalau di sesuatu kampung tu masih lagi menjalankan benda-benda gotong royong ni, alhamdulillah komuniti tu adalah komuniti yang sehat. Sehat jiwa, sehat akhlak, sehat untuk bersosial tau. Orang kata dok nanti lah, orang kata nak apa ni, tekad nak gotong royong hari-hari. Dok orang lain ada kerja buat juga. Tapi maknanya kata bila sanggup bergotong royong dalam benda-benda besar macam ni, kita boleh bersyukur lah ya. Maknanya masyarakat kita, komuniti kita, komuniti yang masih bersatu hati. Kita kekalkanlah ramai-ramai deh. Macam Abi dekat TikTok, dia kata alhamdulillah kalau komuniti kampung Abi ni beres aja. Dia kata gitu. Kalau Mak Ki dengan Kakak Yi pula guana, komuniti dekat kampung guana beres tau. Kalau tanya-tanya gebang ni, kita boleh nampak dok orang tu pergi tengok saja ke. Orang tu tolong benda, tolong benda ke. Kadang-kadang kalau ramah sangat tengok saja pun ada peranan juga. Buat meriuh orang kata. Nak ke suasana tau. Kalau Kakak Yi boleh kata alhamdulillah boleh daging gebang dah ni. InsyaAllah nanti turun saya pula. Nanti teng saya pula dia khabar. InsyaAllah ya. Hok mana berkemampuan buatlah. Hok mana kurang mampu mungkin boleh masuk bahagian. Hok belum mampu mungkinlah pada masa yang akan datang. Cikgu ZKY kata selamat menyambut Hari Raya Korban lah. Dia kata ikhlas daripada Cikgu Cik Kamaruddin bin Ya. Oh, kalau macam Cik Noh geliga ni, dia nak cerita pasal air tangan mok lah. Tapi pokok pak kat kita cakap lah. Menu benda kita buat dengan daging gebang hok kita boleh ya. Dengar radio kenapa masa ni? Terengganu FM. Ya, Terengganu FM. Mesra ceria bersama-sama dengan Cik Dia lah. Dalam GG OK Guana Gamak orang kita sampai pukul 6. Ada hok balik kampung ke? On the way balik kampung ke? Bawa kereta molek lah tu. Mungkin ada benda yang menghalang lah ya. Kerja ke kenapa ke. Balik lewat sikit tak apalah. Rezeki juga balik bila-bila pun.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Alisha dan juga Shanka dengan lagu Jembalika. Oh, beratu molek lagu ni. Ejah orang-orang yang nak balik raya ni, suruh balik raya macam ni. Tapi tak apalah, mana dia nak balik tu. Mungkin cuti raya, apa ni, cuti raya dia balik. Tapi cuti lain, boleh balik. Ya, kadang-kadang pertemuan tu sebenarnya. Raya dok raya pertemuan yang sebenar-benar tu yang kita harapkan, yang bertemu dengan orang yang tersayang tu. Maknanya saat ni gitulah. 3:27 minit petang. Masih bersama-sama dengan Cik Derah dalam Jijik Okey Gimana Gamu Orang Kita ni. Ada orang nak cakap pasal air tangan mak pukul 4 eh. Pukul 4 Cik Derah akan baca lah. Tapi Cik Derah kabar sungguh lah. Nak jumpa ke pukul 4 air tangan mak kat tajuk kita. Menu raya hari ni lah. Menu daging rebang lah. Ada seekor ibu kuda berlari-lari di tepi patah. Selama akhir raya buat jeda, petang-petang duduk rumah santai-santai. Kata Kaabah, Kaabah eh, patung omah. Patung tak patung pun, lepas ni pukul 3:30 kita ada rancangan kedai kopi khas Aidil Adha lah, terbitan Kak Cik dah. Tapi kita dengar lagu Oslang Usin ni dulu, menimbang rasa. Lepas ni kita cek dia balik semula dalam Jijik Okey Gimana Gamak Orang Kita, Terengganu FM.

0: Ustaz air hak kat dulu Ustaz. Minum-minum air ni Ustaz.
1: Anak air ini ni. Panah-panah. Allah Akbar. Tapi tak apa, jangan sungguh dengan tumboi. Apa ni, memang panah gini. Mana dah kita start pukul 10-10.
0: Selesai
1: dah Seko. Masalahnya ada 2-3 orang pergi hok masuk ni Rebang ni tak sapa. Dia kata jeng ke mana tahu main jago. Buat air ni buat jago. Eh
0: tu Mek Nak. Ya Mek Nak baru sapa Mek Nak tu.
1: Assalamualaikum.
2: Panggil cikgu tu.
0: Mek Nak panggil cikgu tu. Ya tak boleh ya. Mari sini juga ya.
2: Duduk-duk minum air cikgu ni dulu ni.
1: Apa khabar? Lama tak nampau. Dah apa ni?
3: Assalamualaikum.
0: Nah.
1: Cikgu sihat ego eh?
0: Cikgu sihat.
1: Mana sibuk lagi lain banyak lain kan. 109
4: tu. Dia pergi raya dah kira dah raya.
1: Saya masuk kau.
4: Ha masuk kau tadi alhamdulillah.
2: Embung masuk kau ni.
1: Dah embung tadi tahu dah ni. Sen pasal tak ada dalam ni mungkin lembu nombor 23 lah.
4: Pasal tadi.
0: Berapa kau tagging lembu tu?
1: Tagging kau setakat dia tulis itu naik kau. Tapi ni pasal embung tadi kan lembu pertama. Jadi masalahnya nyembung daripada sebelum subuh dia tanya dah lembu.
0: Masalahnya gini tengok lembu dia.
1: Dia gini.
0: Mungkin dok sen tengok lembu saya.
4: Aku tengok jauh-jauh. Itulah aku.
1: Saya kabur dok kembung. Dia akad wakalah tu dengan jual beli. Alhamdulillah dah. Cuma sunat kita tengok.
2: Sunat.
1: Jadi walaupun tadi saya tengok dia kia sikit. Kandung kata dia.
0: Kia.
1: Jadi macam sen ni takut tegur.
4: Takut jauh. Tapi boleh lah tengok sunat. Tengok-tengok.
1: Embung ambil syarat je tengok. Sebab kita sunat. Lepas dia wakil sembelihan kepada saya. Dan nampak dia duduk jauh tadi. Saya ada syarat. Lepas tu mana dia tengok tu okey lah. Nak tengok tumpah darah je Mek Jarai.
2: Aku sapa dengan Mek Nak ni. Tak tahu cakap benda.
0: Rebang Mek Nak ayah tahu Ustaz. Aku ni ni tu belakang tu.
1: Belakang
0: ni
2: belakang tu
1: Naiko
0: Ustaz nge-team dia.
1: Jadi tahun ni begini. Tu Meriau kata Mek Jarai ni dia sebagai co-organizer. Bukan dia yang buat. Lembu tu orang beli dengan saya. Tapi kita minta supaya Mat Jarum ni sediakan matum ni air. Sebab awak-awak lapuh tu kok. Ni jelek lidah
4: oi. Dah panas
0: lagi.
1: Pengorbanan. Bagus sen. Tapi sen jangan tengok saja kena cara kok Mat Jarum. Dia jangan masuk bahagian je. Dia kena caralah akak-akak beldi nak tok daging tadi. Tengok macam
2: masalah gitu.
1: Bung bagus. Bung mana betul ah. Hot selama ni kita suruh dia masuk tahun ni dia taubat ke mana? Cikgu esok tau.
2: Esok.
1: Dia kita 10 Zohijah, 11, 12, 13. Dia ada 4 hari.
2: Jadi esok apa dengan Mek Nak esok.
1: Cikgu, memang betul. Biasanya kalau belah kampung dia akan ambil raya kedua. Tapi sebenarnya saya nak khabar, Mek Jarum ni memang biasa raya pertama. Ada sekali-sekali belah-belah kampung ni raya kedua. Tapi sebenarnya ada jabatan kerajaan dia buat raya ketiga. Pun ada raya keempat pun ada. Tapi
0: jadi jangan berebut lah. Jangan semua nak.
1: Saya cakap ni berdasarkan pengalaman cikgu. Jadi dia tak mau bonok hari pertama kedua. Hari pertama tengok ni kedai Mat Jarum aja naik ko. Ni baru lepas embung. Bukan dia sen. Apa benda ni? Sen nombor berapa?
4: Sen nombor 3.
1: Nombor 3 ah. Jadi sen boleh sembelih tak sen?
4: Cerita kedai kopi.
1: Cerita kedai kopi. Boleh tak?
4: Tak ada wani. Dia kalau kau mula kita semula takut nak putus.
1: Tadi orang tanya dan nampak Mek Jarum di Nelang. Mek Jarum di Nelang boleh tak orang puan semula hukum ni makruh kalau ada orang lelaki.
2: Sebenarnya
4: Mek Jarum nak pergi sebelah
0: ke? Terang.
2: Ni Mek Nak mau kau nak nyembelih kau.
0: Mek Jarum.
1: Dia sebenarnya Mek Jarum kena faham. Dari segi hukum orang puan boleh sembelih pun.
0: Jadi dengar lagi.
4: Tapi tak boleh ada
1: warna, lagi. Warna lah. Merah.
0: Duk dengar lagai
1: ya, puan. Pasal kita tak rajin jumpa. jadi biasanya orang puan ni pasal benda. Dia kalau dia sembelih orang tak tengok lembu tengok dia. Jadi jeng. Jadi sumbat.
0: Dengan lembu-lembu tengok ke dia dah. Jadi,
1: lembu patut kena sembelih pada ada tengok klik-klik. Jadi kalau kita nak suruh orang puan kalau dalam keadaan orang lelaki ada jadi makruh. Ah, kalau set-set puang ada belaka dia, puak-puak dia saja. Kemudian tak ada orang lelaki, dah apa lah dia nak sembelih. Dan ni semua orang lelaki ni, 2-3 orang kan tadi main jarak. Lepas tu ada benda cikgu belakang tu dengan keluarga dia. Orang lelaki belakang hari ni.
4: Tapi Ustaz, dekat Malaysia ada ke situasi gitu mana ada puak sembelih? Ada dok?
1: Untuk sembelih lembu, tak ada.
2: Jarang kita jumpa.
1: Jarang
4: tak pernah jumpa.
0: Ni baru ni nama dia embung dengan benda awang-awang tak ada. Dia duduk badi pilih lembu. Dia kata beli lembu hok murung sikit lah, jimat sikit. Dia kata mana boleh kita nak rebang, biarlah hok boleh. Dia
2: baru ni ada orang tahu apa sebahagian amal datang 3,000.
0: Sebahagian 3,000
2: sebahagian lembu sado.
1: Ni benda what you ke benda
2: main bosol
1: lembu dia. Sebenarnya kalau kita ngajar bab fekoh ni, bab pemilihan lembu sebenarnya dia ada kriteria dia. Contoh lembu nak kena sihat, tak ada penyakit gauk ke benda. Cacat-cacat tu memang tak boleh lah. Kalau kurang daging memang tak usah kita buat remang dia. Jangan. Kalau buta pun tak boleh.
0: Gana ustaz gana kurang daging.
1: Kurang daging
0: dia tak pandai hak kuruh lah lembu tu.
1: Dahlah dia nyakit gauk. Kemudian kecil manis pula 17 gitu tadi. Dia kuru. Maksud kuru tu tiba-tiba orang tanya saya, berapa lembu ni? 1,500 saja chip say. Tak boleh. Dia kena gemuk. Dia kena gemuk sihat.
2: Ibaratkanlah hari tu lembu tu lembu cacat lah. Tapi dia dah gemuk. Tapi cacat macam kaki dia macam sebelah tu.
4: Dia tak mata buta ke walaupun dia gemuk.
1: Cikgu kena
0: Cek dulu
1: kita tengok dulu kan. Cek tu betul. Tapi nak tahu cacat tu kan lembu.
2: Kaki lah sebelah cacat tu.
1: Kalau dia kecoh tidak mengurangkan daging tak apa. Tetapi biasanya orang tak buat gitu. Kita kan boleh. Dia jangan mengurangkan daging.
0: Faham.
1: Tiba-tiba cacat tu dengan istilah tak ada kaki sebelah.
4: Tak boleh.
1: Sebab tu tadi kalau lembung tengok tengok lembu kan. Lembu sihat macam tukang semelih tadi. Yang pertama kita cakap dari segi tidak cacat. Okey. Kalau boleh biarlah seorang-seorang tu dapat dalam 16 kilo. Okey, makna gitulah. Tapi dari segi hukum, segi kita mungkin terlepas pandang. Warna lembu pun memainkan peranan. Yang pertama outdoor warna putih. Yang kedua warna chestnut macam awa-awa kuning.
0: Albino
1: jarang albino. Dia kalau dekat kampung bung, kampung cikgu.
2: Albino ada warna albino.
1: Chestnut ni macam awa-awa kuning.
2: Dia kemudian kampung apa ada albino seko. Sebab dia tengok kening-kening ni warna
1: biasanya ke albino. Warna main peranan. Warna main peranan. Dia outdoornya warna putih. Tapi janganlah pula kayak gini. Mbung tadi lembu tu dia nampak awal hitam. Sebab kita stok tak banyak dah warna kuning. Dengan warna putih, jangan pula dia beli hardware dia sembuh pula.
0: Orang
1: macam pula. Kali
2: banyak dia ni.
1: Kali kayak gini ambil. Tu tak apa. Buat dari Malaysia.
2: Baru ni Ustaz Rok ada di satu tempat tu kan. Dia lembu dia memang kuruh. Lepas tu dekat-dekat nak buka nak raya ni kan. Nak meleh ni raya haji ni. Ya we makan apa gemuk.
1: Dan sebenarnya cikgu, itulah yang berlaku. Saya tengok bila kita bagi kuliah, ramai dah orang kata, ustaz boleh tak semeleh hari pertama? Okey, dia kabur ni sebelum puasa lagi cikgu. Saya kita tengok lembu kuruh, dia beli hok murah.
4: Dia beli hok murah masa tu.
1: Dia beli hok murah. Memang kategori kuruh tapi bukan kuruh kering. Kuruh-kuruh. Maknanya kita tengok tak berisi. Dia letak dekat kebun getah dia tu. Sebelah dia ceruk rupuk. Dan bagi makan batang pisang. Dia bagi makan dia. Memang sihat lah.
2: Banyak-banyak vitamin C tu.
1: Dan memang orang yang buat stok lembu ni, dia buat masuk lembu sebelum Ramadan. Betul. Cikgu saya dah nafiah. Memang dia orang ambil yang biasa. Kemudian dia bagi makan sihat tubuh badan pun benda. Ada setengah kita bagi makan nisang.
0: Nisang ada.
2: Kita air kopi ke kopi
0: nisang. Dah mandi
4: air yang pegang dan nisang tu.
1: Kita pegang dia rupuk kita kering tu kita campur dengan nisang.
0: Saya
1: ni embung ni ngegeng-geng dia Mak Jaga. Dia ambil lembu dengan saya ni, dia tengok dah lembu awal. Maknanya dia geng-geng dia ambil comel. Cuma macam saya kata kata tak ada lembu putih tumbung eh.
2: Hmm,
1: iya,
2: faham.
1: Lembu putih ni hitam sikit.
0: Tak apalah.
1: Ha, tapi sifat. Daging banyak ni.
0: Daging banyak
1: cuba nak kabur bak daging tadi saya pesan dua kembung. Jangan kita dari segi hukum.
0: Tu lah orang dah tanya lagi. Orang keliru lagi. Ustaz bagian daging. Yeah. Tukar semelih je melih.
1: Dia, saya kabur lama dah. Bila saya tengok tadi sebenarnya saya mula minta maaf pun bila saya tengok baru ni mbong nak masuk rebang tu. Dia kata bagusnya sahabat saya, adik saya ni.
0: Isah
1: dah aku. Lepas tu dia kata semaya duha main tajuk buat dah ni. Jadi tahun ni nak rebang. Jadi bagus. Sebab kita sayang dulu saya duk torture sama dia tak tahu. Dia kata tak ada rezeki, tak ada rezeki. Tahun ni dia ada rezeki. Cuma dari segi tadi saya kabur daging rebang ni kalau kita dia teranu ni lah. Kalau orang Islam kita ramah, orang Islam kita bagi orang Islam. Tapi kalau dah mbong duduk kat tiruk.
0: Oh ada bukan Islam.
1: Ada situ. Bukan Islam seorang dua yang baik. Maknanya dia ni pula rai kepada kita. Namak mula puasa dia atau makanan. Maka dari segi hukum kita kena beri dulu kepada masyarakat Islam. Kalau ada sikit mana lebih kurang yang besar tapak tangan ni atau separuh, bolehlah beri ke dia.
0: Boleh.
1: Dia kalau istilah dalam fiqh dia panggil kafir Zimi ni orang yang orang bukan Islam yang taat kepada pemerintah. Lagi budak tiuk kan. Dia makan nasi budu.
0: Lainlah pecu kita nak give ke dia
1: dah. Kita kena beri keutamaan kepada orang Islam.
2: Islam
1: kita
2: kan
1: tahu belum serada bangun
0: lalang. Kita cari orang susah dulu ke ustaz?
1: Saya kabur ke mbong lama dah.
0: Dah kau tak ada orang susah kan ustaz eh?
1: Ada
2: hamba betul macam hamba hamba dua tiga kali rebang dah ustaz nak cari orang susah di tempat-tempat kita ni payah
0: kita nak kategori
1: cikgu saya tengok orang benda ni orang dia cari orang susah ni hari rebang baru dia cari. Cikgu pada hari naik motor menak sambil-sambil duduk benda duduk
2: kerek daging.
1: Okey, bukan kerek daging. Kerek orang lah. Dia pusing tu. Dia tengok dah rumah orang ni. Kita target dah nak bagi ni. Dia tak pergi miskin ni sebenarnya. Bukan kata sebenarnya orang. Saya tengok dekat kat rumah saya tu. Belakang jirat Cina tu. Ramah lagi orang susah main air.
0: Kawasan tau.
1: Ya.
2: Ada saya hamba duduk situ.
0: Walaupun ada kereta duduk semestinya kaya.
1: Gini, orang 1,500 miskin lagi main air.
0: Oh, suka. Zaman dia ni, ustaz.
1: Okey, saya nak kambung cikgu. Kita tahu lah, main jaga. Air dia dok. Mana air manis dok lalu.
0: Boleh tu.
1: Main jaga ke Allah.
0: Main jaga manis pun dia.
2: Dia buat air manis sebab dia air batu jadi cair.
1: Okey, dia tak apa
2: air batu lambat cair.
1: Tapi mung ni penuh mulut puji ngat main jaga dok. Makanan ni saja dekat tempat asmleh. Baik. Sebenarnya orang gali kubur kan mah? Orang gali kubur kita kena bagi sen.
0: Ingat sen. Gali kubur.
1: Dah gali kubur
0: kan. Gali kubur.
1: Penggali kubur.
0: Orang kerja kita.
1: Orang kerja kita. Dia kadang-kadang seminggu tak ada orang mati. Sampai dia terpaksa buat semai ajak nak suruh orang mati.
0: Jadi rohok dah.
1: Rohok. Jadi saya ingat gigi awak lembu yang ketiga ni. Tadi ingat cari dah dekat sekitar ni pergi jumpa kapung yang mana gali kubur tu bagi.
2: Tapi insyaAllah lah dan pergi rasa kita menaik tahun depan kita raung kapung menaik kita raung cari orang
0: susah boleh.
2: Lepas tu kita pergi pakot at rumah dia.
0: Gitu semua yang mucik ke
2: rumah ustaz. No ada orang panggil no panggil kenapa
1: ni ada ni
2: tengok bagi lagi lagi
1: bagi lagi okey sebulah minta maaf banyak terima kasih air deh
0: insyaallah
3: masing-masing ada masalah sendiri masalah dunia masalah pribadi.
1: Saya Ustaz Muhammad Zaki bin Mak Yakim dan
0: kru Kedai Kopi mengucapkan

Jijik okey kepada kamu orang kita bersama-sama dengan Cik Adel lah dari Kuala Terengganu Bukit Pak Apis stesennya kita lah ya. Bersama-sama dengan Cik Adel sampai pukul 6 petang. Jadi tadinya kita baru saja habis mengikuti rancangan kedai kopi khas Aidil Adha terbitan Kak Cik lah ya pukul 3.30 tadi. Terima kasih pelakon semua hok masuk dalam TikTok live Cik Adel petang ni. Pak Lang dah dia kan bawa pisah tajam, takik pokok, kambing kubang masuk rebang. Ayah jatang sibuk kokok, lembu jatang kena rebang. Gitulah ya. Hari ni memang gitulah. Kalau tengok dekat TikTok ke dekat media sosial tau, ramai orang kongsi gambar video-video lah, video binatang korban di saat-saat akhir sehari sebelum rebang. Ada juga tuang dia sedih, nampak lembu pun macam sedih. Perpisahan itu pengorbanan lah. Mengorbankan benda hok kita sayang. Binatang hok dema bela tau. Dema bela sekian tahun. Banyak leloh dia tu nak boleh kebesar ke lembu kubah besar tu tau. Nak elok bagi ke rupuk, habis rupuk situ elok bagi kat rupuk lain. Hok mana ceruk-ceruk lah. Hok mana nak bubuh air dalam tong lah. Hujan panas, kena juga tengok.

0: jauh. Ha, tapi jangan sampai telefon hok duduk tangan kita membuatkan kita terasa jauh. Orang mari rumah wak dok tahu dok. Duk layan ke telefon untuk rumah macam-macam dalam telefon duk tengok macam-macam. Siapa orang mari duk depan mata jiran tangga anak-anak sepupu sepapak balik itu. Rasa jauh pula sebab dok layan. Layan ke benda lain. Awak nak saat ni gitulah. Jadinya pukul 4 petang lagi kita nak cakap pasal air tangan mok ni. Air tangan mok.
1: Eh, kuih kenapa ni wang?
2: Allah, kuih gini dah kena, Heng.
1: Oh, dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni, telur katok je lah.
2: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
1: Beronok sagu?
2: Ha.
1: Mayuh jumpa, dah kena kita.
2: Ha. Ni, ni kena kuih apa ni?
1: Mana ni?
2: Ha.
1: Macam kebal lembak ubi je.
2: Ha? Ni buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
1: Tepung buku?
2: Ha.
1: Itu?
2: Ha.
1: Saya kita dah kena. Ha,
2: ni. Ni. Ha. Apa duduk bulat debu ni?
1: Bulat-bulat debu?
2: Ha.
1: Bukan kuih mak debu?
2: Mak debu tu jiran aku.
1: Oh, pula.
2: Ni apa panggil tepung gomok.
1: Oh, gitu.
2: Ha.
1: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
2: Eh, kalau nak tahu,
1: ha,
2: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
1: Ha, rancangan benda ke?
2: Rancangan Air Tangan Mok.
1: Air Tangan Mok? Oh, bila?
2: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
1: Oh,
2: mari kita pakat, mari dengar.
1: Oh, dalam jejak okey?
2: Ya.
1: Ha, baik.
2: Orang kita.
0: Ya, jangan wadah ingat lah pukul 4 petang lagi kita nak cakap kira pasal Air Tangan Mok. Aduh, jadi cik dia ni jual awal-awal lah dia. Gebang awal-awal lah. Air Tangan Mok pukul 4 kita kayak gini nak cakap pasal menu gebang kita dok. Ha, boleh call dengan cik dia lah. Di 0103446632. Oh, mana nak keluar-keluar cik dia pukul 4 kayak gini pun boleh lah. Pukul 4 kayak gini cik dia buka dua talian mesra kita 0962-35330 62-38330. Pakat-pakat keluar lah cik dia. Kita nak cakap pasal menu kita petang ni dalam Air Tangan Mok pukul 4 petang kayak gini. Tapi sebelum tu kita dengar lah dulu lagu. Sementara nak jemba ke pukul 4 tu. Cik okey, gimana kamu orang kita?

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini.

0: Masa ke ceria lah kita. Pukul 4 petang dah kita dah ni. Sedar dah. Ada backline 2 jam lagi. Tapi lah lagu mana pun, terima kasih banyak Teguh Azhar Khatijah baru timbul dekat TikTok kita. Terima kasih banyak dah. Tadi Amber kata ada saling lah nombor telefon kita. Kelur-kelur lah sebab cik ada buka 2 tali yang pukul 4 ni. 0962353330. Selagi 0962383330. Cik ada raya, asal raya je nampak semua muka cik ada kerja. Pasal dia dah tunaikan tugas untuk pendengar. Abang kata Pak Usut ni, terima kasih banyak dah. Jadinya kalau siapa-siapa nak WhatsApp boleh juga di 0103446632. Tadi dok dah dengar suara apa, suara Kak Ani Bukit Sawah. Dia kabar menapa tahu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Selamat Hari Raya Adik Abah.
0: Ya.
1: Kak Ani Bukit Sawah ni. Ni tunggu orang nak gatal lagi-lagi lah. Sebab suami dengan anak-anak orang dua ekor. Untuk DJ tu nanti kita tosok tulang ya. Rasa-rasa lah dulu. Tapi ni anak-anak cucu ama lewat sampai lembu. Daripada pukul berapa tunggu orang semulis tadi?
0: Meriah.
1: 40 ekor.
0: Meriah sungguh tu.
1: Jadi yang kita 2 ekor. Alhamdulillah dah selesai dah sudah. Kami nak atas-atas. Ni lah. Cuma ada nama syak dia wali. Cuma kami tak bagi. Tak apa. Cuma kita tak nampak mata. Cuma arah je lah. Kan ini bahagian pengarah.
0: Oh, bahagian pengarah. Dia kalau dalam rebang ke makan, buat makan ke, dia memang ada hok jom pala tu. Biasa hok jom pala ni, dia tu kakabar lah. Gitulah. Itulah istimewanya jadi jom pala ni. Kemahiran dia hok kita nak. Jadi untuk pukul 4 kita dalam air tangan mak kita hari ni, kita nak cakap kira lah pasal menu-menu rebang hok mak-mak kita selalu buat lah. Hok buat sama-sama tu. Macam kalau menu-menu baru, letuk air-air apa ni, daging-daging belengah tu macam menu modern-modern tu. Jadi kita nak terima pemanggil pertama lah petang ni. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar cik je?
0: Ya baik. Baiklah banyaknya. Banyak baiklah pada tak baiknya. Oh, siapa dia ni? Zee ke siapa dia ni?
2: Saya
0: rasa Zee tu ada. Dekat mana Zee? Air tangan mak kita petang ni nak cakap pasal menu mak kita lah. Kalau lauk-lauk rebang ni.
2: Biasanya orang kata aku singgang tak? Singgang sangat daging.
0: Oh, kuah singgah daging sedapnya. Singgah daging.
2: Tapi, sebut je daging. Tapi, dah makan.
0: Oh, dah makan? Dah makan daging?
2: Dah.
0: Oh, daging kambing dah makan. Kibah gebiri dah makan?
2: Dah.
0: Oh, makan ayam je lah?
2: Ya, tengok itu lah. Jaga-jaga ni. Tapi, mama tapi hari kita dah lagi.
0: Oh.
2: Tapi, apa ada pengalaman sih yang macam tu, tolong papa daging.
0: Oh.
2: Tiba-tiba tangan jadi berdarah.
0: Oh,
2: luka lah tu.
0: Oh, gitu deh. Itulah salah silah tak makan daging tau. Dah tadi tau, Zika bawa kalau macam apa ni, macam menu rebang awak singgang tau. Awak singgang tu, kalau Zizi pandan nyinggang daging tu?
2: Boleh sikit-sikit kau.
0: Ada benda-benda tambahan kelainan tak? Apa ni, ramuan dia tu?
2: Dia biasanya kuah dengan halia.
0: Nak wui sedap tau, memang tu tak boleh tinggal lah.
2: Ya. Lepas tu ada ular-ular pula kat mata jadi. Ular macam mana? Ular raja.
0: Ya.
2: Terung. Tutu. Apa kat buku pula?
0: Oh, tu kak. Tu lalu duk pasang tau. Maknanya gitulah. Baik-baik. Terima kasih ya.
2: Tapi hari ni. Hari ni je dalam berapa kilo apa dia banyak lebih. Tak ada orang ni.
0: Ah, kenapa?
2: Nolong
0: orang
2: hari ni.
0: Oh, nolong orang. Hari ni
2: perbah lembu.
0: Oh, yelah perbah lembu apa ekor hari ni? Dekat tempat Zee.
2: 12.
0: Ya, Robby. Siap sana?
2: Pukul 1 lebih lepas Zohor ni. Kata ada lagi.
0: Tu dia.
2: Asal pemuda pula.
0: Wak kat Sejik ke Padang ke mana?
2: Kat Surah, kat Rijang.
0: Ya, ya, ya. Ya, baik. Kalau dia
2: dah makan kidang, bagi haji kamu ni.
0: Jauh sangat tu.
2: Apa atur tau?
0: Esok kita nak ni dah lah. Esok kita giang kita lah pulak. Yeah. Oh, hari ni kita nak kaya dah. Jadi maknanya malam ni kita nak balik tu, esok kita nak pergi yang kita jugalah, adik kakak, adik beranak kita.
2: Eh, ada gadong lah.
0: Oh, baik, baik. Terima kasih banyak si telefon.
2: Oh, sama-sama saya tu. Cepat apa je ada deh.
0: Oh, sama lah dengan Cik Ada juga deh.
2: Okey, alright.
0: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, tu dia. Oh, 12 ekor kali dia tu. Oh, tengah hari boleh baru siap tu. Tapi rezeki lah orang kapung dia dok. Rezeki orang kapung dia boleh daging lah hari ni. Ah, jadi menu gebang kita ke mana tu? Yang belakang serema tu, awak tengok Cik Ada dekat TikTok ni. Menu gebang nama. Menu hok mok-mok dia memang biasa buat lah kalau terima daging gebang tu. Ha, jadi kita nak terima pemanggil yang kedua lah petang ni. Halo.
3: Assalamualaikum, Cik Ada.
0: Waalaikumsalam. Ni siapa dia nama ni? Ayuh Long ke? Ayuh Cik ke? Ayuh Ngoh ni?
3: Usuk Sekati.
0: Pak Usuk Sekati? Ha. Oh, jadinya Pak Usuk hari ni dok gi tengok gebang ke?
3: Gi?
0: Gi. Awak mana tu hari ni? Balasoh ke mana?
3: Surah Kapung.
0: Oh, Surah Kapung. Pukul berapa ekor hari ni?
3: Naiko.
0: Naiko. Oh, Naiko lelah dah.
3: Pak Usuk jom masuk je.
0: Pak Usuk jom masuk dah apalah. Oh, tu sedap tu.
3: Makan orang bisa.
0: Oh, Pak Usuk kalau Pak Usuk masuk, memang lalulah makan orang.
3: Licin dia.
0: Ha?
3: Habis licin.
0: Habis licin, dok dang ke Cik Ada, sepinggang semakuk dok dang.
3: Dok
0: dang cikgu. Dok dang. Nak aguana, Pak Usuk. Jadinya Pak Usuk, hari ni kita cerita pasal air tangan mok ni lah. Dok kata kalau menu gebang lah biasanya. Kalau kat tempat ya, Pak Usuk, dalam rumah Pak Usuk ke, dalam keluarga Pak Usuk ke, kapung Pak Usuk ke, hok-hok soho sekali, kenapa tu Pak Usuk?
3: Kalau arwah mok, daging singgang lah cikgu.
0: Daging singgang. Ya. Ramuan hok mok buat tu ke mana tu ramuan dia? Tahu dah asah-asah dia tu pasal dia dah.
3: Ramuan dia. Tapi mak tak masuk alia tak ada. Dia masuk tumbuh ada manis kuah bawang putih. Kita manis. Kunyit hijau asal keping.
0: Tumbuh. Mak pakai tumbuh tak?
3: Pakai tumbuh ada manis.
0: Itulah dia. Kalau kita dok telefon dah tanya, dok cakap dengan macam-macam orang, kita dok tahu ada orang tak pakai alia, ada orang pakai alia dok.
3: Ya,
0: Cik Ada. Sedap juga. Ada halia tak ada halia pun. Asal silah tak ada halia tu sebab masa, mungkinlah masa orang dulu-dulu masuk tu dia tengok dapur lah halia tak ada. Sejarah dia manalah kita tahu dok. Lepas tu orang tu murung jadi ketak bubuh halia. Padahal sejarah dia, awang mana dok pergi gali halia. Dok ingat tak ada halia.
3: Tak apa lah dia tu.
0: Tak apa lah. Tujuh keturunan tak pakai dia gitu. Baik-baik Pak Usuk. Selamat Hari Raya Korban lah Pak Usuk dah.
3: Selamat Hari Raya juga Cik Ada.
0: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, itu dia Naiko bahagian Pak Usuk hari ni. Jadi jom apa pala lah. Pala jugalah dalam tukang masuk lah kat tempat dia tu. Jadi lauk-lauk sedap lah ke. Lepas dia dah lah dok. Kalau jadi pala ni bukan barang-barang orang.

0: Wim, apa ni bang?
1: Allah, wig gini dah kena, Heng.
0: Oh, dah ingat kacau macam ke ni. Macam ke kau ni telur kacau je, eh.
1: Allah, parut. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Mana ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Ha.
0: Macam kepala lembak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu.
1: Ha.
0: Saya kita dah dok kena. Ha
1: ni ni. Ha ni.
0: Ha.
1: Apa duduk dok bulat debu ni?
0: Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh pula.
1: Ini apa panggil tepung gomok.
0: Oh gitu.
1: Ha.
0: Hey, kita dok kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air tangan mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Dalam jejak okey.
1: Ya,
0: baik.

0: Ya, Jiji, okey, ke mana gamak orang kita. Jadi hari ni untuk air tangan mok ni, kita cakap lah pasal daging rebang. Biasanya menu kenapa dia membuat kalau dapat apa ni, kalau boleh daging rebang tau. Ni Ika Rosa kata ke Juli dekat TikTok, dia kata esok je makan backwash jirang sini atau lauk akikah doh. Lepas tu pula ni Juli ni dia kata rumah dia ada seperti doh daging jirang-jirang wi. Rezeki lah tu banyak sungguh lah tu kalau dah boleh seperti tu. Dia kabar biasa kalau daging lah, daging rebang dia buat gula lah. Kalau ada daging rimam nangi, buat makan lah goreng-goreng daging kunyit gitu, masuk merah menu daging lah. Itu kata Juli ya. Menu set-set awak kenapa lagi tu? Ada orang kata apa nama? Jangan pening sudahlah makan daging, Juli kata. Daging ni dia kaya dengan zinc ni. Kaya dengan zinc, lemak-lemak pun ada juga. Tapi lemak kalau dah makan banyak tak boleh, kena kurang-kurang sikit. Daging ni ada dua, jadi dia daging merah dengan daging putih. Kalau kita makan daging kubah, daging lembu tu daging merah lah. Kategori dia kan macam daging putih, macam daging ayam gitu dok. Daging ayam, daging putih, daging arnak kategori putih ya. Kalau dalam daging ni macam-macam vitamin, ada vitamin tu lah, vitamin ni lah, B3, B7, B6 ada belaka. Tapi bahasa dia dah daging ni sebab dia pun ada lemak juga. Jadi kita pilih lah bahagian daging hok isi tu, jangan makan daging hok lemak-lemak sangat, jangan hok banyak sangat. Tambah-tambah gebang ni kan dok. Tambah-tambah kalau misalnya kita kesihatan kita tak berapa menentu lah. Makan benda-benda pun kalau makanan yang halal ni dia ada khasiat dia, tapi kalau berlebihan dia jadi lain macam. Maknanya gitulah. Jadi kelu-kelu cek dia lah 0962353303. Mazuki Mamak dia khabar dekat TikTok, dia kata dah sutung mabang ada hampir, ada hampir 15 kilo. Dekat 15 kilo. Nak pergi macam mana ni ya? Orang ni kedai banyak lagi tutup. Orang makan daging. Alah padang. Oh kalau cik Eda tak saja nak kabur lah, bukan itu. Sutong mabang janganlah kalau cik Eda kot. Datang tengok. Masuk puyuk lalu. 0103446632. Sobat kita ni nama dia Cik Nak payah penunjuk, dia kata selamat bertugas lah, selamat hari raya Aidiladha, maaf lah baru hadir. Tapi tak apalah, terima kasih Cik Nak dia. Syam belum gadi pula dia khabar. Berita duka lah ni pasal sahabat kita meninggal dunia dia. Sahabat pendengar Terengganu FM yang meninggal dunia. Cik Ana pula, cik dia nak apa ni, nak tahan dululah berita sedih tu deh. Syam belum gading, cik dia tahan dulu berita sedih tu. Tapi gitulah, mudah-mudahan roh sahabat kita pendengar Terengganu FM, arwah bak ya, dicucu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cik Ana AMBS dia khabar kenapa ni Cik Ana? Cik Ana, oh nanti dulu Cik Ana. Jangan cakap lagi Cik Ana, tak dengar. Kita undur mula.
1: Assalamualaikum Cik De.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Ni Cik Ana daripada MBS. Nak bagi resepi air tangan mok, rancangan air tangan mok tang ni.
0: Okey.
1: Pasal mengenai apa ni, masak daging tak?
0: Masak daging.
1: Pasal buat singgang sama ada orang ajar tu kan.
0: Ya.
1: Hari ni Cik nak ajar gula daging batang pisang. Macam kita nak gula tu macam biasa lah, guna pak sekawan, bawang, halia apa semua tu kan. Macam biasa lah, blend bawang, tumis apa ni, pak sekawan apa semua tu. Masukkan daging apa, buah rempah apa semua, cili apa semua tu, mati rempah dulu daging tu. Batang-batang pisang tu kita ambil yang tengah sekali tu. Kita potong apa semua, basuh bersih-bersih, letak garam sikit, buang dia punya getah tu kan. Getah dia akan keluar panjang-panjang tu, kita buang lah guna garpu ke apa. Buang-buang semua. Lepas tu dah kita mati dah rempah tu apa ni, sebati dengan daging mempuk tu, letaklah batang pisang tu. Letak tu gaul-gaul bagi dia lembut tu. Masukkan kerisik, santan apa semua. Masak macam biasa, macam gula-gula yang biasa tu. Cuma kita letak batang pisang je. Tu je lah Cik Nah je untuk petang ni. Okeylah, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah ramuan dia. Nak buat gula daging batang pisang tu. Daging ada juga, batang pisang lah kita wui tambahan istimewa sikit. Siapa-siapa anak WhatsApp cik dia boleh lah. Imani Jannah ni dia kata, gula daging paling sedap arwah ibu dulu ni. Kalau daging rebang kak, buat gula lalu. Sambil-sambil tu tengah gula ni. Tengah kelegok dah tu. Rasa habis dah kalau cemok tu. Makan pula ramai-ramai tau. Oh, gula daging panas-panas. Macam kita pergi beruah kan ni. Gula daging panas-panas. Janganlah. Kalau nasi dagang tau. Kalau kita buat apa ni. Pakai daging mana ni?

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan kepada kita hari Aidil Adha, satu hari kebesaran umat Islam, untuk kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya Aidil Adha merupakan hari di mana kita dianjurkan untuk memperingati sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dua nabi yang mana diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan anbiya, nabi yang mana telah berjaya mendepani ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada kita akan merasai dan melalui ujian dalam kehidupan. Maka ujian perlu dilalui dengan semangat pengorbanan untuk mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya hari raya Aidil Adha menuntut kita untuk menyemak kembali, bertanya kepada diri kita, apakah pengorbanan yang telah kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana janji kita yang kita bacakan dalam doa iftitah setiap kali kita melaksanakan solat yang ayatnya berbunyi, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah, Tuhan yang mencipta sekalian alam. Maka pada hari yang penuh makna ini, kita dianjurkan untuk menzahirkan kegembiraan kita dengan memperbanyakkan zikrullah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, serta terus bertakbir setiap kali selepas menunaikan solat untuk kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan pelbagai nikmat dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menambah lagi nikmat untuk kita nikmati sepanjang hidup kita, dan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Gigi, okey, kawan dengan orang kita bersama-sama dengan Cik Ada, ya. Pukul 4:48 minit petang. Kita bangsa dah siap dah tadi. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar lah. Ada orang duduk di balas soh tu hari ni. Straight tak balik hari ni tau. Banyaklah kerjanya. Jadi cakap pasal air tangan mok ni, menu benda dah. Juadah benda makanan apa hot demo semua buat. Ada kalau boleh daging gebang ni. Katanya Azli Shang ni sok tulang lah Cik Ada. Oh, sedap juga tu. Lalu Fatimah Hawati pula dekat bawah kita bakar. Daging bakar sedap juga tu. Ada air asam dia tau. Itu salah satu makanan hok lama-lama jugalah. Tapi jarang tau Cik Ada makan apa daging bakar. Hok cucu-cucu Hassan ni biasa jumpa dalam nasi kerabu lah. Ini Muhammad juga dia kata bakar juga Cik Ada. Kalau Kimi Batu Rakit ni awak menapa tau ni. Oh, minta lagu. Awal minta lagu ya. Tak apalah Cik Ada tengok kayak gini eh. Kamariah Bukit Payung pun minta lagu juga. Pakat minta lagu dah lah ni. Kalau Kak Badungu pula dia kata zaman tua Kak Abah dulu tahun 93 dulu dia bawa apa ni. Dia bawa balik lah daging gebang. Baru semua bot dapur rumah dia masuk daging gebang gula kemok dia kata. Sedap tu. Makan ratus gitu je Cik Ada. Tak sedar habis pinggang. Pinggang rodan dia kata. Tak sama dengan orang masak. Kalau daging masak hitam tak popular mana Cik Ada tak? Dia tanya. Tak tahulah. Tapi biasa daging hitam ni orang Terengganu tak buat mana. Kemok lah. Ada pun buat macam apa ni, guna gepoh ni awah gula kawah tu, gula hitam tu lah. Kari-kari gitulah ya. Jadi komen terakhir yang Cik Ada tengok ni dekat mana apa WhatsApp Cik Ada ni, dia kata gini, daging masuk hitam ala rendang, ala-ala rendang tok Cik Ada. Bubuh daun kari sikit dia kata Adli. Cik Ada tak biasa masuk daging hitam ala-ala rendang gini ni. Kalau daging hitam-hitam betul, rendang-rendang betul. Tapi tak apalah menu orang tu. Sedap lah ke? Cukup garam gula nisam kenapa? Repoh dia, awah dia masuk molek, tak sakit perut makan, beri eh. Kalau kita buat kuah tulang. Buat tulang pula dah. Tulang tu benda lain. Kuah tulang Cik Ada.

0: nak duduk awal lepas mai asok ni masa nak belunjur. Nak apa nak kongsi cerita jugalah.
1: Itulah. Cik Ena tak ada atur gambar pasal benda daging rebang goreng kunyit yo, bubur garang.
0: Tak aku. Goreng kunyit je.
1: Mana tu Cik Ena?
0: Tinggi nipis. Bubur garang sikit, kunyit sikit. Macam kita goreng ikan tu. Makan nasi panas-panas. Wow, habis pinggang ni.
1: Itu kata sedap tu. Weh.
0: Lepas tu nak kabar sepi inilah tupak. Kalau tupak orang makan rendang apa gitu gini ya. Makan ni ikan goreng, ikan goreng pula daging goreng. Bagaimana goreng tu?
1: Apa tu buat guana tu? Daging-daging kunyit tadi tu lah.
0: Bukan, dok, daging biasa lah, daging lain lah maksudnya. Tapi le ni, dia kena letak gok, tak boleh ambil isi tak je. Kalau isi tak je, tak apa, katakan. Kenapa juga kalau ada lemak-lemak sikit tu. Kita tumis macam gelada, bawang apa gitu gini. Jadi dia gitu, tak payah mati air lah. Sebab daging ni kan daging lembut kan.
1: Ya.
0: Masuk begitu gini, buat cicoh apa, ngetupak sudah.
1: Cik nak tahu dok? Lapor tu rasa.
0: Wah, macam mana kita deh?
1: Gugur aja.
0: Lapor tak di makan nasi dagang je bawa pagi tak. Lepas tu dah makan-makan kuih pun serung tengok kari pak. Orang uli haloh dah.
1: Iyalah.
0: Duduk makan duduk tu duduk cari ke daging lah.
1: Tu. Sudah kat sana Cik Nur tadi?
0: Kita Zohor dok tu lagi. Dok dah habis timbang gitu. Tapi tu aku dua jugalah.
1: Beli belakang
0: masing-masing. Boleh buat balik belakang tu.
1: Alhamdulillah.
0: Dok masuk tahun ni. Cik Noh dah rumah duduk kat lain dah. Jadi kita pun dok masuk situ. Masing-masing bawa balik. Cuma alhamdulillah makanan banyak tahun ni. Panjang orang mari atur lagi.
1: Orang pemurah. Rezeki lah tu.
0: Rezeki tu sungguh. Nasi minyak, kunyit, nasi dagang. Habis licin dah. Kita lepas dia tu tadi, nak pergi cari kau. Tak aduk dah cik dia. Habis licin.
1: Sungguh.
0: So, memang kalau sini ni, alhamdulillah tahun ni sini 14 ekor. Tahun lepas 15 ekor cukup.
1: Yelah. Waktu
0: itu cik Noh nak tugas ni.
1: Jadi berehat dululah cik Noh. Malam ni sendik molek tidur tu.
0: Tak memasuk benda betul-betulah ni. Masalah kado.
1: Baik. Ya, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Noh. Tu dia. Dia kata apa goreng daging macam kita goreng ikan tu lah. Garang kunyit. Sedap juga tu. Ada sambal belacan pun jadi tu. Kalau Kimi Batu Rakit dia WhatsApp ke Cik Edun. Dia kata biasa daging masuk merah. Apa dengan panggang memang best lah. Daging fresh dia kata. Tu kata. Boleh daging rebang, masuklah dengan menu ikut tekok masing-masing. Sedap juga ni. Jadi sampai situlah kita air tangan mok kita hari ni dah. Terima kasih banyaklah ya. Hok bagi respon ya. Air tangan mok kita ni cakap kira pasal daging rebang wak masuk menapa-menapa tu. Pukul 5 kita nak pergi ke Angkasa Puri Kota Media lah. Kita nak pergi buat menapa Kota Media. Kita ada utama 5 petang lah. Lepas tu balik semula dengan Cik Da. Pukul 5 suku kat arah lebih kurang. Kita ada pilihan retro, Beast on Air, Lapor dah weh. Ada lagi rancangan-rancangan kita ni untuk jang terakhir kayak gitu. Jadi kita balik semula dalam Gigi OK Guana Gamak Orang Kita. Sampai pukul 6 petang dengan Cik Da.
2: Kuih menapa ni wang? Allah, kuih gini dah kena, Heng.
3: Dah ni kacau macam ke ni. Macam ke kau ni, telur kacau je, Heng.
2: Allah, paruk. Inilah panggil beronok sagu.
3: Beronok sagu? Mayuh jumpa, dah kena kita.
2: Pak ni, ni kena kuih apa ni?
3: Mana ni?
2: Macam kepala lembak ubi je. Ni buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
3: Tepung buku? Itu? Saya kita dah kena.
2: Ni. Awak bulat bulat debu ni.
3: Bulat bulat debu. Bukan kuih mak debu.
2: Mak debu tu jiran aku. Ni awak panggil tepung gomok.
3: Gitu. Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
2: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
3: Rancangan benda ke?
2: Rancangan Air Tangan Mok.
3: Air Tangan Mok. Bila?
2: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
3: Mari
2: kita pakat, mari dengar.
3: Dalam jeje okey.
2: Ya.
3: Baik.
2: Orang kita.
4: Teruskan permainan baru berhemah anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Hari ni lapar dah weh. Hari ni Cik Dan nak berkongsi pasal kedai Mak Ogi Padang Macang. Dulu ada di bandar, leni pindah dia di kampung Padang Macang mana. Mak Ogi ni kita tahulah kenapa keistimewaan dia dah. Dulu dia dia goreng ayam. Soho lah di Terengganu Mak Ogi tu. Banyak lagi menu dia. Ada ayam kepuk, nasi lemak, nasi sepinai, mi kari ada belaka. Tempat dia sata-sata je. Taklah fancy mana. Sederhana tapi cukup lah nak duduk makan dengan selesa. Selain tu, di situ ada ayam goreng crispy, macam-macam western dengan mie adalah. Harga pun berpatutan. Itulah banyak penuh pinggang. Jadi, siapa-siapa yang dah lama rindu nak makan ayam goreng Mak Ogi yang duduk bandar dulu lah ni, boleh pergi ke Padang Macang. Kedah memanglah lokasi dia lain dah. Tapi kualiti dia masih sama.
0: Ha. Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
1: Habis dah lapor dah weh kita. Lepas tu, pukul 5.31 minit petang dah ni. Kita nak sambunglah lagu pilihan seterusnya. Daripada Lang Anak Ikang ni. Dia nak dengar lagu JJ Hari Raya Bahagia. Lepas tu kita ada rancangan Biz On Air sekejap. Lepas Biz On Air ada lagu permintaan daripada Shima Kapung Terbakang. Dia nak dengar lagu daripada Amelina Yang Indah Yang Hangat. Bahan lagu raya pula dia dah, Lang ni Anak Ikang ni. JJ, okey, guna gambar orang kita.

0: to Room FM. Base on Air.
1: Assalamualaikum. Saya nama Muhammad Syarif. Saya Majadin tapi orang panggil Black lah, mudah sikit ingat. Saya jual ni nasi lauk Malang. Nama kedai restoran Stestain. Lokasi kita ni jalan Haji Abdul Rahman Rimbong. Tapi orang tak perkenal jalan Haji Abdul Rahman Rimbong, orang panggil Badan Negara. Jadi dekat sekali dengan kedai kita ni ada nasi dagang atas ke Badan Negara. Berarti jalan ni boleh kata dekat dengan Azlan Pusat. Negara ni dalam baru last tahun lebih lagi. Kuncinya pasal kita nak ramai. Lepas tu rumah pun kita makan nasi tau. Ada arah pun kita goreng telur. Nasi kan kita makan nasi. Tapi mak saya ni dia masuk. Alhamdulillah tu awi tu yang masuk ni orang suka. Tapi dia berminat nak pergi kedai makan. Jaga-jaga kau tahu minyak tu dia kau minat. Kalau tak nasib daud tu, dia minat. Lepas tu kita duduk, biasa ajak kawan-kawan orang makan tu, dah nak menambah. Jadi kita setujulah nak buka kedai makan tu. Ni kedai opang saya lah kalau ikut ni. Sama-sama. Sama orang dia, dalam negeri nasib daud malam ni, takat hari ni lah. Barang lah, harga barang naik sini. Sambut petang ni, hari biasa tu, biasanya orang-orang setepat lah. Orang dekat tegak. Kalau macam hari start pada hari kami tu sampai hari Sabtu tu, kalau ada masuk duty sekolah biasanya orang Kelantan aman. Kelantan suka main drama. Kadang-kadang dia nak bagi tengok wayang, wayang ambil orang stay sini family lah. Jadi kena balik kita biasa tengok dia bawa popcorn mari sini bawa balik tengok wayang. Jadi orang Kelantan aman bagi drama. Kalau rapi pun hari jalan patah ke jalan sengah tong ni hari kami Jumat Sabtu tu memang sibuk sikit lah. Sebabnya kadang pelancong daripada Kelantan kan masuk hati. Kalau hari pergi sekolah kita banyakkan kalau dua lah. Boleh kata seluruh Malaysia dah dapat customer-customer gitu ni. Pasal kita banyak tanya dari mana-mana bang pihak balik ramah kali kau udah kita kau kita terima ni dari Johor dengan daripada Melaka. Paling ramah lah. Walaupun KL ramah juga. Tapi Melaka ni boleh duduk nombor 2. Saya pun pening kot. Siapa Melaka? Dan pergi kecek je tau. Siapa orang Melaka dia ramah mari gana? Mari kedai saya lah. Dan masuk mari gana. Jadi bila saya tanya balik tu, kebetulan saya tanya balik orang Melaka tu, pasal apa bang orang Melaka ramah mari gana? Biasa kita orang, hari Minggu memang kita orang akan keluar. Pasal tak tahan gitu. Ramah sangat orang mari Melaka. Orang tempat tang dia kan biasa akan pergi keluar lah. Masuk Mari Terganu salah satu destinasi juga lah. Itu ada orang. Ada orang nega siap tak pandang. Kalau laut nak habis kan. Itu macam orang itu sikit kan. Jadi kalau interview kalau boleh kita kena tahu lah. Dekat awal kita tak tahu. Hari dia orang hari Minggu macam biasanya hari Minggu macam kita akan masuk lebih sikit. Jadi kita hari Senin Selasa biasa gitu kita dah buat banyak sangat lah. Jadi kalau lewat-lewat sangat mungkin tak ada barang tau. Gitu lah kita barang dia tu.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Ya, hanya dalam Gigi OK Guana Gama orang kita lah untuk retro pilihan kita. Sampai situ sajalah lagu kita untuk retro pilihan kita hari ini bersama-sama dengan Cik Ada dalam segmen.

Gapriana Ma. Terengganu FM segera ceria. Jadi pukul 5.54 minit petang dah kita ni. Sampai sini sajalah Cik De. Teman si awak dah untuk hari ni. Hari Raya Haji yang pertama. 27 hari bulan 5 hari ni. Selepas ni pukul 6 petang ada berita. Lepas tu Cik Heng pula lah ambil alih untuk Nurani 6.9 sampai pukul 9 malam lah. Jadi minta maaf banyak lah ke Cik De deh. Minta maaf banyak lah kalau salah cakap kenapa gura-gura tu. Pasal dia dah. Kadang-kadang kalau cakap ni jadi tak ingat lah sobat. Orang banyak kerja ada deh. Kalau tak ada benda-benda tu, tak ada arah sihat tubuh badan, Cik De mari pulak lah bila-bila deh. Dalam segmen menapa-menapa pun, terima kasih banyak bersama-sama dengan Cik De. Cik De tinggal set awak dengan lagu daripada Iwang. Assalamualaikum, selamat hari raya adik adha belaka.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Kemasukan sesi Jun 2026 buka dah.
2: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
2: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
1: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
2: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

6 petang. Antara paparan buletin petang, Jabatan Veterina Negeri keluarkan lebih 2,000 permit sembelihan luar tahun ini. Dan isu salah laku seksual, guru dibesut di reman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Abdul Rahim Daud dalam Berita Radio Terengganu FM.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua pendengar setia Terengganu FM 612 minit petang. Terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi sedang bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak Cik Da dalam JJOK guna gambar kita dan kembali untuk ruangan nurani pada hari ini, edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Dan hari ini merupakan kita meraihkan Hari Raya Aidil Adha yang pertama. Dan juga hari ini merupakan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha buat semua. Selamat membuat, selamat menyempurnakan ibadah korban, buat yang menjalani ibadah korban. Semoga ibadah korban pada tahun ini ibadah korban yang terbaik dalam sesebuah kehidupan kita, insyaAllah. Okay? Dan juga untuk anda yang mungkin sedang memandu pada waktu dan juga ketika ini, hati-hati memandu. Ya, ada yang mungkin nak pergi menziarah dari Kuala Terengganu, nak menuju ke Dungun, dari Dungun ke Besut, dari Besut ke Setiu, dari Kemaman hingga ke Besut, Besut ke Kemaman dan sebagainya. Jangan lupalah frekuensi-frekuensi kami. Dan insyaAllah sekejap lagi kita akan buat live di TikTok Terengganu FM. Dan anda akan bertemankan saya. Ya Allah, dah pelat. Tiba-tiba pelat ni kenapa? Makan daging banyak sangat. Tak adalah. Okey, anda bertemankan saya, Cik Him, bermula waktu ini sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey, jangan lupa juga kalau anda layan frekuensi tapi tiba-tiba frekuensi anda berbunyi macam tak jelas, okey, muat turun sahaja RTM, klik di telefon pintar masing-masing. Okey, kita hidangkan lagu raya untuk anda semua dalam Nurani 69 Terengganu FM.

Termenung je? Janganlah termenung. Fikirkan untuk masa depan kita, okay? Setiap daripada kita lahir sesempurna ciptaannya. Hakikatnya kita semua berpeluang untuk lakukan yang lebih baik dalam hidup. Yang pasti, bangkit. Kita mesti ada matlamat jelas, lakukan tindakan betul, konsisten juga dalam berusaha, serta amalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Awak, lahir miskin tu tak salah. Yang salah adalah kita tak berjuang dalam hidup. Pesanan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang ini daripada saya, Farah Haji Fauzi, Terengganu FM.

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Ya, tinggal sayang tinggal hujan ya. Suasana betul-betul syahdu hari ni. Walaupun semalam, semalam kita semua di di banyak-banyak kawasan lah yang dihujani dengan di apa? Dirahmatkan dengan suasana hujan. Nak cakap macam tu. Kan? Macam saya dalam perjalanan nak balik ke Dungu semalam pun memang dah hujan yang lebat-lebat sangat. Tapi hari ni alhamdulillah cuaca memang betul-betul baik ya. Sangat-sangat mengizinkan untuk sama-sama kita untuk melaksanakan ibadah korban, melakukan sembelihan ya. Untuk rakan-rakan yang membuat ibadah korban pada hari ini, cukup-cukup dipermudahkan urusan. Dan terima kasihlah untuk rakan-rakan yang ada dekat live TikTok dengan UFM. Okey, kita ada Airan Tanah pun ada, Di Rahman pun ada. Untuk rakan-rakan yang lain lagi, terima kasih sudi hadir. Kita ada Ika Rosa, lagi kita ada YBU ya, ada Di Rahman Naim P. Katanya esok dengan esok hari makan daging seminggu. Lepas tu kita ada Abang Long, kemudian kita ada Abang Mat, Pasir Panjang, Masura Seberang Takir, Haikal, Adnan Ibrahim, Hamdan, lagi siapa lagi ni? Ramai lagi ni, Bang Jago sama Air Raya, Syahrin dari Melaka, Ikan Rosa. Kalau nak kongsikan semalam, macam saya ada tanyalah semalam kan, kalau hari ni, besok ni nak buat apa? Kan, nak buat apa? Hari ni lah, maksudnya hari ni lah nak buat menu apa. Tadi dah buat apa. Tapi ada yang dah buat jamuan untuk keluarga, tetamu-tetamu semua. Alhamdulillah yang jemput untuk meraihkan daging infak ada, daging korban ada, akikah pun ada. Alhamdulillah, baguslah yang sudi untuk apa? Sudi untuk menjamu tetamu-tetamu, tetangga dan tidak lupa kepada yang memerlukan, betul tak? Jadi harap-harapnya niat baik kita ni, niat murni kita ni berterusan, dan amalan baik ini sentiasa diberikan ganjaran oleh Allah SWT, betul tak? Kadang-kadang kita nak berikan apa, kita nak berikan sesuatu pun tak ada, tetapi melalui cara ini kita harapkan, kita doa banyak-banyak semoga kali ibadah kita kali ini diberikan keberkatan, diberikan kerahmatan. Okay? Kalau ada yang nak kongsikan bersama-sama dengan Cik Him pada petang ni, boleh hantar WhatsApp saja di 0103446632. Bolehlah beritahulah suasana anda raihkan Haidil Adha pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Okay? Lagi sekali 0103446632.

juga salam Malaysia Madani. Saya Norsila Baharudin, Ketua Bahagian Rancangan RTM Terengganu, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar dan semestinya penonton RTM. Juga untuk Terengganu FM, mesra ceria. Ingat pengorbanan insan-insan terdekat dengan kita. Pastinya, sebuah pengorbanan itu ada imbalannya. Selamat Hari Raya!

Okey, baik, sekarang pukul 6.42 minit petang. Alhamdulillah, ramai yang bertanya khabar dekat ruangan live TikTok Terengganu FM. Terima kasihlah Marzuki Mamat. Kita ada Ika, kita ada siapa lagi ni? Kita ada ni, namanya Ismail Mekta 82 Abasa, sama Air Raya. Ada Ira Syafuah pun ada. Kemudian Miss Samad kata hari ni apa, dua ekor hari ni geng dah ni, dia kata tak apalah kan, kita berbakti. Macam Ika hari ni gaji dekat Kijing, lepas tu buat nasi dagang hari ni, alhamdulillah. Fadil Dungu sama Air Raya juga. Okay, lagi ramai yang menegur ni. Kita ada Bad balik bercuti dari Johor, alhamdulillah. Berapa lama cuti, wallahualam tu. Selamat bercuti lah. Okay, dan kita ada kiriman WhatsApp daripada Kaabah Dungun. Sama Air Raya di Aldahar lah. Alhamdulillah, banyak jugalah orang tahu lagi yang gebang rumah Kaabah ni. Rezeki dari gebang tahun ni, keluarga Kaabah ni betul. Orang kejar lembu siapa leluh, lembu takut kena korban. Rezeki yang indah dari Allah, bersyukurlah kepada yang membuat korban. Betul lah. Terima kasih Kaabah. Katanya redup petang ni, alhamdulillah. Yelah, biasalah kan, Tuhan bagikan satu rahmat untuk kita semua. Raikan hari Aidil Adha dengan penuh kerahmatan. Betul tak? Kan ada setengah orang kata kita ni bila hujan je merungut hujan, bila panasnya merungut panas. Tapi tengoklah, Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan berikan yang terbaik untuk diri kita dengan cara yang seimbang. Malam tadi hujan lebat, hari ini sesuai nak raikan hari raya yang diadakan, nak buat ibadah korban dengan cara yang cukup terbaik. Begitu. Okey, dan ada yang ambil kesempatan seperti saya sebut tadi, yang nak pergi ziarah kan, yang nak pergi ziarah, yang nak pergi rumah adik-beradik. Maklumlah, ada yang tak boleh balik, ada yang tak boleh nak cuti. Tapi kalau keluarga ambil pendekatan nak pergi menziarah ahli keluarga mereka yang tak dapat balik, alhamdulillah. Kalau dekat boleh, kalau jauh tu nak macam mana kan, terimalah seadanya. Tapi jangan risau kalau ada siapa-siapa dalam perjalanan, dalam kereta, dalam bas, dalam lori, kita kisahlah, dalam kenderaan lah. Kita hidangkan sebuah lagu raya lagi untuk anda, lagu Dato' M. Nasir, Salam Dunia.

Pagi Nurani secara pukul 6.54 minit petang. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang sudi menjengahkan di ruangan live TikTok Terengganu FM. Dan tadi kita nampak lintasan sahabat-sahabat DJ-DJ RTM dari Kelantan, Suhaili Ahmad Daud. Dari Johor pun kita ada DJ Saufin Nawawi tadi. Dan saya nak kongsikan jugalah sedikit makluman berkaitan dengan penutupan premis perniagaan pada hari raya pertama. Hari inilah, hari ini ada yang cakap, oh kenapa kedai tak buka lagi? Okey, ini makluman daripada Majlis Bandar Raya Kota Terengganu, di mana untuk kompleks beli belah, okey, pasar raya besar termasuklah kedai-kedai serba neka, okey, ditutup sepenuhnya pada 10 Zulhijjah pada hari ini. Dan di antara premis makanan atau premis perniagaan berbentuk makanan segera, okey, kedai runcit 24 jam, kedai serba neka ditutup bermula 12.30 malam tadi sehingga pukul 1 petang tadi sahaja. Jadi untuk petang ni dah pun dibuka. Kalau ada yang kata nak pergi cari kedai-kedai sebenarnya, cari barang keperluan, boleh pergilah. Pada waktu ni dah pun buka sebenarnya. Dan juga ada yang bagi tahu sepanjang perjalanan nak menghala ke mana ni, nak menghala ke Besut, banyak kedai tutup, kedai makan tutup. Hanya tutup lah weh, orangnya nak raya juga ke rana gitu. Dan harapnya ada yang kedainya buka. Maklumlah, mungkinlah kedai makan yang buka, kedai selera Tommy yang buka, mungkin mereka tak pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi mereka ambil peluang untuk mencari rezeki. Dan kita sebenarnya ada kat situ, kita kena banyak positif tau. Kita kena banyak positif. Hari raya pertama, ada setengah orang akan keluarkan satu statement macam ni. Betul ke tak betul, wallahu alam. Kalau betul, kata betul. Alah, engkau seoranglah kaya, kau berniaga pada hari raya pertama. Tapi dari sudut yang lebih positif, bagusnya dia fikirkan orang lain yang susah payah makan jam, lapar, nak minum, kedai buka. Apa salahnya? Kan? Rezeki dia Allah bagi. Allah yang bagi, bukan kita tentukan. Jadi kita tak perlu nak mencemuh, betul tak? Kan? Kalau kadang-kadang tu saya pernah terdengar orang cakap, dia seorang buka. Kaya seorang lah, pergi Mekah balik hari lah. Tak payah.

atau macam tu. Kadang-kadang mereka ni mungkin ada halangan, tak boleh nak balik kampung, ada apa tu, musakah, tak boleh nak balik kampung kan. Jadi daripada duduk saja, daripada duduk tak buat apa, melangut je, rehat pun tak jadi apa, apa salahnya mereka buka kedai, kita juga yang merasa manfaat dia. Konon nak pergi cari lauk panas, lauk somiam lah, apa kain ikan masin, kita juga yang pergi kan. Apa salahnya berfikir macam tu? Pergi sokong, pergi apa tu, orang berniaga, kita bantulah mereka, walaupun tak bantu viralkan, tapi kita bantu dengan membeli. Tetapi lebih baik kalau kita membeli, kita viralkan, ni kedai ni buka, siapa nak datang lah kan. Okay, terima kasihlah Kak Ani, katanya tengah merebus sup giabok ni, rezeki betul dapat giabok eh. Mama Jah sama air raya kepada Esah. Esah kata Cik Him hari ni songkok tinggi. Saya setiap masa songkok ni lah sejalan. Songkok tinggi kan. Katanya Marzuki Mamat esok ada dua waktu buka. Kalau mood okey, kita sumbang je lah suara kat macam tu nanti. Tapi kadang-kadang kan, kalau rumah terbuka ni nak sumbang suara, tengok kesesuaian. Kalau berdekatan dengan masjid surau tu, tak payahlah. Okay? Kadang-kadang kalau kita sumbangkan suara, makin orang tak selesa pun tak boleh juga kan. Begitulah, agak-agak lah. Mana-mana yang perlulah, yang tak perlu tu tak payah nak diusahakan. Okey, baik. Jadi mungkinlah saya nak kongsikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Terengganu untuk hari raya yang pertama ni, hari raya Aidiladha, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ni 27 Mei 2026. Okey, di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, azan maghrib akan berkumandang pada pukul 7.18 minit malam. Untuk anda yang berada di Besut Setiu, 7.20. Okey, di Hulu Terengganu, 7.19. Manakala di Kemaman dan juga Dungun, pukul 7.17 minit malam. Jadi insyaAllah kepada anda yang dengarkan Terengganu FM pada waktu ni, sama-sama kita panjatkan kesyukuran eh. Kita ajak sama-sama kita memanjatkan doa tinggi kepada Allah SWT supaya kita ni sentiasa diberikan keberkatan. Apa-apa pun info lanjut, info yang terkini pasti akan kami salurkan kepada anda yang mendengarkan kami di Terengganu FM. Teruskan layan Nurani 6 hingga 9 malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan kepada kita hari Aidil Adha, satu hari kebesaran umat Islam, untuk kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari raya Aidil Adha merupakan hari di mana kita dianjurkan untuk memperingati sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dua nabi yang mana diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan anbiya, nabi yang mana telah berjaya mendepani ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada kita akan merasai dan melalui ujian dalam kehidupan. Maka ujian perlu dilalui dengan semangat pengorbanan untuk mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya hari raya Aidil Adha menuntut kita untuk menyemak kembali, bertanya kepada diri kita, apakah pengorbanan yang telah kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana janji kita yang kita bacakan dalam doa iftitah setiap kali kita melaksanakan solat yang ayatnya berbunyi, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah, Tuhan yang mencipta sekalian alam. Maka pada hari yang penuh makna ini, kita dianjurkan untuk menzahirkan kegembiraan kita dengan memperbanyakkan zikrullah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala serta terus bertakbir setiap kali selepas menunaikan solat untuk kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan pelbagai nikmat dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menambah lagi nikmat untuk kita nikmati sepanjang hidup kita dan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Ya baiklah muslim-muslim yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ayo kita sama-sama ikuti bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah An-Nahl bermula ayat 102 sehingga ayat 115. Dan selepas itu kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan hidayah yang bertajuk Ada Apa Pada Kurban bahagian 2 yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa. Jadi sama-sama kita ikuti ruangan ini sama-sama hanya di ruangan Terengganu FM. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang kedua kita dapat keampunan daripada Allah. RM800 tu macam kita nak tebus dosa kita. Bayar RM800. Ha, apa yang berlaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab anak Nabi Fatimah dia join ibadah korban. Nabi panggil anak dia, "Wahai anakku Fatimah, berdirilah kamu di tepi di sebelah sembelihan korban kamu." Mai. Contoh sembelih unta kan, mai duduk tepi ni, dekat-dekat sikit. Dan saksikanlah ia, tengok sendiri. Sebab tu peserta kena turun. Turun. Jangan tengok melalui handphone je. Hantar video anak tadi, mak tengok ni, mak lembu nak berubah, lembu mak ni. Turun. Kecuali tak boleh turun lain lah. Kalau boleh turun, turun. Datang, tengok sendiri. Sebab Nabi suruh Fatimah, saksikanlah. Saksikan korbanmu. Tengok binatang korban ni. Ha, jadi bahagian kita. Kan ada penama-penama semua kan? Sebab apa? Sebab titisan pertama darah yang memancuk tu daripada leher lembu lepas kena semedih tu, itulah yang akan diampunkan dosamu yang terdahulu. Alhamdulillah. Apa ada pada korban? Tuhan paling suka. Yang kedua, diampunkan dosa. Ha, macam kita tebus dosa kita tu RM800. Tebus dosa, ya, yang terdahulu. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadis sahih. Masya Allah. Syukur alhamdulillah. Duit tu gunakan. Tuan akan tengok duit guna untuk aku, tak apa. Wahai malaikat, gandakan lagi. Tuan dirahmati Allah. So, tuan paling suka. Nombor dua, gugur dosa. Tak kisahlah. Dosa apa? Besar ke kecil ke? Nabi sebut. Dosa-dosa yang terdahulu. Nabi sebut kat Fatimah. Nombor tiga, apa kita dapat? Apa ada pada korban? Nombor tiganya ialah pahala. Ingat ya, turutat. Tuan paling suka kita menggembirakan Allah. Nombor dua, gugur dosa. Nombor tiga, pahala. Pahala tak terkira, dia sebut. Bukan banyak saja, banyak yang tak terkira. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, likulli sya'ratin hasanah. Pahala tu, ibadah korban tu dikira pada helayang bulu binatang tu. Siapa dalam sini pernah kira binatang, bulu binatang korban sebelum-sebelum ni? Gunakan kereta lah konon-kononnya. Terus elok satu, dua, tiga, empat, banyak bulu. Tak ada. Tak sempat nak habis, tuan-tuan gila kawan tu. Sewel. Orang tak nak kira. Kenapa? Tak payah kira. Semua binatang ada bulu. Jangan nampak bini-bini banyak bulu. Lembu tu aja bulu. Tuan-tuan rasa, berbulu lembu ni. Nampak dari jauh macam tak ada bulu kan? Sebab bulunya sama dengan kulit macam lebih kuat. Ada bulu. Kerbau ada bulu. Gajah pun ada bulu, tuan-tuan. Saya pernah mandikan gajah, duduk atas gajah. Berbulu gajah ni. Bulu dia panjang tu. Tajam. Kambing ada bulu. Cuma dia rapat. Dia macam, kata apa? Dia melekat bulu dia. Kalau saya nak, ada bulu. Tuan-tuan kira sendiri lah. Tuan-tuan kira seluruh bulu yang ada pada lembu tu, jumlahkan semua, bagi tujuh. Buat tujuh bahagian. Itulah pahala kita dapat. Agak-agak juta ke? Tak, lebih dari juta bulu lembu tu. Sekira atau sekira? Tak payah kira. Nak betul? Banyak tak terkira, saya sebut tadi tu. Berdasarkan bulu tadi. Kecuali tuan-tuan cukur, lepas tu ada satu mesin kan, letakkan mesin, dia pun duduk, banyaknya bulu, cirit sikit, dia ada kira bulu kat lembu tu buat apa, cukur dulu, kan nak kira sungguh. Saya ingat setahun baru habis kira. Habis dah? Setahun habis. Banyak sangat bulu tuan-tuan. Allah Akbar. Itu apa ada pada ibadah korban. Itu hadis Ibn Majah tu. Likulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu satu pan. Apa lagi saya dapat ustaz? Apa ada pada korban? Ini disebut dalam kitab-kitab fiqah mazhab Syafi'i terutamanya. Oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, disebut oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, dan dalam kitab-kitab fiqah Jawi kita disebut hadis Nabi kata apa? Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Nabi kata pilihlah lembu korban yang besar-besar, yang banyak daging. Bukan cari sekeping. Saya pernah jumpa satu masjid, lalu masjid kan tengok lembu korban, ya Allah, turang usuk timbul boleh main gitar. Dia tambak kat pokok kelapa, mujur ada pokok kelapa, kata nak pokok kelapa, angin datang tumbang, bleping jatuh. Kurus sangat. Mungkin AJK nak buat sok tulang, saya tak tahulah. Ini bagian AJK, bukan untuk korban, kita makan hari Arafah, mungkinlah kot, sok tulang.

daging. Biasanya besar ni banyak daging. Ha, banyak daging. Kenapa? Fa innaha ala sirati matayakum. Sesungguhnya dia akan menjadi tunggangan kamu di atas titian sirat. Jenuh kita tuan-tuan kalau kita berjalan titian sirat yang lebih halus daripada urat rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Ui, letih dah nak berjalan tu. Kita kalau atas batang kelapa dah besar tuan-tuan, batang kelapa tu tuan-tuan bayangkan batang kelapa kita nak seberang yang batang yang besar, berani tak agak-agak atas batang kelapa ni? Dah, saya tak berani tuan-tuan, takut jatuh. Bayangkan titian sirat lebih halus dari rambut lagi tu, lebih halus dari rambut. Eh, tak berani tuan-tuan. Tapi kena ada vehicle, kena ada kenderaan. Apa kenderaannya? Salah satu ialah binatang korban kita. Itu kehendak Allah tu. Zup, baik lembu. Ustaz, saya ambil satu bahagian, bukan satu ekor. Bukan satu ekor tu lain lah kan. Zup, seekor. Ini satu bahagian. Kena pula bagian punggung-punggung dia. Kepala tak ada. Jangan begitu. Jangan nampak sempit sangat ketidakcerdikan kita tu. Siapa-siapa buat ibadah korban kalau dah 7 tahun, seekor lembu tu setiap 1 tahun satu bahagian kan, seekor lembu 7 bahagian, dah dia buat 7 tahun seekor lembu dah. Lepas tu jangan tiap 1 tahun seumur hidup dapat bahagian kepala, badan tak ada. Naik titian sirat mana kepala je, badan tak ada. Saya buat 1 tahun sekali seumur hidup, menyesal tu kita. Ya awak ni, ya Allah banyaknya. Sadok, aku buat tak tahu. Ngam-ngam 7 tahun, meninggal aku. Seekor lembu. Tuan-tuan jangan fikirlah tuan-tuan lembu tu macam sekarang. Tak, lembu tu lain lah akhirat nanti. Buah-buahan pun lain akhirat nanti. Rumah tak ada tuan-tuan, semua istana dalam syurga akhirat nanti. Jangan bayangkan lembu tu macam mana. Nabi sebut tunggangan kita hari akhirat nanti Allah. Apa ada pada ibadah korban. Jadi tuan-tuan mati Allah, satu lagi saya sebut. Disebut dalam Quran, fakulu minha, makanlah sikit sebahagian daripada lembu korban tadi. Tuan suruh, makan sikit. Fakulu minha, wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar. Hak lebih, hak banyak tu, berilah kepada orang miskin yang tidak meminta-minta dan orang miskin yang meminta-minta. Ada orang susah dia minta, eh tak ada lagi korban untuk saya ke? Ada orang miskin dia tak minta, dia kat rumah diam je, ataupun dia tolong-tolong dia diam, dia tolong lapar dia diam je, tak minta pun. Dua-dua kena bagi. Dua-dua kena bagi. Kadang-kadang ada bangla datang, saya belum dapat daging korban lagi. Ada tak bagi saya korban? Meh, awak nak saya nak korbankan awak. Bagi dia sikit. Boleh, boleh, asalkan dia Islam. Boleh bagi. Dia minta siap orang bangla tuan-tuan. Banyak duit hantar kat kampung, boleh bagi. Dia pun buat kerja, bagi tugas kat bangla tu. Kerja awak begini, kerja awak ni tengok, bagi kerja, insya-Allah bukan upah ya. Komitmen dia, tanggungjawab dia untuk sertai komuniti kita. Jangan bagi daging je. Awak duduk luar kerja dulu. Nanti kan bagi. Biar dia ada tanggungjawab. Awak tolong proses perut, awak tolong masukkan najis ni dalam lubang, gali lubang. Bagi dia kerja. Tapi ingat, kalau kita ada orang miskin, dia susah. Sini ramai susah ke? Tak ada kan, apa senang lena mereka ni. Tapi kalau orang miskin, dia dapat orang bagi-bagi-bagi, banyak lagi korban yang dapat kan, dia boleh jual. Kalau dia orang miskin, dia perlukan duit, dia boleh jual. Tapi kita tak boleh jual. Kita peserta jangan jual. Rasa kalau tak boleh makan, pulangkan balik. Minta maaf, saya nak sikit je. Saya nak makan hati sikit je. Bukan makan hati tu. Itu memendam perasaan. Makan hati, goreng sikit hati makan. Ambil syarat, makanlah sikit. Kemudian lain sedekahkan kepada orang fakir miskin. Ustaz, saya nak buat ibadah korban kat luar negara, boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Kalau di luar negara terbetul, bukan skamer yang buat. Ingat tuan-tuan, ramai skamer sekarang. Wih, murahnya macam badan haji tu. Biar betul, 2,000 je badan haji.

Jangan main. Tuan-tuan nak dapatkan visa berapa harga? Transport bas berapa harga? Kemah duduk kat Mina pada Arafah pun ada harga. Takkan dia tak makan, tak minum? Nak makan lagi, minum lagi. Hai. Tak kurang 5,000 tuan-tuan, tak kurang atas 5,000. Saya tengok 2,500 je. Scammer. Tahu scammer? Sekarang ni salah scammer senang kan? Dulu tipu. Ni scammer. Termasuk ibadah korban. Jangan main-main. Iwak luar negara ni, iwak luar negara. Berapa ni? Ni. Cek dulu, betul tak betul? Saya tengok tak ada pun syarikat tu. Habis dah, terbang duit kita. Sebab nak hak murah. Jadi pastikan tuan-tuan, tak apa, cari dulu hak terbaik, buatlah luar negara. Eh ustaz, luar negara ni 500 je ustaz, buatlah ikut kemampuan. Okey. Yang ketiga, yang keempat dah tak tahu lah, yang keempat kelima dah, ibadah korban tuan-tuan ada falsafah, ibrah, pengajaran yang cukup hebat. Jangan tengok daging je. Saya tak nak cerita buat hukum fiqah, tuan-tuan lagi alim lah. Tak sekiranya nak asah pisau tajam, itu semua kena tahu dah. Asah pisau kena tajam. Teh dulu. Oh, tajam tu darah. Teh kat diri kita lah. Nak teh sungguh lah. Ada teh kat kertas, batang pisang, cukup lah tu. Tak kena teh kat apa sendiri. Dah, nak tahu tajam supaya tidak menyiksa binatang. Tu je. Sebab dalam keadaan, jangan pijak muka binatang. Jangan kasar sangat dengan binatang. Ini binatang korban. Nak mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya mereka redha. Dia rasa seronok terpilih. Dia sembelih sebab korban. Bukan sembelih sebab menang bola sepak. Bukan. Ini ibadah korban. Dia seronok tu. Maka muliakan lembu korban tadi tu. Muliakan. Jangan jual apa-apa bahagian. Jangan buat upah apa-apa bahagian pada lembu korban. Jual tak boleh. Ada orang tu, ustaz, saya nak ambil kulit boleh tak ustaz? Kulit, orang tak ambil kulit kan? Ada orang yang ambil kulit. Orang Indonesia banyak ambil kulit. Dia buat keropok. Negara Indonesia, kulit lembu tu dia buat keropok. Dia goreng. Saya dah makan, sedap keropok dia. Makan ke Indonesia. Ni apa ni? Ni kulit lembu. Dia buat keropok. Kita tak buat. Kita tak buat. So dia datang, dia nak ambil. Ambil lah. Ambil. Siapa nak kulit lembu? Saya ambil. Tak boleh ustaz, dia buat bisnes kepuk. Itu hak dia. Ustaz, dia buat peniaga, buat kasut kulit. Itu hak dia. Daripada kau buang masuk dalam lubang bersama dengan taik-taik lembu tu, baik kau bagi kat dia. Ni akan ada setengah HDK berkira. Kita nak bayaran, tak boleh jual beli atas nama lembu korban. Tak boleh. Upah pun tak boleh. Mam, ini upah untuk imam sembelih lembu tadi ya. Kita upah satu kepala. Besar kepala ni mam. Tak boleh. Habis itu upah. Upah duit apa? Mam, ni ada salah sampul ni. Upah semelih. Ataupun upah jam Rolex ke? Boleh. iPhone ke? Handphone. Ya? Ataupun beza tadi. Kita beza. Ni kita beza apa ni? Baru beli mam. Ini upah rumah semelih tadi. Ambil ya? Tapi daripada lembu, tak boleh. Mam, ini hadiah kami bahagian imam untuk pada korban. Awak ni bahagian awak ni. Jangan sebut upah. Jangan sebut jual beli. Tak boleh, haram, tak sah. Okey. Tuan-tuan, itu saya tahu lah. Saya ingat tuan-tuan dah tahu dah hukum makam tu. Saya tak nak cerita itu. Dan ceritanya ialah apa falsafahnya? Supaya kita balik ambil pengajaran. Pertamanya lah tuan-tuan mati Allah. Saya sebut tadi. Lembu-lembu terbaik. Kita akan komplain. Apa ni? AJK suruh cari lembu macam ni. Ya Allah. Ya betul. Kering-kering. Nampak tulang punggung, tulang rusuk, tulang. Semua tulang nampak. Seksi betul. Bukan kata seksi. Seksa terus. Tengok. Cari yang terbaik. Semua akan puji. Oh, bagus dah AJK. Lembu sadar ya Allah. Aku nak lembu nombor satu. Lembu dua sama juga. Allah, sama-sama sadar. Berebut. Sebab apa? Sebab terbaik punya lembu. So pengajarannya ialah, kalau lembu pun nak cari lembu yang terbaik, kita ni tuan-tuan, jadilah manusia yang terbaik. Jangan jadi manusia yang cacat cela pada akhlaknya, cacat cela pada budi pekertinya, cacat pula, cacat cela pada perangai PL-nya. Jadi yang terbaik. Kalau suami, suami yang terbaik.
khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Dan akulah, kata Nabi, orang yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Jadi suami yang terbaik. Isteri, kalau jadi isteri, isteri yang terbaik. Isteri yang terbaik disebut al-mar'atu salihah, isteri yang salihah. Bila mana suami tengok dia gembira, suami suami tak gembira, ya Allah, ya betul ni isteri apa kan, ya Allah, comelnya pada penat balik kerja dengan jam pun semua kan, asyik samit lagi sana blok sini blok, balik rumah gembira suami sebab tengok isterinya, ya Allah, segar bugar, ya, bersiap berdandan sambut suami. Ni tidak, rambut terpacak macam dawai besi balik rumah. Ni apa? Transformer ke apa ni? Isteri abang ke transformer? Macam Ejen Ali. Dah. Dandan lah. Ni isteri solehah yang terbaik. Sambut suami. Lagi. Wa iza amaraha ata'athu. Bila mana suami suruh, dia taat. Abang nak minum apa, bang? Wuih, tanya. Abang nak minum kopi. Kopi O. Dia pun masuk buat-buat. Siap-siap. T.O. Eh, abang nak kopi O, abang suruh kopi O tadi kan? Sama je bang, dua-dua tu jadi kencing belaka. Abang makan je lah, hadap je lah. Kopi O ke T.O, jangan memilih. Tahu? Ini bukan kedai mamak. Suami suruh taat ibu-ibu kat belakang. Lagi, wa iza ghaba anha hafizatuhu. Bila mana suami tak ada, tolong jaga harta benda dia. Tolong jaga rumah. Bukan buka pintu untuk bangla masuk. Bukan suami tak ada pergi umrah kan. Dua minggu pergi umrah, balik-balik kereta tak ada. Mana? Jual. Patut jaga, bukan jual. Ini isteri yang terbaik. Suami terbaik, isteri terbaik. Tolong jaga aib. Zaman sekarang, ya Allah, takut saya. Isteri buka aib suami, suami buka aib isteri di media sosial. Tak ada akhlak. Tak boleh. Bukan kata suami isteri online, kita tak buka aib dia orang. Tak ada akhlak. Ya Allah, sedihnya zaman sekarang. Malu kita ada orang kapi, orang bukan Islam. Tengok perangai orang Islam, ya Allah. Ingat ya, man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Siapa menutup aib orang Islam, Allah Ta'ala akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Tapi sekali kita buka aib orang, Allah Ta'ala akan buka aib kita. Allah Ta'ala akan buka aib kita. Takut. Takut, ini hukum agama, tak payah buka aib orang. Settle dengan cara baik. Perlu pergi mahkamah, pergi mahkamah. Saya nak tuntut fasa nak cerai apa semua, okey, pergi mahkamah. Jangan buka aib. Sebab apa? Dengan hakim lah. Bincang dengan hakim. Bisikkan dengan hakim. Cukup. Zaman sekarang. Jadilah isteri yang terbaik, suami yang terbaik. Kalau kita seorang pekerja, jadi pekerja yang terbaik. Betul kan Nabi sebut, innallaha yuhibbu ahadakum iza amila amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka seseorang di antara kamu bila dia kerja, dia kerja dengan tekun. Yutkinahu tu tekun. Tekun dalam bahasa Arab bukan tekun tak makan, tak minum, tak tidur, tak semayang. Tekun sungguh dia buat kerja tu. Assalamualaikum, tak jawab pun tekun. Kan gitu. Tekun ni kemas. Buat kerja dengan kemas, orang tak nampak cacat celah kita. Sama juga kita buat ibadah korban nanti. Cacat, jangan tunjukkan kekurangan, cacat-cacat. Buat kerja separuh jalan, tinggal. Tak boleh. Buat kerja kemas. Berapa kilo seorang? 4 kilo. Timbang, cukup-cukup 4 kilo. Kenapa ini 4 kilo? Kenapa ini 3 kilo setengah? Lebih halal lah. Lebih kurang halal lah. Mana boleh gitu? Tak adil. Ini 4 kilo, ini 4 kilo. Semua orang 4 kilo. Tuan-tuan, ni awak 5 kilo pula. Saya 4 kilo, awak 3 setengah. Tak boleh. Nampak cacat. Buat dengan kemas. Saya kalau kerja jadi pembahagi apa ni, pemotong penimbang tu, pisang mesti ada satu. Betul-betul 4 kilo. Lebih. Ambil pula yang potong sikit. 4 kilo. Yang ni, tak cukup lagi 4 kilo. Okey, letak 4 kilo. Contoh, buat kerja dengan kemas. Jangan sampai orang cari di mana cacat celah, kekurangan, kelemahan kerja kita.
Contoh gini lah saya sebut ya. Ni air. Okey, kerja saya ialah apa kerja saya? Kerja saya tutup botol ini. Okey. Tutup tak? Kemas tak? Tak. Orang tolak tumpah. Apa ni ustaz? Macam budak-budak ustaz ni. Okey, ustaz tutup tutup. Okey, siapa tutup? Tak. Orang pun tolak. Weh, kemas kerja orang tak nampak, tak cacat celah, tak ada bocor. Dia bagi tekan. Kalau jadi jiran, jiran yang terbaik. Betul Nabi suruh sahabat-sahabat jadi jiran terbaik. Kalau kita masak, bau, keluar bau. Kena bagi kat jiran. Bau durian contoh kan. Durian dia berbau. Kena bagi kat jiran tu. Eh, kat PA, bau durian lah. Alamak, bau durian pula dah. Kat PA masak apa tu? Masak pengat durian, kuah durian. Kena bagi satu takwe kat dia. Jiran yang terbaik. Rambutan tak nak bau kan? Makan senyap-senyap. Cepedak ada bau, kena bagi. Kalau jiran, eh, bau cepedak lah, kena bagi. Kalau peniaga, cari peniaga yang terbaik. Tak bohong. Ada orang cakap, ustaz, untung tak banyak ustaz. Untung adalah RM10. Padahal untung dah RM50, dia tertipu. Kata RM10. Saya untung tak banyak ustaz, RM10 je. Ingat, Allah Maha mengetahui berapa untung kau dapat. Kita sebut RM10 kan? Tengok, RM10 semua dapat. Hal lebihnya, bayar rosak tu, cermin kereta tu, side mirror tu, patah pun semua tengoklah. Jadi peniaga yang terbaik. Kalau sahabat, jadi sahabat yang terbaik. Sahabat yang terbaik, dia tolong sahabat dia. Mengalah dengan sahabat dia. Tolak wheelchair sahabatnya pelan-pelan, tolong. Okay. Kalau jadi pemimpin, pemimpin yang terbaik. Jadi manusia, manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bagus ialah manusia yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Satu. Nombor dua tu tentang nanti Allah. Bila kita sembelih lembu, lembu korban tu, kita peserta tengok. Saya tengok Nabi suruh Fatimah berdiri sebelah lembu binatang korban kamu, saksikan, tengok. Bila mana tukang sembelih tu sembelih, jangan senyum je, alhamdulillah, alhamdulillah. Dah, tolong sembelih sekali sifat-sifat lembu yang ada pada kita. Lembu dah sembelih kan? Bila melontar jamrah tu, kita melontar setan, tolong sembelih sekali, lontar sekali, balik sekali, buang sekali sifat-sifat setan yang ada pada jemaah. Apa sifat setan? Iblis dengki. Orang Melayu terkenangan dengan dengki, orang Melayu kan? Dia dengki. Iblis dengki ke Adam sebab Adam dilantik sebagai khalifah, bukan dia. Lagi sifat iblis, sifat iblis ni sombong. Aba wastakbara. Hei iblis, sujud pada Adam. Sujud pada Adam. Aku lebih baik dari Adam. Aku dicipta dari api, dia dicipta dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Sombong. Lagi sifat iblis suka menipu orang. Iblis tipu Adam. Dam. Ya. Kau tahu tak kenapa Tuhan larang jangan dekati pokok ni, jangan makan buah ni? Mana aku tahu. Kalau kau dengan Hawa makan, kau akan kekal dalam syurga macam malaikat berdua. Ya ke? Kau macam itulah. Tu aku tahu. Ni aku nasihatkan kau saja, aku nasihatkan kau, makan je, kau kekal dengan anda Hawa dalam syurga. Inilah kuma minan nasihin, sesungguhnya aku nasihat kau je. Pada dia kelentong, dia skema tu tuan-tuan. Ni sifat iblis, skema orang, kelentong orang, bohong orang, tipu orang. Sembelih sekali sifat, lontar sekali sifat tu. Sama juga dengan sembelih binatang korban. Jangan tengok lembu je, tolong tengok ada tak sifat-sifat lembu pada kita. Sifat-sifat binatang yang ada pada manusia ialah sama binatang. Apa dia? Binatang, lembu, dia tak tahu halal haram. Dia gedah je. Lembu ni, dia makan rumput Pak Imam, dia pergi rumah Tok Bilal, dia makan rumput Tok Bilal, dia pergi rumah Tok Syed, dia makan rumput Tok Syed. Hey, ini lembu siapa ni? Lembu tidak ada halal haram, dia boleh main makan je. Manusia sama juga tuan-tuan, ada macam lembu. Duit dia, duit orang, duit dia juga. Itu berlaku rasuah tu tuan-tuan. Rasuah sana sini sebab sifat lembu ada kat dia. Haram ni. Sebab tu tuan-tuan lihat rasuah kenapa berlaku.
Pertama, dia tak tahu. Yang kedua, dia keliru. Ada tak keliru? Rasuah apa keliru? Ya, dia ingat rasuah tu duit je. Sedangkan sponsor naik kapal terbang di Langkawi, rasuah juga. Dia tak tahu, dia keliru. Ingat rasuah tu duit je. Ada yang dia tahu. Dia tahu. Dia tak keliru. Tapi sebab dia mahu. Aku nak juga. Aku tahu dosa. Aku nak juga. Sifat-sifat lembu. Tolong sembelih sekali tuan-tuan di mata Allah. Bila mana kita sembelih, nanti korban. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan saya sendiri, kekurangan saya. Saya minta ampun, minta banyak-banyak. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah berjaya melaksanakan ibadah korban, dan semua usaha kita sama ada peserta ibadah korban ataupun yang bukan peserta tapi mengorbankan tenaga, mengorbankan masa, mengorbankan wang ringgitnya sikit, top up sikit-sikit untuk berjayakannya, semuanya diberkati oleh Allah, insya-Allah. Ya, kita jumpa lagi sekiranya ada kuliah-kuliah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

Februari sekarang pukul 8.20 minit malam. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami walau di mana juga anda berada yang sedang layankan kami di Terengganu FM untuk di Kemaman 90.7 MHz. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan untuk panduan kita bersama juga waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Terengganu. Di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.32 minit malam. Untuk yang berada di daerah Besut dan juga Setiu, 8.35 minit malam. Hulu Terengganu, 8.34 minit malam. Bagi anda yang berada di daerah Kemaman dan juga Dungun, waktu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.31 minit malam, insyaAllah. Dan teruskan bersama-sama dengan kami di Terengganu FM.

Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag Pesanan Mesra ini daripada kami di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Ronny, kali ini pukul 7.42. 8 maafkan saya, pukul 8.42 minit malam. Terima kasih untuk anda yang bersama-sama dengan kami di Terengganu FM selama 18 jam sehari, sentiasa setia bersama-sama dengan kami. Bermula pukul 6 pagi sampailah ke pukul 12 malam. 5 segmen yang akan terus menemani anda secara berterusan pada setiap hari. Dan juga hari ini hari Raya Aidiladha yang pertama. Esok kita ada lagi rancangan-rancangan yang menarik untuk kami siarkan kepada anda, iaitu berkaitan dengan sketsa apa? Sketsa kedai kopi khas Aidiladha, hidayah khas dan sebagainya. Dan untuk anda yang mungkin ingin mendengarkan siaran seperti rakaman Merah Itu Cinta pada esok hari, jangan lupa terus dengarkan Terengganu FM bermula waktu pagi sampailah ke waktu tengah malam. Dan juga mungkin sekadar perkongsian lah daripada saya pada malam ini berkaitan dengan pengorbanan Aidiladha yang kita laksanakan pada hari ini, ya. Dalam pengorbanan Aidiladha, ketaatan kepada Allah SWT merupakan salah satu teras utama, iaitu kita mengutamakan perintah Tuhan mengatasi kepentingan dan juga kehendak peribadi kita. Dan juga teras yang kedua, pengorbanan Aidiladha, iaitu keikhlasan dan juga kesabaran, yang ini untuk mendidik jiwa untuk melepaskan atau mengorbankan sesuatu yang kita sayangi seperti harta ataupun masa demi mencari keridaan Allah. Dan yang ketiga, teras utama pengorbanan Aidiladha adalah keprihatinan sosial dan juga kasih sayang, iaitu memperkukuh ikatan persaudaraan melalui amalan sedekah dan juga mengagihkan daging korban kepada golongan fakir miskin serta sanak saudara. Inilah ibadah ini merupakan satu simbolik kepada pembersihan diri daripada sifat mazmumah, seperti orang yang lokik, kedekut dan juga orang yang mementingkan diri sendiri. Jadi insyaAllah sesiapa yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, sama-sama kita doakan mereka sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan satu perjalanan hidup yang dipermudahkan, senang, smooth aja perjalanan hidup mereka. Dan kita, yang ni kita pula, itu mereka, tapi kita pula macam mana kepada insan-insan ataupun individu-individu yang masih lagi memiliki kekuatan tulang pangkerat, kerat anggota yang cukup. Kadang-kadang kita ni kalau tergolong dalam satu kategori orang yang sentiasa mengharapkan pertolongan, dan pada masa yang sama kita tiada niat ataupun kita tiada sebarang keinginan untuk mengubah diri kita, adakah kita letakkan kita berada di tahap seperti yang hari ini, seperti orang yang berbakti kepada kita, orang yang memberikan sumbangan kepada kita? Tetapi untuk akan datang, bagaimana jikalau kita nak kekal tergolong dalam kalangan yang menerima sahaja? Mungkinlah kita boleh tukarkan sedikit supaya kita menjadi orang yang memberi pula kepada orang yang sepatutnya menerima. InsyaAllah semuanya boleh, yakin boleh. Sedangkan orang yang kelainan upaya pun jauh lebih baik, ada yang jauh lebih baik daripada orang yang cukup sifat anggotanya. Tetapi bagaimana kita yang cukup sifat anggota yang lebih kekurangan keinginan untuk berubah nak banding orang yang kelainan upaya anggota tubuh badan, insyaAllah. Jadi untuk kesempatan ini, bukan kita nak menyalahkan siapa-siapa, tetapi paling tidak kita ambil satu konsep pengorbanan itu sebagai satu impak yang positif, sebagai titik permulaan kita. Mungkin kita boleh tingkatkan keimanan kita ataupun ketakwaan kita dengan cara yang kecil-kecilan, lama-lama jadi besar-besaran. Begitu insyaAllah lah. Saya pun bercakap demi untuk diri saya juga, bukan untuk anda. Tetapi kita sama-sama, awak sahabat kami, awak sahabat saya, saya sahabat anda, insyaAllah boleh kita sama-sama perbaiki diri kita, okay? Dan pukul 9 malam kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam di Angkasa Sepuri Kota Media. Dan insyaAllah pada malam ini DJ Hal akan ambil alih tugas Nurani edisi hari ini, bermula pukul 9 malam sampai ke pukul 12 malam nanti. Dan Cerita Pantai Timur akan berkumandang untuk anda pada malam ini bertemakan DJ Hal dan juga dua rakan kita di Kelantan dan juga Pahang FM. Dan untuk itu, mungkin setakat ini saja tugasan Cik Him. Kita jumpa lagi esok, jangan lupa dalam JJ OK Guna Gambar Orang Kita bertemakan saya bermula pukul 2 petang sampai ke pukul 6 petang. Salam sayang, salam mesra, salam ceria. Jaga diri, selamat Hari Raya Aidiladha buat seluruh Muslimin dan juga Muslimat. Assalamualaikum, bye-bye. Kita jumpa lagi.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: Assalamualaikum, selamat malam semua, kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 di Terengganu FM ini. Kita dah mahu pukul 9.12 minit malam sekarang ini, edisi 27 Mei 2026, malam 11 Zulhijjah 1447 Hijrah di Rabu ini. Salam Aidil Adha untuk anda semua yang sedang dengarkan kami. Kalau di Terengganu FM malam ni, anda bersama-sama dengan saya, nama saya Hal, dan saya akan bersama-sama dengan dua lagi rakan saya yang ada dekat Kelantan FM dan juga di Pahang FM. Malam ni hari Rabu, macam biasa kita bersama-sama dalam rancangan yang menggabungkan tiga stesen RTM di Pantai Timur ni. Rancangan ni diberi nama Cerita Pantai Timur. Oh, nak tersyasyur lagi sebut nama rancangan lama ya, Cerita Pantai Timur. Jadi kita nak bersama-sama dengan kawan kita yang ada dekat Kelantan FM. Kita tengok siapa yang ada dekat sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, ha.
0: Selamat Hari Raya, Zidi. Hari ni pergi, dia pergi melapar daging ya.
1: Hari ni pagi, pagi lagi turun rumah. Tak lapar daging seekor lembu je.
0: Okay. Semua berjalan lancar
1: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Lembu pun bagi kerjasama yang baik.
0: Bagus. Tadi pun saya ada tengok dekat media sosial tadi, banyak jugalah video-video yang lembu terlepas, lembu pergi segor orang.
1: Jangan
0: gitu kan.
1: Hati-hatilah.
0: Hati-hati ya. Okay. Di Kelantan kita bersama-sama dengan Zidi. Di Pahang kita nak bersama-sama dengan siapa ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Hal dengan Zidi?
1: Khabar baik, Alhamdulillah.
0: Siapa?
2: Ben.
0: Yang mana Ben ? Boleh selfie sikit tak?
1: Ben, hantar gambar Ben, please.
2: Jangan mengada ya. Tapi Hal, kita nak ucap tahniah dulu lah pada Zidi kan.
0: Betul.
2: Tahniah Hal minggu lepas.
0: Tahniah.
2: Jadi Hal dengan Zidi macam mana? Malam ni okey, segalanya baik ke?
0: Okey, baik khabar. Alhamdulillah. Semuanya okey, tenang-tenang saja. Cuaca pun hari ni pun okey. Tapi malam raya semalam di Kuala Terengganu ni dia hujan lebat jugalah.
1: Sama juga. Kelantan pun sama juga.
0: Hujan rahmat malam raya kan.
1: Sejuk kan
0: Tapi hari ni cuaca baik-baik je, tak ada masalah. Semua lancar aje.
1: Betul.
0: Okey. Zidi dengan suara saya okey. Ben dengan suara saya okey.
1: Okey. Cantik.
0: Jelas. Okey. Tapi ada macam sikit lah. Macam ada dengar sikit. Tapi boleh dengar juga ni.
2: Boleh dengar dengan jelas.
0: Okey. Macam biasa kita nak mulakan dengan ID stesen masing-masing dulu.
1: Boleh.
0: Kita mulakan dengan ID stesen di Terengganu FM dulu. Boleh?
1: Boleh.
0: Okey. ID stesen Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Okey, Terengganu FM Musa Ceria. Boleh telefon kami nanti 0969-2353-30 dan juga 6238330. Kalau nak hantar WhatsApp pun boleh juga 0103446632. Beres. Terengganu. Kita ke Pahang pula. Silakan, okay. Ben.
1: Baik, kita dengarkan dari session Pahang FM Satu Pilihan.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Baik, kepada pendengar di Pahang yang sertai kami di Cerita Pantai Timur malam ini, boleh hubungi dua talian di 514-0124 atau 514-0125 atau boleh hantarkan ke WhatsApp Pahang FM di 0103207448.
2: Okey, okay. Beres.
3: Sebelum
1: kita
3: tu,
1: Rif.
3: Nak tanya, Rif ke mana, Rif?
1: Dia cuti raya ke lah.
3: Risakan ya, Rif.
1: Bang, ganti saya boleh, bang?
2: Bagus. Dia cuti-cuti pun dia jawab juga kita tanya dia.
1: Betul. Dia jawab.
3: Bagus.
2: Okey, kita ke Kelantan pula. Sila.
3: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kelantan.

0: Ya, nombor taliannya 0973-3858 dan juga 7488-6300 ataupun boleh WhatsApp juga ke 0149740154. Okey,
1: beres. Semua dah bagi nombor. Nombor WhatsApp pun dah bagi. Tapi biasanya kalau dalam cerita Pantai Timur ni, setiap minggu kita ada satu perkataan yang dibekalkan oleh DBP kan?
0: Ya, betul.
1: Bahasa dan juga pustaka. Tapi minggu ni,
0: tak ada.
1: Kita tak ada nak pasal perkataan tu. Sebabnya kita raya kan? Kita hari raya so, ni
2: kita sembang-sembang lah.
1: Kita nak sembang-sembang pasal hari raya, pasal menu-menu hari raya kan.
0: Berapa ekor lembu berapa,
1: ekor lembu. Biasanya kalau cakap pasal menu hari raya korban ni, menu dia berasaskan daging lah. Jadi kita nak tanya jugalah menu-menu yang mungkin dimasak oleh pendengar-pendengar kita bila dah dapat daging korban tu kan.
0: Betul.
1: Nanti boleh telefon nombor-nombor yang kami bagi tahu tadi tu. Tapi sebelum tu kita rehat dulu, ambil nafas dulu macam biasa.
0: Boleh,
1: ambil
0: nafas dulu eh. Boleh. Kita dengar lagu dulu.
1: Bunyi sikit, ambil nafas. kita ke Kelantan dulu.
0: Boleh, no problem. Kita ambil mood raya dulu.
1: Ya.
0: Ni lagu Raya Kapong.
1: Raya Kapong.
0: Yang dinyanyikan oleh Mangkan Arif Kapila Demanjo.
1: Okey.
0: Okey, jom kita dengar dulu.
1: Jom.

0: Lagi tadi lagu Raya Kampung untuk perantau-perantau kita lah khususnya yang saya rasa mungkin ada dalam perjalanan lagi kot untuk raya kedua.
1: Betul.
2: Ya,
1: sebab pasal perantau ni juga perantau-perantau kita juga ni ada juga yang berkorban in bracket. Sebabnya ada yang kata sampai 12 jam baru separuh jalan, tak sampai lagi.
3: Kalau kita ikutkan daripada awal 3 hari sebelum sambutan raya itu hari kan, orang kata lampakan kenderaan tu dah memang, orang kata kepada timur ni memang penuh lah.
1: Itulah
3: pengorbanan juga sebenarnya,
1: pengorbanan
3: kan,
1: pengorbanan.
2: Nak balik jumpa dengan saudara mara ibu ayah ni kan.
0: Ya, walaupun cuti 3 hari tak apalah, yang penting balik.
1: Yang penting sapa.
3: Ya betul.
1: Panah tak panah pun, suhu berapa sekalipun sapa, insyaAllah.
0: Sampai sebab dia raya korban ni kan, dia boleh rasa aura dia tu balik kampung dia buat korban. Dia berbeza lah.
1: Ya,
3: betul. Tapi saya nak tanya Zidi dengan hal kan, kalau suasana raya korban lah, kalau di Pahang ni mungkin tak semeriah sangat lah sebenarnya. Kalau ada fitri tu alhamdulillah meriah kan. Tapi dia fahamkan di belah Terengganu dan Kelantan, suasana tu lebih meriah katanya. Betul kan?
0: Alhamdulillah setakat ni lah. Meriah-meriah sungguh.
1: Dia meriah tu, kita macam apa ni, kita pergi dekat apa ni, macam Zidi tadi dia pergi melapar kan. Gitulah.
0: Kita bergotong royong sebenarnya.
1: Bergotong royong tu, itu yang orang kata nampak kemeriahan dia.
0: Sebabnya ramai yang kan, penganjur yang melaksanakan ibadah korban, dia bukan buat satu, dia bukan buat seekor lembu. Dia buat banyak-banyak terus. Rasalah apa ni, kemeriahan tu semua orang kampung pakat keluar dan juga kawan, member-member kawan semua sekali berkumpul untuk bergotong royong sama-sama melapar lembu.
1: Itu itulah meriahnya. Orang kata suasana dia.
0: Kan.
1: Lepas tu lepas dah dapat daging apa semua tu, saya tengok juga lah story-story tadi kan. Apa ni, kawan-kawan kita ada yang singgang daging. Ada yang buat gulai kawah. Itulah nampak semangat gotong royong kemudahan dekat situ kan.
0: Habis hari pertama, hari kedua backwash pula. Sama pula untuk kemudahan backwash pula. Gitulah.
1: Sebab itulah orang kata, kalau sebelum-sebelum ni orang tanya kan, soalan-soalan yang sampai kat kita, bila lagi mudah nak cakap lepas gaya haji.
3: Tahu bila tak tahu.
1: Lepas gaya haji. Gaya haji tahu bila, dah tahu lah tu.
0: Dah cuma apa satu kita lah.
1: Okay. Baik, kita mulakan pusingan pertama kita. Untuk kita nak kongsikan kemeriahan Aidil Adha ni di tempat masing-masing berkenaan dengan menu mungkin. Boleh telefon ke Terengganu, Kelantan ataupun Pahang. Kita nak terima pemanggil di Terengganu dulu ni. Kita tengok
0: boleh.
1: Siapa ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Kak Ayu.
4: Cik Hal.
1: Apa khabar orang Kuala Ibai?
4: Alhamdulillah sihat. Penat dah sikit hari ni.
0: Melapar lembu juga ke?
1: Mana?
4: Yelah, sebab hari ni tu tua kakak ipo, abang ipo semua tu dia korban untuk seekor lembu tu untuk adik-beradik semua. Jadi mak saya lusa pula, tapi hak mak ni dia hak kerajaan pilih asnah yang terpilih sebagai yang terpilih untuk berkorban lah tahun ni.
0: Alhamdulillah rezeki
4: dia orang untuk asnah-asnah ni lah. Tapi waktu lusa nasib baik dok kena seretok hari ni.
0: Jadi ada dok seretok kak.
4: Tegak kita hari ni.
1: Balik dah cair apa dah tu.
4: Tuan-tuan kata hari ni pun padang kata tolong tu pergi atau lagi tu sini. Lepas tu hari ni pun nak kata nak masuk main tu dok lagi tu tua dulu buat tuk tulang hari ni. Tuk tulang lepas tu selagi dia goreng masam mani lah. Tu dia beri ke kita lah untuk nas tu ni.
1: Dia goreng dah? Dia goreng siap-siap dah?
4: Dia goreng sikit je yang daging mentah tu ada lah. Tapi hak ni memang digoreng untuk makan rasa, ambil rasa kan. Jadi sup tulang tu memang sukuruh dia buat tadi untuk makan beranak ni. Tapi kredit lah anak dara berorang tu tukar gahar apa lembu tu. Orang tambuh tu dia kena buat tu.
1: Apa pula tambuh?
4: Sedap tu. Tamu buat kerja tu.
1: Tamu buat kerja.
4: Tamu gahar benda tu.
3: Yang makan dia ramai kat you ya.
0: Makan sedap.
1: Colek
4: ke? Orang rasa tayok yang belum buat lagi tu lah. Sorang-sorang tak mublah kena buat. Tu kalau orang Terengganu kata mana? Bayang putih jiloh rebu.
1: Itu siapa tu anak saudara? Dua orang?
4: dua orang. Lelaki dua orang tu dia buat lah. Kata betul lah, ini memang luar biasa kastang body ni.
2: Bagus, bagus lah juga dia. Senang lah nanti kalau ada apa-apa-apa, bahagian perut tu dia dulu.
4: Lepas tu orang kata, lepas tu kata hari ni ni sebahagian lah. Tapi kambing pun ada hari ni.
0: Kambing
4: saya yang berkorban kambing tu.
2: Okay.
4: Dia dapat lah merasa kambing tu, tapi tak nak buat lagi. Memang sumpah lah tu dia duduk. Tak dah duduk sangat tu.
2: Tak apalah nanti. Nanti kita mikirlah nak masak gapa nanti dah.
4: Lepas tu kata esok pulak sebabuk pulak esok komuniti sini.
2: Esok ada lagi. Lusa ada lagi.
4: Hak ni komuniti Kapu Kolibar di sini esok. Jadi kita ni sebagai tukang ngukah lah. Maknanya komuniti akan tunggu padang untuk mantu. Yang bahagian ngedong-ngedong jatuh murang ni. Bahagian lapor bahagian. Packing siap-siap.
2: Baik-baik. Kerjasama bagus.
0: Bagus juga tu Leong.
2: Inilah orang kata kemerihan dia tu.
4: Betul. Lepas tu kalau makan tu pun dinasihatkan jugalah. Makan-makan juga. Kesihatan pun kena jaga juga.
2: Okey, baik.
0: Dia jaga-jagalah eh.
3: Kayu dah kena bawa lah ke sini.
4: InsyaAllah. Selamat Hari Raya Aidilaha untuk ketiga-tiga stesen kita di DJ di Konti Pahang, Kelantan dan juga Terengganu.
2: Baik. Kembali. Terima kasih you.
4: Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Okey, kita terima panggilan dari Pahang eh.
2: Boleh?
0: Okey, okey.
3: Baik, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
3: You, siapa tu?
0: Moju tu.
5: Ini siapa lali ya?
3: Moju.
0: Moju.
3: Moju kan ni?
5: Ya,
3: Moju. Agaknya hari ni hari raya Moju. Bukan lain, suara sedap sangat malam ni dengan suaranya.
5: Sebabnya
3: makan daging.
5: Banyak makan daging.
0: Oh, patutlah sedap.
3: Moju, malam ni kita dah kerja. Moju, malam ni
5: ha.
3: Ya, malam ni ada hal dengan Azidi malam ni.
0: Ya, Moju. Ha,
3: kau pun nak minta kongsi sikit lah pasal menu raya. Macam Moju benda buatnya.
2: Ha.
5: Kau ni tak ada benda, kau buat lemang je 4 kilo.
2: Oh, lemang.
0: Oh, lemang juga. Oh. Sempat lagi tu.
5: Lemang, lepas tu buat rendang.
0: Sedap-sedap.
5: Kata tupat palas ada sikit anak bawa.
3: Lagi benda lagi. Tu.
5: Itu je lah.
3: Itu je lah.
5: Banyak kan. Sebabnya orang sibuk nak berkorban.
0: Ya, faham.
3: Itu pun dah cukup dah tu.
5: Orang tak makan sangat.
3: Ya, betul. Ramai ke rumah hari ni?
5: Ini adalah anak cucu. Lepas tu ayah seorang lagi tak balik.
0: Oh, dia tak balik. Kita sampai.
3: Oh, kerja dah.
0: Oh, Nazil lah.
3: Yelah, tak apa.
5: Ya, layak ada.
3: Tak apa lah. Yang penting sempat juga balik. Ya,
5: mana yang balik-balik. Dia balik raya yang ketiga.
3: Oh, hari ketiga.
2: Oh, hari ketiga balik. Oh,
3: takpelah pergi gila lah ya baliknya.
5: Itulah nak buat macam mana. Dia sebabnya cawangan tak kata orang ni berbeza-beza.
0: Betul.
5: Orang cuti, orang kerja.
3: Ya, jangan banyak cawangan sudah, Mak Ju ya.
5: Tak, Mak Ju tak ada cawangan. Satu je cawangannya. Duduk di Bukit Damo.
3: Itulah, cawangan kekal lah tu.
2: Kekal-kekal.
5: Ya, kekal lah sampai hari-hari agak sini lah tu.
2: Amin.
5: Dah tak balik lah. Tak cuti.
2: Hai, saya kalau nak balik sekali perih je sampai lah dekat pun.
0: Dekat je. Dekat
5: je. Saja je lah.
2: Ya.
5: Lagilah peluang orang lain. Orang yang jauh-jauh.
2: Ya, ya, ya.
0: Itulah.
3: Orang dekat-dekat lah.
5: Zidi pun sekali perih
0: je. Sama je sekali perih. Pagi rumah sendiri. Petang rumah tua. Malam kerja.
2: Zidi sekali start je nak perih. Sampai dah.
0: Sekali perih je.
5: Kalau Zidi, Zidi.
0: Ha? Siapa? Azad saya. Saya dah lah tu.
3: Dekat lah tu.
0: Dekat
3: je lah Moju.
0: Dekat je Moju. Rumahnya.
3: Hai pun dekat. Sebelah je RTM tu.
2: Yo.
0: Jalan kaki
5: je. Baik duduk je. Sambung terus.
3: Tak boleh lah Moju.
0: Kesian lah. Lain tak ada kerja. Ada.
5: Yelah. Ya, okay. Maknanya kalau dekat tu duduk rumah kaki tangan lah tu.
0: Duduk
5: rumah kaki tangan RTM.
2: Maksudnya dekat lah kalau nak balik tu. Mudah lah nak balik.
3: Tak jauh lah.
5: Tak
3: jauh.
5: Dekat situ.
2: Ya.
0: Daerah sama-sama je.
3: Moju hai ni, dia walaupun rumah dekat, dia sebelum balik tu banyak persinggahan dia.
2: Lambat juga sampai rumah.
3: Dia ke kafe dulu lah. Dia ke sana sini lah. Baru sampai ke rumah.
2: Kita healing-healing dulu.
5: Tak nak lah macam tu. banyak persinggahan dia lama
3: sikit. Azidi tak boleh, Azidi kena tegur. Azidi kena tegur balik baju.
0: Tegur balik
5: banyak tinggal tu.
0: Saya lesen saya dekat rumah.
2: Oh, lesen dekat rumah.
0: Balik.
2: Oh, saya lesen besar.
3: Tak balik habis lah. Baik Moju.
5: Biasalah.
0: Ya. Yeah.
3: Terima kasih banyak Moju.
5: Okeylah, selamat hari raya Aidi Adha buat tiga orang DJ yang handsome-handsome belaka band tu handsome.
2: Oh, memang.
0: Saya dah.
3: Ha, tu lagi handsome Moju dengan Zidi tu. Bapak handsome.
0: Ambil.
5: Hal pun handsome, Zidi pun handsome.
0: Ya.
5: Semua handsome. Tiga-tiga kumpulan tu semua handsome.
2: Terima kasih Moju.
0: Daging tadi ada lebih, nanti saya hantarkan Moju eh.
3: Baik Moju, terima kasih banyak-banyak Moju. Selamat raya.
0: Semangat yeah, Moju.
5: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu okay. Moju tadi.
0: Moju. Kita ke Kelantan pula eh?
2: Ya. Yeah.
0: Okey. Hello, assalamualaikum.
6: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
6: Kak Amah Tege ni.
0: Kak Amah Tege. Okey, orang okay, Tege. Hari ni Kak Amah, hari ni ada orang baik ke?
6: Tak ada baik tahun ni.
0: Oh, tak ada baik. Tapi hari ni rasalah kemeriahan dia tu.
6: Rasalah kemeriahannya buku ada hak balik ya, sepupu sepapak balik lah kiranya.
0: Oh.
6: Rumah.
0: Lepas tu ada hak menu-menu ke apa makan-makan?
6: Menu kat kita ikhlasin kat ketupat palah lah.
0: Oh, tupat palah.
3: Oh.
0: Oh, tak lagi. Tak apa palah. Nasi lah. Okay. Okay. Jadi dah tu dua menu pun okey dah.
2: Okey dah. Baik.
6: Dua menu berat buat nasi putih biasa lah. Okay. Kuih biasa ada kuih raya tiap seperti yang kuih raya di fitri tu.
0: Yeah.
6: Raya ni, moga kita raya haji ni raya korban kita kata kan. Aku raya lah sikit.
0: Okey, kuih raya. Tak apa lah dok pun. Asalkan daging ada. Eh?
6: Daging ada. Tapi tak semakin banyak-banyak sangat daging.
0: Dah daging tinggi.
6: Daging tinggi. Kalau daging kita beli kat pasar ni tidaklah orang kata fresh sangat. Macam kalau dia daging yang kata daging apa ni musik gotu lah kata fresh lagi lah. Banyak air tinggi. Ini air limen dengan halia dah ni.
0: Oh, bilah-bilah.
6: Bilah.
0: Nak bilah tu lemuk-lemuk ke apa semua.
6: Okey. Ada kita pok sendiri je salah. Semualah DJ kita sama raya lah.
3: Sama
6: raya. Maaf saya batin. Semoga sihat-sihat selalu.
0: InsyaAllah.
3: Okay.
0: Okay. Terima kasih okay. Ya.
6: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey. Gitulah menunya.
2: Sedap tu.
0: Tupat palah dengan nasi daging cukup.
2: Nasi daging pun ada juga orang buat apa ni gula daging ke?
0: Ada
2: biasa ada. Biasa kalau kat Terengganu ni sejauh ni dia ikan air ni kan tongkol lah. Daging pun ada juga.
0: Oh, daging ada, air ada ni. Dan telur pun ada.
2: Telur ada.
3: Oh, ayam ada juga eh.
0: Ada.
3: Oh, ada.
0: Ayam, ikan, telur.
2: Telur. Oh, telur sedap tu.
3: Telur sebiji.
0: Telur sebiji.
3: Telur sedap.
0: Tapi ada setengah sedangkan tu dia campur dengan apa ni, krisik eh. Kalau krisik manis.
2: Itu belah-belah Kelantan. Macam mana dicampur krisik apa tu?
0: Dicampur nyo goreng.
2: Nyo goreng dalam apa? Kuah.
0: Dan nasi dagang. Dia tabu atas tu. Jadi sedap kok.
2: Tak ada cuba pula gitu.
0: Ada. Campur dengan nyo goreng ataupun gitulah. Nyo goreng dah sedap selalunya.
2: Biasa nasi dagang kuah dia tu hok pekat tu. Tu biasa cuba
0: pula. Tu sedap kok.
2: Sedap.
3: Laporlah
2: pula dalam itulah. Padu ni memang meminta dah ni.
3: Meminta jangan berdekat-dekat. Okey, nak kongsi jugalah dengan Azidi kat sana. Kalau di Pahang ni kan, sebenarnya kalau ikutkan, kalau hari raya ni menu kita sama je sebenarnya. Batu Timur ni
0: betul-betul
3: mana negeri pun. Tapi itulah, kalau macam di Pahang ni special sikit, mungkin memandangkan Aidil Adha. Opo daging.
2: Apa?
0: Opo daging.
3: Opo daging.
0: Opo daging tu macam mana tu?
3: Dia macam rendang tapi dia daging dia kasar-kasar sikit lah. Tapi selalunya opo daging ni buat di, kalau di Pekan tu senang lah nak cari kan opo daging. Tapi daging ni lembut lah. Tapi memang sedap lah. Dia macam rendang tapi memang sedap.
0: Susah tak nak masak dia tu?
3: Saya tak pastilah. masak ni rasa-rasa kalau macam pressure cooker tu cepat lah kot, senang lah kot masak
2: dia
3: kan.
2: Dia daging popo ni dia gelap-gelap gitu, hitam.
3: Ah, ya, daging ni gelap.
2: Oh, gelap.
3: Sebab daging dia punya rencah tu kan, gelap.
2: Sebab apa? Sebab popo ni dia sinonim dengan hitam gelap-gelap lah.
3: Ya. Opor daging kan.
2: Opor daging.
3: Gitu. Tapi memang sedap. Kalau Azidi dengan Hal datang ke sini nanti insyaAllah saya boleh bawa ke Pekan kita.
0: Jom. Dia selalu ada ke? Bukan ni. Dia bukan
3: selalu ada
0: saja.
3: Selalu ada.
0: Bukan mesin lah. Okey. Kita cuba cari lah nanti lah.
2: Boleh.
3: Kena datang Pahang lah. Pahang je lah ada.
0: Boleh.
3: Tempat lain tak ada.
2: Tak ada. Tapi biasa kalau daging popo tu apa ni, menu sampingan lain tu ada lah kan.
3: Ada. Satu ni kalau macam kenduri kahwin lah, ada lah opor daging ni.
0: Menu
3: tradisi lah kalau
2: tradisi. Dia memang memang kena guna daging je lah.
3: Ya, guna daging je. Buat kuah dia pekat kan.
2: Okey. Baik.
0: Lama dah tak pergi Pahang ni untuk kenduri-kenduri kahwin. Lama dah tak pergi.
3: Itulah minggu lepas ke KL.
0: Itulah.
3: Bagi lagi.
0: Singgah je kat Pahang. Singgah juga.
2: Singgah je. Tapi kenduri tak ada.
0: Kenduri tak ada.
3: Sebab kita tengok tanya je suara dia minggu lepas kan.
0: Yelah.
2: Okay. Kita nak ke lagu yang berikutnya pula. Kita ke lagu di negeri Pahang pula.
3: Okay, boleh.
2: Sila. Lagu apa tu?
3: Kita nak dengar lagu Tok Dapat Balik Beraya.
2: Oh,
3: Semantan dan rakan-rakan ya.
2: Okay.
3: Okay, boleh. Mohh.

0: Baik, sabar itu tadi je. Sabar je le katanya.
1: Sabar je le.
0: Oh. Nyanyi anak semantan.
2: Oh. Sedih lagu dia eh.
0: Sedih lagunya
2: ya. Balik raya.
1: Dia dah dapat balik raya haji. Raya haji kecil baru ni dia balik.
0: Balik.
2: Oh, balik.
0: Bajet tak cukup.
1: Bajet dah cukup.
2: Habis banyak dah ni.
1: Kalau kalau raya Aidil Fitri baru ni dia balik, raya haji dia balik. Gitulah biasanya kan.
0: Ya, betul lah.
1: Tapi kebanyakannya raya Aidil Fitri balik, raya haji pun balik.
2: Nah, tu dia balik.
0: Itu yang seronok
1: itu. Itu seronok, meriah kan.
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Sedap tak sedap kita dah pukul 9.43 dah kita ni.
2: Oh, cepatnya. Oh.
0: Sekejap kan.
2: Kita pasal raya je ni.
1: Kita nak masuk nak masuk ke pusingan kedua dah kita ni.
2: Okey.
1: Okey. Sebenarnya kalau apa ni sebut pasal daging korban kan. Daging tu memanglah macam-macam yang kita boleh masak. Daging masak merah, daging masak itu, daging masak ini kan. Sebenarnya selain daripada daging pun apa ni anggota-anggota lain pun macam yang Ayu kongsikan tadi yang
0: perut,
1: perut tu. Perut tu pun banyak juga menu-menu yang boleh dibuat kan.
2: Betul, betul.
1: Saya kena tanya Azizi dengan Ben lah. Sebabnya saya ni daripada kecil saya tak makan daging.
2: Oh, makan apa? Oh, ya ke?
0: Bukan carnivore lah.
1: Jadi saya kena banyak bertanya kepada Ben dan juga Azizi lah.
0: Yang Azizi tu lah.
1: Yang lagi mahir. Yang lagi mahir tentang apa ni? Dunia daging ni.
2: Okey. Cerita pasal perut tadi baru saya cuci perut tadi.
1: Macam mana tu?
2: Cuci perut lembu ni dia kata, boleh katakan apa agak rumit sikit lah. Kalau dia tak pandai susah juga nak cuci, nak makan tu sedap. Tapi nak cuci dia tu hanya Tuhan yang tahu.
0: Okey, faham.
2: Okey, jadi cara cuci dia tu macam-macam cara sebenarnya. Ada kata rendamkan perut tu dalam kapur supaya dia dapat kikiskan kotoran-kotoran tu lah.
1: Okey.
2: Tapi kalau dari segi masakan, kalau Kelantan ni dia famous dengan puk ayaseh.
1: Puk ayaseh.
2: Puk bola. Puk bola ayaseh.
1: Air asam tu yang kena main peranan tu.
2: Ya. Dia rasa macam masakan ni sedap tu. Sedap dia tu. Tapi benda tu kalau makan terlalu banyak bahaya juga untuk badan kita.
1: Okey.
2: Kalau makan berpada-pada okey, tak ada masalah.
1: Okey. Biasanya saya kalau saya bercakap pun melalui apa ni pemerhatian saya jelah kan. Tengok orang cuci-cuci tu. Saya pernah tengok orang cuci pakai berus-berus, pakai kapur-kapur apa semua tu.
2: Macam-macam cara kan.
1: Bagi bersih apa semua kan. Lepas tu
0: mati jelah.
1: Lepas tu kalau time perut tu dah bersih dah siap apa semua, siap sekali dengan air asam tu, pakai kumung Melaka.
2: Betul. Cuci tak ada orang masuk dekat. Ada makanan sedap.
1: Makanan sedap. Sebut pasal air asam tu, kita boleh bayangkan lah sedap dia tu.
2: Sedap perut air asam. Dan juga boleh buat perut bakar. Sedap. Dia rasa manis-manis tu.
1: Jadi kita nak tanya pendengar kita pula ni. Kita ke Terengganu lagi ni. Pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Terputus tak apa.
2: Putus.
1: Kita ke mana yang ada? Kelantan ada?
2: Kelantan ada.
1: Okey, silakan.
2: Okey, hello, assalamualaikum.
3: Hello.
2: Ya, Puan Li.
3: Allah, assalamualaikum Adidi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanu
3: siapa tu, Kanu tu?
1: Saya Hal malam ni, Pak Su.
3: Faham?
0: Ben.
2: Ben.
3: Faham siapa, Faham?
2: Ben.
3: Ben,
2: sama dia lah. Ya, kembali. Okey, baik. Pak hari ni cerita pasal Bewah ni. Pasal Bewah pula. Nampak pasal korang Bewah ke Bewah? Bewah pula.
1: Bewah esok.
3: Ya. Kalau daging tu, apa ni macam daging-daging pohon tu, sama lah orang nak tolong apa ni, nak tolong-tolong si ya tu. Tu, orang apa ni, orang panggil macam perut tu banyak orang tak stay lah. Tak tahulah dalam. Jadi, maknanya nak tolong pergi buat tu jadi kurang lah dalam dalam tekol lembu tu perut lah orang tak si pun lah orang tak si nak tak si buat lah gitu lah. Perut muda tu sedap lah wak yasa tu. Allah,
1: perut muda
2: sedap gai mulut pula Pak Sulu eh.
3: Allah Tuhan. Orang muda ni tak apalah, perut muda tu dia selalu kan makan lagi macam orang popok su ni selalu kan tak apa comel. Tidak apa comel, memang tak comel lah.
2: Kolesterol tinggi eh.
3: Kolesterol tinggi.
2: Berjaga-jaga lah Pak Sili eh. Pak Sili buat ke baik hari ni?
3: Duk.
2: Okey, tak apalah. Baik-baik. Terima kasih, Basli.
3: Okay, selamat
2: hari raya.
3: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Basli dari Bacok.
0: Ya. Dari Bacok. Jadi saya nak tanya sikit jadi pasal perut tadi jadi kan. Saya tak pernah makan perut tu kan.
2: Okey.
0: Dia kalau contohlah kalau orang tu jual kat kedai, maksudnya sebab tadi dia orang cerita, pendengar-pendengar dia cerita, kerja tu memang rumit lah, tak ada orang nak buat kan.
2: Betul, betul.
0: Maksudnya kalau jual benda tu kalau kat kedai memang mahal ke macam mana kalau perut dengan asam asam tu?
2: Kebanyakan dia mahal. Kalau contohlah kita nak nak order perut, kebanyakan ni dia akan campur dengan perut yang perut tual, perut apa ni, perut
1: apa?
2: Alah, perut yang biasa punya tu. Yang bukan perut bulat tu.
1: Okey.
2: Perut apa panggil? Lupa dah. Okey, jadi kalau dia perut muda tu yang perut bulat tu.
1: Okey.
2: Kalau kita order perut bulat saja, dia akan menjadi, dia akan cas sikit. Cas mahal sikit.
1: Okay. Maksudnya dia campur dengan perut yang apa ni, yang ada yang ada macam berbulu-bulu tu.
2: Betul. Perut tuala.
1: Perut tuala. Betul, betul, betul.
0: Tuala good morning.
2: Tuala good morning. Selalu ni kalau perut biasa, dia akan harga biasa je lah. Tapi kalau perut muda, perut bulat tu, kalau kita tak order, order dia saja ataupun kita tak say perut bulat tu, kita nak perut bulat sahaja, perut bulat sahaja, dia akan, dia akan cas sikit lah. Sebab kerumitan dia tu nak bersihkan.
1: Bagai payuh ke?
2: Bagai payuh nak cuci.
0: Bagai
1: rare.
0: Jadi patutlah harga dia mahal ni kan.
2: Ya, mahal sikit lah. Berbeza.
1: Ni dekat TikTok ni ada juga yang kata perut tu buat sate sedap.
2: Boleh, boleh.
1: Buat sate.
2: Sate pun boleh. Perut lembu.
1: Perut lembu. Okey, tapi saya ada juga berdasarkan pemerhatian je lah saya ni kan. Saya tertengok lah apa ni, kalau orang pergi Rebang tu, dia siap bawa balik apa ni, kaki.
2: Oh, kaki.
1: Dia layu kuku-kuku dia tu. Kuku dia tu pun boleh makan eh.
2: Boleh. Kuku pun
0: buat apa nama dia, lupa dah.
1: Ada, maksudnya dia buang lah yang keras-keras tu, dia buang apa ni, macam
2: dibakar.
1: Dibakar dulu tu, lepas tu maksudnya kuku tu pun dia boleh, boleh jadikan menu juga.
2: Dia macam tu lah, rapuh lah, jutlah.
1: Macam boleh kunyah lah
0: dalam tu kan.
1: Kalau yang lembut, kalau yang masih lagi berpagar penuh tu, boleh lah kunyah-kunyah kan.
2: Kalau tak ada pagar tak payah lah.
1: Sebab benda tu dia, dia pun macam apa, leik-leik juga.
2: Kalau mengharapkan
1: kenyal-kenyal.
2: Mengharapkan gigi yang palsu, susah juga.
1: Kalau nak juga kena tumbuk dulu.
2: Beracur dulu.
1: Beracur dulu.
0: Oh ni ada yang cakap, apa ni kalau kaki yang saya cakap tu, rojak katih.
2: Rojak katih.
0: Rojak katih katanya.
2: Itulah faham sebut rojak katih.
0: Sini pun sama saya sebut benda yang sama.
1: Jadi maksudnya daging, perut, apa ni, anggota kepala. Lain pun boleh juga. Kepala pun boleh juga kan.
2: Mata pun
1: ada juga. Mata pun ada juga.
2: Otak pun ambil yang makan.
0: Yelah, kan macam-macam. Makan sebaiknya.
2: Ya, tulang je tak ada makan.
0: Tulang buat sup.
2: Tulang pun isi je lah, boleh makan tulang dah buat.
1: Bukan ke dalam tulang tu dia ada benda yang kita boleh seduk tu? Apa benda dia panggil?
2: Ada pun lupa lah. Ada
1: dia panggil. Inilah kalau kena tanya kita, yang lagi pakar tentang daging lah.
2: Betul. Kita kena tanya lah tu.
1: Ya.
0: Kita tak boleh tanya Zidi. Dia tak makan daging.
1: Saya berdasarkan pemerhatian saja.
0: Pemerhati je dia.
1: Cuma saya tahulah kalau dalam lubang tu dia boleh ada benda yang kita boleh seduk, lemak ke apa. Gearbox ke apa tu?
0: Gearbox. Dalam tu dia macam ada, apa orang kata, nak kata lemak, bukan, mungkin tak tahulah, mungkin isi
2: ke isi tulang
0: kot. Isi tulang lembut kan. Mungkin yang tu lah, bila orang seduk tu sedap tu.
1: Cuma kalau kita tengok orang seduk, sedap nikmatnya dia seduk ya.
2: Nikmat dia seduk.
0: Kita pening.
1: Pening eh. Okey, ada pemanggil ke dekat dengan masing-masing?
0: Pahang ada.
1: Okey, silakan.
0: Dari Pahang eh. Okey, assalamualaikum.
2: Putus pula. Tak apa. Mungkin malu kot segan-segan lah tu.
0: Segan ni ujung-ujung dah.
2: Okey. Sudah tu. Bagi tiga pasal lagu lah.
1: Pasal lagu kan?
2: Boleh.
1: Ini lagu ni sebenarnya dia seakan lagu raya. Lagu ni lagu lama lah. Lagu tahun 1980. Ini untuk anak-anak rantau yang bila musim raya dia balik ke kampung halaman.
2: Okey.
1: Tapi saya tak pasti ni lagu raya ke bukan. Cuba kita dengar sama-sama. Baik. Okey, okay, jom.

0: Okey, Allahyarhamsuri Rahman Haji Arshad, kau akan kembali. Lirik dia tu seakan-akan memanggil perantau-perantau balik ke desa lah.
1: Saya suka lagu ni, Hal.
0: Sedap kan?
1: Ini, kalau saya lah, lagu ni membesar lah. Saya membesar dengan lagu ni.
2: Allahyarham
1: Suliman ni memang lagu dia, orang kata, dia tak pernah jemu lah kita dengan macam Allahyarham Tasi Piramli kan?
2: Betul.
1: Kita tak pernah jemu dengan lagu ni.
0: Menusuk. Menusuk.
2: Betul. Saya pun setiap kali konti saya mesti siar lah satu lagu dia.
1: Dia sebenarnya di DJ sama kita ni, jangan tak kata tau. Kita dengar kawan-kawan kita konti. Hal konti saya dengar. Hazidi konti saya dengar.
2: Ada pemantau.
1: Kawan-kawan kita. Kita support.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, Ben.
0: DJ Ben konti pun kita dengar juga.
2: Kita cari.
0: Kita selalu kacau dia. kita dah pukul 9.57 minit malam sekarang ni. Nak ujung-ujung dah kita ni. Ada lagi ke WhatsApp yang masih lagi berbaki?
1: Pahang tak ada.
0: Pahang tak ada. Kita nak tengok kat Terengganu ada ke tidak ni. Okey, kita ada pasal tadi kaki lembu tu, Wak Gojak Kateh. Betul Gojak Kateh.
1: Gojak Kateh kan nama dia.
2: Gojak Kateh.
1: Sedap jadi.
0: Sedap
2: ya ke? Saya nak try.
1: Dia nanti macam dia macam ayam asam juga. Dia punya kuah untuk tu. Tapi rumit sikit sebab kena bakar, lepas tu nak kena potong pula.
0: Itulah.
2: Okey.
0: Dia rumit juga tu, tapi lagi rumit perut saya rasa.
2: Benda rumit tu lah sedap ya.
1: Benda rumit ke sedap. Betul.
0: Itu kalau jual pun mahal tu. Lagi cas lebih tu. Dan jangan-jangan sebenarnya kita
2: susah
0: dengan menu ada jual Gojak Kateh kan.
2: Betul-betul susah cari.
1: Bulan puasa mudah kalau nak cari rasanya.
0: Bulan puasa.
1: Tak tahulah.
0: Ini ada yang kata perut lembu buat macam Gojak Kateh, lebih sedap dari Kateh lagi.
2: Kateh lagi.
0: Maksudnya kita tukar apa ni,
1: Kaki tu
0: dengan perut.
1: Perut. Sebab ayah asam tu main peranan tu kan.
0: Betul. Okey. Telah dia habis dah kiriman WhatsApp yang ada dekat Terengganu FM.
2: Okey, kita ada. Kelantan pun tak ada juga ni.
0: Ada juga.
2: Ada. Okay.
0: Apa yang menarik dekat negeri masing-masing selepas ini di Pahang?
1: Pahang kita selepas ini marathon hit sehingga jam 11 malam.
0: Okey.
1: So tak ada lah, hiburan jelah kita untuk malam ini.
2: Ya.
1: Kalau di Terengganu,

0: Di Terengganu lepas ni kita ada rancangan Tune and Roll.
1: Okay.
0: Dan sebenarnya rancangan-rancangan Aidil Adha akan dapat didengar oleh pendengar-pendengar kita sampai ke hari esok ni, 28 Mei. Ni banyak rancangan-rancangan menarik. Jadi kalau nak tahu, anda boleh ke page kami lah dekat Facebook rasmi Terengganu FM.
1: Alright.
0: Dan Kelantan macam mana?
1: Kelantan sama juga, kita pasang lagu raya malam ni. Malam ni.
0: Okay.
1: Sambil-sambil tengok ucapan, ada lagi ucapan, ha, silakan boleh je hantar kepada saya.
0: Ada bawa perut ke? Tak ada. Tak
1: bawa perut. Dia bawa lah konti lah. Kalau bawa perut sendiri ada.
0: Oh, perut sendiri ada lah. Mana tahu pak tadi pergi Melabah tadi ada bawa daging goreng kunyit ke, kan? Daging singgang, singgang ke.
1: Aduh, tak sempat nak masuk lagi tadi.
0: Oh, okay. Jadi sehari dua ni banyaklah menu-menu yang berasaskan daging ya.
1: Betul.
2: Hari-hari lah makan daging kan.
0: Hari-hari lah. Ya. Selamat menikmatilah ya.
1: Ya,
0: saya melihat-lihat sajalah.
1: Saya telah makan untuk Har.
0: Bagus. Jadi terima kasih untuk Ben dan juga Zidi.
2: Sama-sama.
0: Bersama-sama untuk Tiara Mesra untuk minggu ini. InsyaAllah ada masa, ada peluang lain kali kita akan bersama-sama lagi di udara ya.
1: Boleh.
0: Menerusi ruangan inilah ruangan yang dipanggil Cerita Pantai Timur. Jadi jaga diri baik-baik. Selamat makan daging. Jangan makan banyak-banyak sangat, nanti pening. Kepala hanyut seminggu.
1: Ya, hati-hati.
2: Baik,
1: selamat hari raya.
0: Selamat hari raya semua. Juga. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Baik, alhamdulillah, selamat malam ini ucapkan untuk semua. Terima kasih kerana masih lagi bersiaran bersama-sama dengan kami. Dan juga insyaAllah untuk jam yang kedua ni, Auni akan temani anda dengan senarai lagu Inggeris, okey? Dan juga istimewa pada malam ini, hari ini kita nak layan senarai lagu mellow, lagu-lagu yang bertempo rendah. Dan juga kita ada macam-macam, insyaAllah macam-macam lagu yang Auni akan bawakan untuk anda, untuk hiburan anda semua sambil santai-santai dengarkan Terengganu FM, mesra ceria. Baiklah, ini merupakan lagu yang pertama, lagu pembuka tirai kita pada malam ini. Jadi santai saja dengarkan kami bersama-sama dengan Auni. Tune and roll, our music, your melody, Terengganu FM.

Love in the Dark, lagu daripada Adele untuk anda semua pada malam ini, okay? Sedikitlah tentang sebuah lagu yang penuh emosi yang dibawakan untuk anda ni. Ini merupakan satu-satunya lagu dari track dalam album 25 yang menggunakan susunan muzik bertali dan juga tiada instrumen lain yang digunakan untuk menghasilkan lagu ini. Dan Adele tulis lagu ni bersama-sama dengan Samuel Dixon, iaitu seorang pemuzik dan juga penulis lagu dari Australia yang juga pernah bermain bass dalam band Adele semasa promosi dan juga jelajah album 21. Berbeza sikitlah daripada kebanyakan lagu dalam album 21 ni. Ini lagu yang mengisahkan tentang perpisahan penuh luka, Love in the Dark, yang menunjukkan sisi berbeza. Kali ni bukan Adele yang merupakan pihak yang ditinggalkan, tetapi dialah yang membuat keputusan untuk mengakhiri hubungan. Kan, kalau kita dengar baik-baik lirik dia tu, mungkin ada yang tertanya, adakah lelaki yang Adele tinggalkan dalam lagu ni merupakan bekas kekasihnya dari 21? Apapun, Adele sendiri pernah menyebut bahawa dalam lagu ni, dia hanya being cruel to be kind, atau dalam kata lain, dia menyakiti seseorang demi kebaikan bersama. Still.

Sampai di sini saja pertemuan kita untuk rancangan Tune and Roll Our Music Your Melody. Jangan lupa untuk jaga diri selalu, selitkan doa untuk orang yang tersayang, dan juga sayangilah diri anda sentiasa, ya. Sebab apa? When we love ourselves, everyone around us will truly love you too. Kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye.

0: Umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Umat Islam di seluruh negara menyambut Aidiladha dengan sederhana namun penuh kesyukuran yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia meraikan Aidiladha di Johor Bahru. Baginda berdua meluangkan masa bersantap bersama keluarga di Istana Bukit Sirin. Di Perlis, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama lebih 500 jemaah di perkarangan Istana Negeri Arau. Di Shah Alam, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama lebih 15,000 rakyat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sebanyak 28 ekor lembu termasuk seekor sumbangan baginda dikorbankan dalam ibadah korban di perkarangan masjid berkenaan. Di Pantai Timur, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Al Ismaili, Bandar Baru, Pasir Pekan. Manakala Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Usai solat, baginda berdua berkenan menyaksikan ibadah korban di perkarangan masjid. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 10,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Dalam pada itu, yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 148 ekor lembu untuk diagihkan kepada rakyat di seluruh Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi menyifatkan kurniaan itu cerminan kasih sayang dan keprihatinan institusi Diraja Johor. Di Ibu Negara, 72 ekor lembu korban diagih di seluruh Parlimen Lembah Pantai melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Ahli Parlimennya Datuk Fahmi Fadil memaklumkan daripada jumlah itu 17 ekor lembu dikorbankan menerusi program ibadah korban anjuran RTM.
1: Saya amat berbangga dapat bersama untuk membantu dalam sedikit aktiviti melapah dan beberapa kerja-kerja bersama para sukarelawan. Saya doakan agar program ini dapat membentuk satu semangat di kalangan warga RTM untuk kerja dengan lebih berkualiti dan juga merapatkan hubungan sesama kita.
0: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat.
2: Menghimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kewangan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Ashwat Ismail. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi yang juga Menteri Komunikasi berkata dapatan Suhakam berhubung insiden rusuhan di penjara Taiping tahun lalu akan diteliti. Laporan itu akan dibentang dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat.
3: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Isnin lalu, panel inquiry awam Suhakam menerusi keputusan akhir berhubung insiden yang menyebabkan kematian seorang tahanan itu mencadangkan penjara Taiping dijadikan muzium, memandangkan ia tidak lagi sesuai digunakan sebagai penjara. Kejayaan tersebut menyusul selepas Jabatan Penjara menyatakan komitmen untuk beri kerjasama penuh bagi meneliti insiden berkenaan. Jabatan Penjara menegaskan setiap dapatan, syur dan perkara yang dibangkitkan dalam laporan suhakam dipandang serius, termasuk dakwaan yang mengaitkan aspek pengurusan dan petugas penjara dalam kejadian itu. Laporan berkenaan akan diteliti secara menyeluruh, terperinci dan berintegriti demi memastikan setiap perkara dibangkitkan mendapat perhatian sewajarnya. Berita seterusnya. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan imigresen menerusi 5,000 operasi penguatkuasaan di seluruh negara tahun ini. Turut dikenakan tindakan 789 majikan kerana melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syahban berkata kesalahan tertinggi ialah tinggal lebih masa dan salah guna pas lawatan. Bagaimanapun, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
4: Mereka ambil kesempatan ini untuk berjumpa kawan-kawan, berkumpul. Tetapi persepsi pada masyarakat, dia tengok, wah, KLCC sudah jadi Dhaka. Contohlah, so itu persepsi lah. Kerana berdasarkan pada pemeriksaan kita, mereka ni ada pas yang sah dan sebagainya. Saya percaya mereka yang melanggar undang-undang, dia nampak saja lori immigration dia dalangi.
0: Tegasnya, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat dan dilaksana secara berterusan dalam usaha menangani pendatang tanpa izin. Sementara itu, Datuk Zakaria menegaskan tiada kompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti. Tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sepanjang lebih 4 tahun lalu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah salah guna kuasa dan penyalahgunaan bahan terlarang. Lebih 342,000 liter diesel bersubsidi dirampas pasukan gerakan Armed Brigade Sarawak menerusi Optiris. Nilainya mencecah RM1.8 juta. Operasi dilaksana di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac lalu hingga semalam. Sebanyak 58 kes direkodkan dengan 69 tangkapan dibuat. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid dirampas. Antara kejayaan utama operasi ialah rampasan sebuah bot tunda di Bintulu yang digunakan untuk menyimpan 20,000 liter minyak diesel tanpa permit sah. Dalam pada itu, harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter bagi tempoh bermula esok hingga 3 Jun ini. Manakala harga diesel di Semenanjung turun 10 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga runcit bahan api itu diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa pada minggu sebelumnya. Namun penurunan itu tidak bermaksud tekanan pasaran petroleum global telah reda kerana ketidaktentuan pasaran susulan konflik di Asia Barat masih berterusan. Luar negara, sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika gencatan senjata masih berkuat kuasa di selatan Lebanon. Dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel, 31 nyawa menjadi korban termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita, 40 yang lain cedera. Demikian menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, serangan itu melanda beberapa kawasan termasuk Buruj al-Shamali berhampiran Tire, Habush, Marrakech dan Sala'a. Jumlah kes jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu kes baru dalam kalangan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan jumlah keseluruhan kematian kekal 3 orang. Tiada kematian baru dilaporkan sejak 2 Mei. Sukan bola sepak, isu pengurusan dan kewangan pasukan KL City FC termasuk tunggakan gaji pemain dijangka diselesaikan dalam masa terdekat. Penaung kelab Dato' Fahmi Fadhil menjelaskan isu berbangkit sebelum ini berjaya diurus dengan baik hasil penambahbaikan struktur pentadbiran kelab. Semalam, Liga Bola Sepak Malaysia mengenakan RM45,000 terhadap KL City FC bawah peraturan pelesenan kelab MFL. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat malam semua, kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM Sejaya. Hari ini 27 Mei 2026, malam 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari Rabu ini. Apa khabar semua? Ada yang sambut ulang tahun ke hari ini? Hari jadi hari ini. Semoga panjang umur, murah rezeki. Lepas tu, yang paling penting sekali, apa yang kita cari dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan, ya. Kalau kita rasa macam bahagia, walaupun macam-macam dugaan dan juga rintangan yang datang dan juga mari dalam kehidupan kita, tapi kita boleh hadapi dengan tenang je sebabnya rasa bahagia tu, ha, marilah baca berapa banyak sekalipun dugaan dan juga rintangan, ha, bukan kita minta, tapi kalau datang kita boleh hadap dengan tenang lah, kan. Okey, boleh telefon kami sekarang 0962353330 dan juga 6238330 untuk ucapan salam Aidil Adha anda. Tapi kalau anda semua yang dah pun buat ucapan salam Aidil Adha semalam tu, bagi peluang kepada yang masih lagi belum buat ucapan lah, kan. Sebabnya semalam anda dah masuk line, dah buat ucapan salam Aidil Adha. Ada lagi yang tak sempat nak ucapkan salam Aidil Adha ni, hari-hari korban ni, kan. Dipersilakan telefon nombor yang dah pun hal kongsikan tadi. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, hello.
1: Ya, selamat malam, abang.
0: Selamat malam. Malam ni awak nak ucapan salam air raya untuk siapa? Macam semalam ke? Macam semalam, relax dulu. Hello, selamat malam.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Zul.
2: Ya, apa hal?
0: Habak baik, Zul.
2: Ya, macam mana raya haji di Terengganu?
0: Raya haji okey je, baik je.
2: Korban banyak?
0: Korban banyak juga.
2: Alhamdulillah.
0: Oranglah banyak.
2: Dah buat hal-hal ke pitun tolong kot.
0: Pergi tengok-tengok gitu, ambil suasana.
2: Okey, alhamdulillah.
0: Okey,
2: saya terus dengan ucapan.
0: Silakan, Zul, untuk 5 orang dalam ingatan.
2: Okey, terima kasih, Hal. Okey, ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf Zainal Batin, pada Abang Amir Harun, Kak Zapaka, Pak Zali Kertih, pada Tengku Novela Kristina, dan terakhir sekali buat semua peringkat-peringkat dan juga sahabat-sahabat Terengganu FM, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf Zahir dan Batin. Buat DJ kita Bahrum Rahim ataupun DJ Hal, selamat jalankan tugas dan berakhir tugas tepat pukul 12 tengah malam nanti. Kembali pada Hal di Konti, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak, ya. Lagi siapa lagi nak telefon 0962353330 dan juga 6238330. Yang tak sempat lagi lah buat ucapan salam Aidil Adha, mageng semalam, kalau dah sempat tu, relax dulu, rehat dulu, ya. Kita layan lagu dulu. Ini lagu bersama daripada Kak Mish, Misha Umar. Lagu ni keluar pada tahun 2002 dengan tajuk dia adalah Bunga-Bunga Cinta. Siapa tahu di Aidil Adha ini berputiknya Bunga-Bunga Cinta. Kekal bersama-sama kami di Terengganu FM.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh huruf. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Seronoknya saya bersama

0: Itu lagu Ace of Base dengan Living in Danger. 11.41 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Kita nak bacakan kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi ni. Kita nak ucapkan selamat malam kepada Kimi ni. Salam ideal dah untuk isteri, untuk Cemi, Dengkida, Kak Zuraida, Kak Ma, Paka, Kak Putri Kaimah, serta Kak Noor Dungun dan juga semula yang kenal dengan Kimi dengan ucapan maaf dipinta salah dan silap. Terima kasih. Syam di Pulau Gading, Syam ada sokmon. Dia kata selamat raya Aidil Adha untuk Cik Mi yang sentiasa ada, Z sayang mana, Kimi Terakit, Abang Faldi rindu selalu, Z dan juga Mas 14 dan juga Mak Ngah Binjai. Terima kasih Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Terlebih dahulu Al-Fatihah untuk sahabatku yang dihormati dunia dan juga akhirat, Bad Omara yang telah kembali ke rahmatullah semalam. Semoga ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Juga untuk Abang Fadil rindu selalu, Kimi dan juga isteri, Syam, ada Sokmo, Kimi, Z dan juga Mas 14. Semoga berbahagia selalu di malam ini. Okey, lagi kiriman kita terima daripada siapa ni? Kita terima panggilan pula. Hello.
1: Hello, assalamualaikum. Ha.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam Kak Ma.
1: Ya, selamat malam juga ha. Selamat hari raya ha.
0: Selamat hari raya. Dalam ingatan Kak Ma, siapa agaknya? 5 orang.
1: Pertama, abang yang berada di Kelantan, selamat hari raya. Kakak berada di Besut, adik berada di Siu, Kimi Baturakik, Kak Noor Dungun dan Kak Nik Sukmama. Dan semua-semua selamat malam dan selamat hari raya Haji Adha belaka. Oh, dah okay. Balik hati-hati.
0: Terima kasih Kak Ma. Jumpa lagi.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0962353330 dan juga 6238330. Yang tak sempat lagi masuk line semalam. Malam ni baru rasa macam berkesempatan nak masuk line ni. Atau tekanlah nombor yang Hal bagi tahu tadi tu. Sampai pukul 12 malam nanti Hal akan, bukan pukul 12, 11.50 minit malam Hal akan terima panggilan anda semua ya. Okey, jom dengarkan lagu raya lagi.

0: dah ada jodoh ke?
1: Saya Salim Ikhlas Abid Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan

0: Samson dengan kisah tak sempurna. Terima kasih untuk Rose Rindu dan juga Liana dari Dungun. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar setia Terengganu FM. Sampai ke hujung tugasan saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi. Hujung-hujung ini macam biasa. Terima kasih semua. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah hati baik orang senang orang sayang dengan kita. Keikhlasan dan juga kejujuran kita. Macam biasa orang nampak orang rasa, orang ada rasa insting itu. Undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Selamat istirahat semua. Yang nak tidur, selamat tidur. Selamat beradu.
1: Kepaman 90.7.
0: Kita jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum. Selamat malam Terengganu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng bro hantu? Untuk edisi hari ini permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersengkang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini yang memandu abang-abang lori kita, secara khususnya abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on National FM, geng burung hantu. Reza akan bersama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Mantap semuanya. Berbagai frekuensi yang terus layan Nasional FM, secara khususnya frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di selatan Thailand. Kawasan-kawasan di Songkhla dan sebagainya, ya. Selatan-selatan Thailand ada mendengarkan Nasional FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok Live nanti, ya. Bagi kita terus hiburan kita yang seterusnya, jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak antarkan ucapan ataupun nak antarkan ucapan hari raya nanti, menerusi TikTok Live. Tapi kita berhibur dahulu, sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda, pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan, terus berhibur. Nasional geng burung hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

12.41 minit tengah malam waktu ini. Pastinya terhibur dengan dengaran lagu-lagu terbaik melalui Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi bersama-sama dengan saya. Selamat tengah malam semuanya. Selamat beristirahat. Ada yang keletihan baru selesai melapah lembu semua tu, yang tadi. Ada yang belum melaksanakannya. Tapi ada yang telah selesai. Alhamdulillah, pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidiladha langsung dari Kota Suci Mekah, di mana TV1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram, untuk kita sama-sama. InsyaAllah, yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah, mudah-mudahan dalam kemeriahan Aidiladha sebenarnya, janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, secara khusus sama keluarga kita. Yang akan terus menemani anda sehingga 6 pagi dengan didengar lagu-lagu terbaik. Saya tetap Rock Kapak, tetap Tangkap Lentuk, Jiwang Karat terus melekat yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ada kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur Sabah dan Sarawak, yang kawasannya hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hulu Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu, Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Punya, Beaufort dan Nabawan, diikuti di kawasan pantai barat Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud, diikuti di seluruh wilayah Pulau Ketuan, Labuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang memandu secara khususnya, semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, ambil sejawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Burung Hantu. Okey, kita ambil lagi mood raya walaupun Hari Raya Aidiladha. Yang pastinya Hari Raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional Game Burung Hantu. Untuk jam yang berikutnya, 1-1 minit pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar semuanya untuk pemulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi. Yang baru saja hadir menonton, boleh tapping-tapping dahulu. Boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper crane-nya. Ataupun boleh hubungi talian di konti. Saya ulang, 0322820393. Saya buka talian sehingga 3 pagi nanti, InsyaAllah. Kita berkongsi kata aktiviti anda siang hari tadi sehinggalah malam ini. Ada yang masih lagi rewang ke tu? Letihan rewang je, baru saja selesai basuh periuk, basuh kuali dan sebagainya. Keletihan ini lagi, tak apa. Setahun sekali je kita sambut kan. Jangan lupa juga boleh terus hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ada pemanggil di atas talian, sebentar nanti saya akan angkat pemanggil itu. Kita nak berhibur satu lagi lagu ataupun kita terus angkat talian. Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita, ada 3 nombor. Okey, untuk nombor yang pertama, kita ada pemanggil di sini. Halo, Assalamualaikum. Apa khabar? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, siapa di sana?
2: Ah, Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Dari mana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung eh?
2: Bukit Beruntung.
1: Bukit Beruntung. Ya, Kuala Hulu Selangor. Syarifah, ada ucapan ke tu?
2: Ucapan sama hari haji. Pada kawan-kawan semualah dan pada hello.
1: Ya, sila.
2: Hello.
1: Ya, sila.
2: Ini pada kawan-kawan semua pada takzah di Kelantan.
1: Ya.
2: Pada tidak di Bugis. Pada Abang Syed di Johor Bahru, ucapan salam selamat pagi dan jaga diri baik.
1: Ya, yeah, itu saja ucapannya.
2: Ya. Yeah,
1: hari ini masak apa, Syarifah?
2: Masak buat rendang je. Besok buat rendang daging.
1: Oh, sedapnya.
2: Nak masak nasi
1: intik. Oh, sedapnya. Ada lebih tu hantarlah ke konti. Okey, terima kasih Syarifah. Sama hari raya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Saya Intan dari
1: Siapa?
3: Intan dari Pulau Pinang.
1: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
3: Ya, ada.
1: Ya, silakan.
3: Ucapan sama orang raya, alih-alih.
1: Tak dengar lah Intan cakap dalam selimut ke?
3: Saya buat ucapan untuk sahabat-sahabat.
1: Baru dengar.
3: Sahabat-sahabat lah. Saya ingin nak hubungi kawan saya, lama tak jumpa.
1: Ya, siapa dia tu?
4: kalau saya hanya nama dia Nadia. Dia lama tak jumpa dengan saya. Lepas tu saya tinggal sembuh telefon untuk dia lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
1: Kita bagi nombor kat siapa?
4: Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha, itulah dia, siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia Okey, kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti Jadi kepada anda, anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM ataupun ada pelbagai perkongsian yang ini kongsikan sama-sama dengan saya, yang pastinya didengar lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir menonton. Terima kasih di atas tepi-tepinya. Pelangi Senja, Amir Hola, apa khabar? Kupu-kupu beranjut. Terima kasih tepi-tepi Mawar Marisa, Din Kayu tepi-tepi, Lawrence, hai bro, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka Mohd Marisa, waalaikumsalam. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB, kasut dah buruk. Tukar wallpaper, kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat Raya.
1: Selamat Raya. Siapa tu?
5: Mangah ni.
1: Oh, Mangah. Dari mana?
5: Dari
1: Labu Besak Peling. Ha? Dari Singapura?
5: Labu Besak Peling.
1: Oh, Peling.
5: Labu Besak Peling, Kulim.
1: Kulim. Ye. Yeah. Oh, maklumlah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Mangga?
5: Maklum ucapan raya ni pada yang duduk kamera tu. Satu ada seorang lagi kat Kota Baru.
1: Yo.
5: Satu mami dengan Pak Lusuk di tak jadi ini. Satu ada korang mami Sungai Lima. Apa khabar?
1: Apa baik?
5: Pak Uang. Pak Uang dari Parik Jawa.
1: Yo. Saya tolong jawabkan. Teruskan Mangah.
5: Cik Umar dari Amlok dah. Terpindah yang duduk hospital tu. Galeri ni baik.
1: InsyaAllah.
5: Itu sahaja lah. Terima kasih. Amat baik kembali ya Mak Noh. Selamat Hari Raya Kak Adi Adi Adha. Dia dah berhati. Balik mesej berhati-hati. Buat Nazar. Nazar tak ni? Dia cuti lah.
1: Bukan Nazar, Reza.
5: Ya, kalau Nazar dia cuti ke awal ni.
1: Dia cuti bagi dia berkaya Mak Ngah. Kesian dia. Reza pula lah yang teman ni. Mak Ngah masak.
5: Okey, hati saja. Okey, salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aku nak tanya Mak Ngah masak apa. Dah assalamualaikum dah.
5: Mak Ngah hari ni pergi makan tu anak anak buat korban.
1: Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
5: Dua ekor.
1: Dua ekor lembu? Alhamdulillah. Okey, Mak Ngah. Selamat Hari Raya, Mak Ngah.
5: Esok ada lagi.
1: Ada lagi ke ucapan?
5: Dah, esok ada lagi korban dekat rumah ni.
1: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ikut pula?
5: Dua kot.
1: Dua, okey, takpelah. Tapi awak pun
5: dapat jugalah. Nak buku yang ada bagi.
1: Ya, Alhamdulillah, rezeki Mangga.
5: Rezeki.
1: Ya, Mangga. Selamat Hari Raya, Aidiladha Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita Mak Ngah dari Kulim Kedah. Terbaik. Nah, jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni. Bersabar, kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional Geng Burung Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dirantai di Gelangi Rindu. Lagu ciptaan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menyanyikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum semua yang baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersama dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita dia di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari Orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salam perkenalan.
1: Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum, Ain.
1: Dengar suara Abang Manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan Abang Manis. Ini Reza.
1: Allahu taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat ya, Bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah, Bang.
0: Tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur lena, Bang.
0: No,
1: sebab
0: saya...
1: betul-betul GBS.
0: Oh, iya ke?
1: Peminat setia, Bang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi, Ain?
1: Dari Bukit Gantang, Bang.
0: Bukit Gantang, alhamdulillah, Ain. Ada ucapan raya ke?
1: Gantang. Datanglah ke rumah. Ada apa tu? Ada macam-macam, ada ketupat rendang lemang pun ada lah, Bang.
0: Boleh hantar ke konti ni? Sempat lagi ni hantar.
1: Alamak, jauh, Bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni, ha.
1: Kampung dekat mana, Bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan salam Aidiladha. Saya tujukan kepada apa tu, terutamanya sekali Abang Reza yang dikasihi, disayangi dan disanjungi dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Pada Mangadita.
0: Ya.
1: Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi, apa nama tu, Pak Long Johan di Gitra Kedah. Abang Hakim Awang Batas Raja. Matrok Pining. Kak Imah Kubang Pasu. Kak Linda Sarawak. Abang Ed. Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai ni.
0: Ramai tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang. Kak Imah Kubang Pasu tadi ya. Lepas tu Abang Mizi, Abang Mizi Kelate. Abang Kasut Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis. Kak Aida. Mudah-mudahan Kak Aida sihat walafiat.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Boleh tak putarkan lagu Haji daripada Al-Kihai?
0: Daripada Al-Hilhai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji. Oh, ya, saya tahu lagu tu. Baik. Okey, nanti saya putarkan ya. Ain, terima kasih. Dia tukar mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita, Ain, dari Bukit Gantang je. Panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam, Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Oh, dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor, eh?
0: Ya, betul lah, eh. Tapi saya Johor baru lah, eh.
2: Ya, kita JDT.
0: Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih, Reza.
0: Ya, sama-sama.
2: Pertama, nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak beritahu lah Kak Iman, nombor telefon kita dan tokoh lain. Nanti Kak Iman carilah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang Id, kepada apa lagi, kepada Siti, dan kepada semua lah yang tak sebut nama tu, jangan marah, eh. Dapat semua, salam Aidil Adha. Untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa ke Reza?
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak boleh Johor.
0: Oh, saya baru balik je ni. Baru dari Johor.
2: Oh, ya ke?
0: Ya.
2: Baru boleh balik terbutuhkan.
0: Ya, betul. Nak buat macam mana.
2: Semoga tak tidur lah nanti.
0: Tidak. Dia tidur tu tak lah. Tapi tapi mengantuk lah. Dia tak tidur tapi mengantuk lah.
2: Tapi kan Reza.
0: Ya.
2: Lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sweet Charity kan?
0: Ya. Lagu Haji, betul. Seri Hari Raya pun boleh juga.
2: Boleh juga. Tapi Sweet Charity lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya, betul. Akhir hal kan? Dia buat permintaan lagu juga ke, Jumari?
2: kita nak lagu tu lah Reza, lagu Serumpun.
0: Serumpun.
2: Mimi Fly.
0: Oh, Mimi Fly. Ha. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Ah, tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada eh, sebut.
2: Tak ada.
0: Oh,
2: tak ada.
0: Tak ada, confirm.
2: Sebab Abang Reza, betul Abang Azhar putarkan selalu lagu tu.
0: Ah, okay, baiklah. Kalau begitu, nanti kita putarkan ya.
2: Okay, Reza, selamat suka. Saya akan makan Reza sampai pukul 6 pagi. Sampai siang daging
0: ni. Oh, siang daging masih lagi masak ke?
2: Kita tadi dah masak sikit. Dia ada banyak lagi ni nak siang nak simpan lah kan. Nanti kalau dah siang tu senang nak simpan kan. Senang bila nak masak ambil je.
0: Oh, ya, betul. Okey, Jumari, saya pada ucapan juga sama yang gaya Adi ada hal. Ya, Jumari.
2: Okey, ya, Reza juga selamat raya.
0: Ya, sama yang gaya. Assalamualaikum. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, itu dia, kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Tazim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa sana? Halo. Ya, siapa di sana?
3: Abang Kasut dan Buruk.
0: Abang Kasut Buruk. Ismail cakap, Ismail. Ismail di sini cakap.
3: Selamat.
0: Ya, Ismail cakap. Ismail. Silakan bang, line tak berapa clear tu.
3: Line tak berapa clear lah, terima
0: kasih. Oh, ya, patut le. Ah, ucapan ringkas, padat bang, cepat. Ucapan.
3: Padat eh.
0: Hmm.
3: Selamat raya untuk sahabat-sahabat ni burung hantu.
0: Hmm.
3: Bella.
0: Ya. Yeah.
3: Untuk
0: dengan
3: Kak Jo, mak ayah adik-adik. Kita sayang Rinova. Dapat
0: sama ayah ini. Sama-sama. Dari mana nak ke mana tu bang Kasut Buruk?
3: Daripada Setiawan nak pergi ke JB.
0: Oh, dari Setiawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati bang ya. Okey, semoga semuanya selamat. Selamat Hari Raya bang. Salam perantauan.
3: Okay,
0: sama-sama juga. Alright, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumuh di dapur kan. Ada juga yang mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni, dah mula tajam pisau. Esok nak mula sembelih ni kan. Tapi apa pun, semoga dia bermudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidilah dah untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti insyaAllah yang berada di TikTok. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dia dikasih ucapannya juga hadir bersama Azrul Hamid. Terima kasih support hadir, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dia sepasang kurung biru nasional, geng burung hantu.

0: Semoga Aidilarha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi nasional game burung hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini, hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan ngabang Adil ada hak terus mata ngantuk terus tidur baru bangun tengah Ain dari Bukit Jantan tadi terbangun perut lapar maka kolok mie orang Sarawak lah.
0: Siapa namanya ni?
1: Kak Linda.
0: Ya, yeah, Kak Linda
1: tahun depan,
0: ada
1: tahun depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza
1: ya.
0: Ya, betul.
1: Malah ya Allah. Kakak ada tahun yang dulu lah kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, ya ada saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, sama pagi.
1: Selamat Hari Raya tidak ada hak. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Nur Ain tadi kakak tak lupalah Nur Ain dengan suami dia lah. Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia tak pernah. Itu saya lama tak tipun dia.
0: Oh iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi kawan tu ada nombor pun. Tapi dia semalam bagi nombor tipun baru dah tahulah. Dia tak tipun dia lah. Nantilah senang-senang kakak tipun Jumari. Untuk Kak Leha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, adik Emma lah, adik Emma Timah Macang. Untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di dia orang semua di apa tu Kedah, orang Kedah ni.
0: Oh iya ke?
1: Untuk di Jakai Daman saya ramai kawan dekat kita tu. Pak Long Johan, Pak Long Johan ya, satu lagi. Itu apa nama tu? Abang Ek. Saya tak tipun dia tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga dia. Banyak ini nak bocor je itu Kak Khadijah suka di Perak itu Pak Usman goodbye Abang Ahmed Arun di Tengkano lah.
0: Yalah semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
1: Yang satu lagi itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya lupa om.
0: Yalah biasalah.
1: Yalah yang semua lah orang Sarawak yang dengar Mas Naloso. Itu yang sana di itu apa Satya Ramli untuk itu yang di gedung ya siapa nama dia kakak dia lah Rapita Edi dia kawan sahabat Rido Sarawak FN dia orang pun masuk Rido klasik Rido apa Rido channel kita malam kakak dengar nama mereka tu semoga mereka berbahagialah nyambut Hari Raya Adil Adha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi boleh tak dek?
0: Boleh nanti saya tengok dulu boleh
1: ya lah tadi saya jumpa di kampung baru kan ada orang Kelantan anak di sekolah dengan Along sekolah universiti dekat Jenima lah tapi Along tu tak tahu lah anak di perempuan tu orang Kelantan kampung Pasir Putih.

0: tengok lemang. Dia macam lebar, letak macam lebar-lebar macam tu lah, besar sikit lah. Satu kepeng tu dah kenyang kakak makan.
1: Ya, betul, betul.
0: Tengok baby dia, baby baru 9 hari.
1: Yalah. Okey Kak Linda, terima kasih di atas ucapannya Kak Linda.
0: Selamat Hari Raya. Ya, nanti pulang hati-hati dia.
1: Ya, baik. Terima kasih Kak Linda.
0: Terima kasih. Nyambut telefon kakak ya. Bye.
1: Bye-bye. Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak. Dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
1: Kelantan. Siapa nama tadi?
2: Putri.
1: Oh, Putri.
2: Ya.
1: Ya, Putri ada ucapan ke?
2: Ucapan selamat Hari Raya pada Reza.
1: Oh, selamat Hari Raya.
2: Ya, selamat Raya. Dan juga pada selamat Raya pada Kak Lila, Mak Siti, pada Kak Linda tadi. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: Dan pada Mak Syah, keluarga-keluarga, pada BE, pada Usman Jebat, Ajah Halija. Dan juga Amni Harum, Pak Dejuhan, dan pada Salim, Pak Tulis, dan pada semua yang mengenali diri ini.
1: Putri, dekat Kelantan kan?
2: Ya,
1: Kelantan kalau Hari Raya Haji memang tiap-tiap tahun meriah kan?
2: Meriahlah juga.
1: Masa apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendang dan nasi. Apa ketupat nasi?
1: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
1: Rendang ayam je. Mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: ada mas dengan imas tunjang, lupa.
1: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
1: Oh, Macang. Okey.
2: Pernah sampai ke kat Macang?
1: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Ya
1: ke? Dah Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Anak lama lagi dah sampai lah kat Macang tu.
1: InsyaAllah. Okey, betul. Terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?
2: Rasa tu tak ada.
1: Tak ada.
2: Ya.
1: Tak ada dah ucapannya?
2: Selamat Hari Raya.
1: Okey, selamat Hari Raya Putri.
2: Pada lima tunjangan ada masu. Okey.
1: Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita Putri dari Macang Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudi-sudikanlah untuk anda menghubungi talian di kaunti 03-2282-0393. Boleh menghubungi di kaunti, kita berbual, berinteraksi, boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok, ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, periuk dan sebagainya. Keletihan, kesian. Ya, setahun sekali tak apalah. Indra Putra di TikTok, salam selamat pagi Riza, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan terbaik nasional, geng Burung Hantu.

0: Saya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, menerusi Nasional Game Bro Hantu. Sambil bertugas, sambil berhibur. Selamat tugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on. Masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dia permudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Siapa tu?
1: Daripada Renggam, Johor.
0: Oh, siapa Renggam, Johor?
1: Ya,
0: Renggam. Ya. Siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Nak raya pada semualah pendengar.
0: Mm-mm.
1: Dan untuk siapa tadi tu? Linda ya.
0: Yo.
1: Salah kenalan dah daripada Kak Zai.
0: Mm-mm.
1: Yang disitakan apa nasi raya tu kan? Itu Burasa.
0: Ya, saya lupa namanya.
1: Bugis tu bos malam kita makan.
0: Tadi apa nama
1: dia? Dengan bau tu, ikan parang masak asam pedas.
0: Yo, betul. Ih, sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Ini kan kat Zai korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Wah, ini hari.
0: Oh, lama. Kat Zai ada buat jugalah.
1: Kak Zai tak masuk.
0: Tak masuk lah.
1: Okay lah.
0: Tapi tapi kariah di situ 12 ekor lembu lah ya.
1: 12 ekor lembu lah.
0: Banyak tu.
1: Semalam pun ada juga sikit je.
0: Semua lembu ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Kak Zai pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah.
0: Kak Zai masak apa ini hari?
1: Kak Zai beli je
0: berasa. Oh, beli aja. Tak masak ke?
1: Saya kurang.
0: Oh, patut
1: lah. Tak pun lah. Apa yang ada lah,
0: Zai. Betul. Tak apa. Jiran-jiran kadang-kadang bagi kan?
1: Semua kakak ada sebelah.
0: Okey lah tu. Sambil-sambil kita berkongsi kan? Sampai hari raya Kak Zai.
1: Kak Zai nak tuju pada Azan Azan Azan
0: boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana cakap? Air mati sudah. Okey, saya masih lagi menunggu siapa yang nak berkongsikan ucapan anda ataupun aktiviti anda hari ini. Berapa ekor lembu tumbang? Berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yong Iza, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yong. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
2: Kak Iza daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan. Faham. Ya. Yeah. Ada ucapan ke tu?
2: Kak nak buat ucapan. Selamat Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member tapping-tapping kat live DJ-DJ Nasional FM.
0: Terima kasih.
2: Dan juga buat DJ yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa ke apa?
2: Kak Iza. Nama TikTok.
0: Kak Liza.
2: Nama Google.
0: Oh. Pandai dia namanya tu kan. Lebih the girl. Kak Iza. Tak bertugas ke malam ni Kak Iza?
2: Tak.
0: Oh, sama air raya. Ada hal Kak Iza.
2: Sama.
0: Masa apa ini hari?
2: Tadi pagi, nasi
0: biryani
2: kambing.
0: Itu lagi syadu nasi biryani kambing.
2: sebab nak tinggal dia orang kan. Awak tak sedap-sedap lah.
0: Oh, sedap sangat tu.
2: Kerja kan, tinggal dia orang makan sedap-sedap. Senang hati kita.
0: Tak ada lebih ke? Kalau ada lebih, hantar lah sikit.
2: Ada. Boleh je. Datang.
0: Datang tak lah, hantar lah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat je, Kak.
2: Kayak 2 jam setengah je kan.
0: Kan je kan. Tapi nak menghadap trafiknya tu.
2: Semalam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia rasa balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
0: Nampak nak Kuantan 6 jam.
2: Daripada KL Kuantan 6 jam, dia cakap tak pernah seumur hidup.
0: Ya, yeah, itulah dia kan. Semua biar pantai timur memanglah Raya Haji dia meriah sikit kan. Itulah dia. Tapi apa pun terima kasih Kak. Selamat Hari Raya.
2: Sama-sama
0: Raya juga. Yeah.
2: Happy Bansi.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia, kita bersama dengan sahabat kita, Kak Izzah dari Kuantan, Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini. 03-2282-0393. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita, Abang Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas Reza. Salam Aidin Adha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Ay, mati lagi. Azizah Bahar, Tasik Ipun hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang tapping-tapping skrin. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ni terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo?
3: Assalamualaikum.
0: Halo? Kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Siapa?
4: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Tak dengar siapa nama ni?
4: Syarifah.
0: Syarifah?
4: Dekat Bahang.
0: Oh, dari Pahang. Dari Pahang ke?
4: Jangan
0: balik
4: raya tu.
0: Ha?
4: Tak balik tu.
0: Saya baru balik dari Johor Bahru ni. Ha, Syarifah ada ucapan ke tu?
4: Oh, orang Johor.
0: Yo, orang Johor lah eh. Syarifah ada ucapan ke, Syarifah?
4: Ucapan untuk
0: Ibu Kerintah,
4: Hukum
0: Kunci. Ya, itu saja.
4: Untuk semua pendengar yang dengar Nesmin ni, selamat terhibur. Layan geng burung hantu sampai ke 6.
0: Syarifah masak apa ini hari?
4: Kari daging dengan nasi minyak.
0: Apa? Kari kambing dengan nasi minyak?
4: Kari daging.
0: Kari daging dengan nasi minyak. Wah, sedap juga tu kan. Tadi biryani kambing. Ini nasi daging dengan apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
4: Tadi dah tidur dah, tapi dengar suara Reza tak jadi nak lena.
0: Tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat Hari Raya. Siapa nama tadi? Lupa dah.
4: Syarifah.
0: Selamat Hari Raya. Aidilara Syarifah.
4: Ya, selamat raya juga.
0: Ya. Ni apa? Dekat kawasan Karian Surau tu berapa ekor tumbang? Tahu ke?
4: Kalau kita tak pergi tengok, tapi kalau ikut abah tadi 12
0: ekor lembu. Kambingnya pula berapa ekor?
4: Lembu je kot, kambing tak ada.
0: Kambing tak ada, lembu je. Tapi apa pun, selamat Hari Raya Syarifah. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai celoteh dan juga pelbagai ucapannya yang telah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini, menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

0: Seloka Hari Raya, hiburan yang kita nantikan saban tahun yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uji Rashid dan juga Hil Amir yang menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 2.43 minit pagi, kita masih lagi teruskan bersama dengan sahabat pendengar kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan.
0: Pak Wan, waras ya Pak Wan?
1: Waras air.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa mau balik waras juga ya?
0: Ya waras, alhamdulillah.
1: Mataku orang itu ngomong cowok.
0: ngomong sikit aja.
1: Oh, siti-siti, kena
0: Kalau banyak-banyak orang iso.
1: Janji muni.
0: Ah, ya, betul. Ada ucapan dia, Wak. Silakan, Wak.
1: Okay. Wak nak ucapkan selamat raya korban buat sahabat-sahabat yang mengenali bawahan, terutama untuk Zul Alik di Tanjung Pisang Kedah. Mak Mangga Melo.
0: Batuk pula, Wak.
1: Mangga Labu, Mami Tanjung, Kaima Tunjang, Kaima Melo, dan juga Bodenon di Alu Gajah, Bodenon juga di Johor Bahru, Mana di Johor Bahru, dan kali juga untuk Maja, Mangawa, Mama Naomi, Mausu, Kak Ati Karam, dan juga untuk Kak Sandi Amalkom, Kak Garut Yamat, Wasma di Pariani, dan semualah
0: yang semuanya
1: banyak sangat, nanti takut nanti buku.
0: Betul tu, Wak, dekat sana meriah berapa ekor, Wak, tumbang?
1: Hari ni dengar-dengarnya ada tiga
0: ekor kambing.
1: Lembu.
0: Tiga
1: ekor, tapi makanan kita
0: Oh, makan apa hari ni? Masa apa, Wak?
1: Hari ni saya siakap masak 3 rasa. Masak 4 rasa.
0: Siakap 4 rasa raya pertama? Hari raya ada yang ada ha?
1: Yelah, hari raya ada ha.
0: Orang lain semua rendang, dia siakap lah eh.
1: Ya, selalu kan rendang. Cuba kita tukar menu pula.
0: Ya, betul. Lain macam.
1: Ada siakap, lepas tu makan bakso Johor.
0: Oh, tu wajib lah.
1: Kita ubahlah.
0: Perbagaikan lah.
1: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen meden Johor lah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kapan-kapan tinggal mampir
0: balik. Boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ni baru balik ni dari Johor Bahru ni, Wak.
1: Ya,
0: sampai-sampai terusnya kerja.
1: Dari mana Johor Bahru, kat mana?
0: Skudai.
1: Skudai.
0: Gitulah.
1: Kan boleh lalu mampir kan?
0: Nah, boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir, Wak.
1: Ya, boleh-bolehlah kena mi Bandung.
0: Sedap je. Mi Bandung, Wak ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
1: Menaikkan semangat.
0: Ya, betul lah. Betul lah, menaikkan semangat. Okey, Wak. Selamat Hari Raya, Wak.
1: Ya, podo-podo.
0: Ya.
1: Jarak Ngapura, ya.
0: MasyaAllah. Ya. Waalaikumsalam, Wak. Itu dia. Kita bersama dengan Wak kita dari Muar, Johor. Dan kepada anda juga yang mana ada ucapan yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Saya Pak Ain dari Melaka.
0: Oh, apa Pak mana?
2: Pak Ain.
0: Pak Ain dari Melaka.
2: Serkam Melaka.
0: Dari Alu Gajah ya.
2: Serkam.
0: Ada ucapan ya, Pak?
2: Ada lah.
0: Ucapannya apa, Pak?
2: ucapannya selamat hari raya. Dari tu Pak Wan tadi.
0: Pak Wan tadi.
2: Kenalan lama tu.
0: Kenal. Oh ya ke?
2: Kenalan.
0: Lagi Pak?
2: Dan juga jangan lewat hari ni Melayu.
0: Okey lah, yelah, yelah.
2: Okay, kawan je dengan wak.
0: Oh, kawan je dengan wak. Tapi yang ni pak ni tak Jawa lah. Okey, pak silakan pak.
2: Kepada anak angkat saya, Hidayatullah bin Azhar di Pantai Dalam. Kenapa menyepi je, dah lama tak ada bubung ni. Hari-hari gaya bersenyap je. Paibung Hindu ni. Lama tak jumpa dia.
0: Ya, bapak sudah marah ini.
2: Tak marah.
0: Nasihat.
2: Dan juga kepada apa nama Dato Z, kepada ayah anda Haji Kadi Rizki Tinggi. Dan juga anak anak saya Nur Liza bin Selatik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
0: Ya.
2: Malam-malam kan nak sebut-sebut orang tidur.
0: Betul lah juga kan. Ni untuk kita sama-sama lah kan.
2: Yang mana belum dengar radio ni, kita setuju lah lagu Sama Air Gaya. Dan hubungan kita agak semakin erat. Yang jauh dikenang, yang dekat disayang, ya tak?
0: Ya betul, tepat sekali tu. Hari ni apa, semalam lembu berapa ekor tumbang bapak?
2: Tumbang dekat tempat saya, dekat surau Laibi tu ada 6 ekor lembu, 3 ekor kambing.
0: Lebih kurang 10 ekor jugalah semua, ya?
2: Lebih kurang lah.
0: Apa menu utama dia masa raya semalam?
2: Biasalah anak-anak masak dan ayam.
0: Oh, riah lah.
2: Masak ayam dinding.
0: Riah. Lodeh. Masak lodeh semua.
2: Anak-anak berkumpul. Dia kita
0: sama-sama
2: lah. Saya pun
0: orang
2: rumah dah
0: tak ada. Takpelah, kita sedekah kalau patut hal
2: lah. Anak-anak. Jadi kita tumpang kasih anak-anak.
0: Tak apa bapak, yang penting bapak masih lagi sihat ni. Boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni bapak.
2: Alhamdulillah. Umur dah
0: 73. Tak apa. Itu umur angka aja bapak. Penting jiwanya muda.
2: Badan insyaAllah.
0: Okay, bapak, terima kasih bapak. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Raya. Sama-sama kita.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula. Terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini. Sebelum saya tutup talian saya ketika ini pada pagi ini, jadi anda boleh terus hubungi di talian konti 0322820393. Ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun perkongsian apa jua pada pagi ini? Mungkin ada yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, kembali berniaga, memotong bawang, mengupas, menggoreng dan sebagainya. Yang masih lagi bekerja ketika ini, yang bertugas, bekerja perantauan ni, walaupun Raya Haji tetap tak dapat cuti. Tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan menerusi ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan sahabat kita, Nenek Ani, yang pastinya Nasional Game Buruh Hantu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf saya dan batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya, Nenek Ani. Terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Yang pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidiladha buat semuanya. Dari Isa turut hadir bersama. Hari lahir saya 28 Mei hari ini. Hari lahir sahabat pendengar kita Nur Isa. Selamat Hari Raya, Kak. Semoga dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Semoga baik-baik saja, saya doakan kepada anda. Dan ucapan yang seterusnya, Syahputra dengan ucapan dari Mersing, Johor. Assalamualaikum semuanya, ucapan salam Aidil Adha buat semua pendengar Nasional Game Buruh Hantu. Dan lupakan juga Reza, semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Reza Su, salam Khamis. Untuk edisi hari ini, Lin Roslinda Mona Rahim. Ada dari Botak Kanan. Menu semalam, nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliur lah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemur Perak. Oh, katanya layan Game Buruh Hantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tepahan catering. Makan tengah hari di Botak Kanan besok. Saya salah baca. Minta maaf le, Cok. Udah kabur mata, udah pukul berapa? Sorry lah, Mona Rahim Kak Mona. Terima kasih, yo. Ada dari Ipoh juga bersama dengan Ita Cok. Salam Aidil Adha, sama bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana?
3: Bayu di sini.
0: Bayu, dari mana Bayu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari mana Bayu?
3: Saya daripada Gemas nak pulang ke Port Dickson.
0: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan.
3: Ya, saya.
0: Tengah memandu ke?
3: Yelah, tengah memandulah saya.
0: Hati-hati bang, ada ucapan ke tu?
3: Ucapan. Tak tahu nak ucap apa sebab apa ni. Saya sampai PD, saya tu bekerja.
0: Oh, lemak. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang, selamat bertugas.
3: Selamat Hari Raya juga lah kita kepada siapa yang melalui saya. Ingat raya-raya juga. Makan tu kena jaga.
0: Raya-raya juga makanan kena jaga.
3: Ya, betul.
0: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
3: Tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar.
0: Betul. Tapi apa pun bang, setiap perkara kita buat tu, walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang.
3: Betul.
0: Hati-hati memandu bang.
3: InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas. Selamat Hari Raya.
0: Baik, selamat bertugas. Ya, baik Abang Bayu, selamat bertugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab. Walaupun kena bertugas di waktu hari raya, itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidil Adha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan untuk saya akhiri temubual kita. Temubual, orang kata berinteraksi lah bersama dengan saya pada pagi ini. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu hubungi.

0: Akil 86 Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
0: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
1: Saya baru dari Pontian.
0: Dari Pontian, Johor? Ada ucapan ke, Pak Daing?
1: Buat ucapan semua pada geng-geng burungan tu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
0: Itu aja. Panjanglah sikit, Pak Daing. Okey, Pak Daing kat rumah ke mana, Pak Daing?
1: Sedang bertugas
0: kat mana tu, Pontian lah?
1: Dekat sekolah ni.
0: Oh, jaga ya, Pak Daing.
1: Jaga.
0: Alhamdulillah, Pak Daing. Saya doakan Pak Daing, semoga dipermudahkan, Pak Daing. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat hari raya, Pak Daing. Mantap.
1: Mantap.
0: Okey, dia itu dah kita bersama dengan sahabat kita Pak Daing dari Pontian, Johor. Waalaikumsalam Pak Daing. Mantap Pak Daing, semangat orangnya. Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng buruh hantu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

terpaksa. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005. Lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik popular ketika itu, iaitu Sari Amri, yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua Muslimin dan Muslimat, walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni, 3.30 minit pagi. Ada yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai teruk sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk, yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejengkawan kopi dahulu, bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tapping-tapping screen di TikTok Live Nasional FM, menghampiri 100,000 like. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan hari dari Seremban melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Lembu raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan ngesot. Yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, dengan ucapannya pastinya dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, game burung hantu, dengan dengan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia di Sulami, lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ini eh, raya di Melaka. Puteri katanya. Oh puteri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliur. Salam Ju, selamat pagi, apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Mayani Emma, assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat bertugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lisan dari Tasik Kesuma Peranang, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap rock forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu hadir jenazah diikuti mangsa dinner dari Tawaf Sabah. Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain. Nazari, selamat Hari Raya. Apa khabar? Selamat pagi. Salam subuh, salam tahajud ya untuk edisi hari ini. Ipan, sama Hari Raya yang mana skut-skut dapat cuti tu? Kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf lah, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apapun, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita eh. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembah yang lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda, cinta tersimpul rapi. Terus layan.

Mara, dalam kemuliaan Aidilanha, jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidilanha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi, pastinya dengan kandungan dan juga dengan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis, 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas . Confirm buka game burung hantu. Selamat pagi, Pok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu bagi buta. Faham-faham lah ya, 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Seram sejuk nak sebut perkataan tu, ya. Apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok Nasional FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM Klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menjadikan lagi awal pagi.

Wilayah Polis Seketuan Kuala Lumpur, Wilayah Polis Seketuan Putrajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kudat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tetapi ianya alunan yang pernah menemani suatu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori sekuntum rindu. Terus layan, terus berhibur pastinya. Nasional Gemburung Hantu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: biar lambat asal selamat.
1: Selamat tempe belanja dengan motokar.
0: Situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu

Even had the great sense

15 minit pagi. Salam tajuk, salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cinta Allah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Terbitan rancangan Raudhah ini telah diterbitkan oleh rakan tugas Fauzi Marzauki dan telah dirakam di Masjid Al-Musihnin, Taman Danau Desa, Kuala Lumpur.

hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, kata ulama, ujian juga dia membezakan orang beriman yang sebenar. Ujian ini sebenarnya dia akan membezakan orang beriman yang sebenar-benar keimanan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, apa kata Allah?

0: Allah tak akan biarkan orang beriman macam tu saja, sehinggalah Allah bezakan yang buruk dan yang baik. Surah Ali Imran ayat 179. Maknanya orang baik, orang beriman ni Tuhan tak biar begitu saja. Tuhan akan bezakan itu menerusi ujian. Kalau kita dalam kelas ataupun dalam majlis ni, contohlah saya tanya, tuan-tuan semua, siapa di kalangan tuan-tuan yang paling pandai? Mungkin semua akan angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Tapi bila diuji, bagi satu soalan, satu kertas soalan, baru tahu pandai ke tak pandai. Banyaknya memandai. Memandai. Banyaknya apa sekarang budak-budak panggil apa? Palatau. Benda tak tahu sangat. The master of none. Tak tahu benda pun, tapi cakap macam tahu semua benda. Semua isu nak react. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyebutkan dalam hadis, yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Maksudnya iman seseorang lah. Maksudnya iman seseorang lagi tinggi, makin kuatlah dia punya ujiannya. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok mana-mana orang lah ya, dia yalah, hidupnya tak henti-henti masalah, tak henti-henti dugaan dalam hidup. Sedangkan dia orang baik. Dia orang baik kan? Itu kan namanya ibtila. Ibtila. Apa makna ibtila? Musibah atau ujian yang menimpa orang-orang baik. Nabi-nabi dulu, ulama-ulama dulu. Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah ulama, kebanyakan ulama memang hidup banyak macam-macam ujian. Di penjara, ditangkap, dipitnah, dibunuh, apa lagi? Diuji penyakit macam-macam, diuji penyakit. Imam apa? Imam Syafi'i sebagai contoh. Tuan-tuan pernah dengar kan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan dia diuji sakit apa? Sakit apa? Buasir. Imam Syafi'i sakit buasir. Sakit. Dia ada sakit. Kita kan kata ulama-ulama ni takkan sakit. Takkanlah dia tak doa. Doa tak. Kalau tak makbul Imam Mazhab, Imam Masjid pun dah baik dah. Takkan Imam Mazhab Tuhan tak jaga? Jangan cakap macam tu bang. Allah uji tu namanya ibtila. Ujian kepada orang-orang yang baik-baik. Sakit. Tapi dalam sakit-sakit buasir tu pun, dia telah mengarang 174 buah kitab. Kitab hebat-hebat. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste. Proposal pun prompt AI. Mana pakai ayat sendiri dah. Tolong buatkan surat rasmi jemputan. Malah. Semua AI. Tak ada tulis sendiri dah. Taklah pemalas. Tapi macam itulah. Imam Syafi'i tau. Sakit-sakit pun kitab beratus-ratus dia karang tau. Macam kita, dah lah kitab tak ada. Melepek gitu. Tak meninggal. Ini ujian. Ini nak menunjuk kata, orang soleh dulu hidup tak pernah sunyi dari ujian. Ada je ujian, tak henti-henti sampai meninggal. Tapi itulah, kata Sufyan As-Sauri, fa'iza ja'al bala tabayyana sadiq. Bila datangnya satu-satu ujian, maka seolah-olah menzahirkan kejujuran seseorang. Macam kita kan sekarang ni semua pakat mengaku beriman, semayang jaga, mulut tak berhenti berzikir. Yelah, belum diuji. Cuba tengok ada dalam kalangan kita kan, nanti adalah musibah. Ada duit dia kena scam, taklah sikit, RM30,000 hilang dalam akaun. Masa tu dia ingat Tuhan ke tak? Saya selalu dulu masih ingat lagi masa join satu NGO tu, menyantuni orang-orang mangsa banjir. Tuan-tuan tahu tak? Walaupun satu musibah banjir, 1,001 pengajaran sama ada sukarelawan atau siapa-siapa saja pasti mesti dapat ibrah punya, mesti dapat pengajaran punya. Musibah banjir yang Tuhan izinkan berlaku tu, 1,001 pengajaran. Ada orang ketika banjir tu, banjir ke tak banjir, semayang tak tinggal. Padahal rumah dah tenggelam dah. Allahu Akbar, semayang. Ada orang banjir ke tak banjir, sama je tak semayang sampai kesudah. Ditempatkan duduk di pusat pemindahan sementara, PPS. Tak semayang. Tanya, Bang Haji tak semayang ke? Oh, kopiah hanyut. Kopiah saya hanyut, saya nak semayang. Kopiah hanyut. Jadi, abang dah lama tak semayang? Oh, sejak masuk sini, seminggu lah. Tak semayang. Tapi tak apa usah kan, darurat. Kopiah tak ada. Macam tu je lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kadang Tuhan nak tunjuk tau. Engkau nak kenal tak dia ni macam mana? Ketika musibah banjir datang bantuan, datang sumbangan datang,
1: Beratur.
0: Sepatutnya dia dapat. Tak apa. Bagi dekat makcik tu dulu. Dia sakit. Anak dia lumpuh. Bagi dia dulu. Di situ, tuan-tuan, bayang. Satu musibah, 1001 wajah kita nampak di situ. Dia pun masalah. Dia pun rumah tenggelam. Dia boleh dahulukan orang lain. Ketika musibah banjir jugalah. Berapa banyak menipu orang. Orang datang bawa sumbangan. Makcik, okey ke makcik? Tak ada apa. Makcik ada barang apa? Tak ada apa. Oh, tak ada apa. Okey. Ni kami bawa lah sikit ni. Ada beras, ada nasi, ada ni sikit. Nak letak mana makcik? Letaklah belakang. Jadi member kita tu ambil lah guni beras, apa ni, kampit beras sikit, apa, roti, letak belakang. Kawan kita kata, letak je kat belakang tu, tengok-tengok. Ya Allah. Ni kedai runcit ni. Telur je 3 papan. Makcik tu kata tak ada apa. Kawan-kawan pun sangka baiklah. Agaknya nyok, oh, dia lupa kot. Tak apalah. Di situ Tuhan nak tunjuk tau. Sama ada masjid kan. Kan ada setengah-setengah masjid. Dia buat gerobok rezeki kan. Gerobok rezeki ni maknanya tempat letak bahan-bahan makanan-makanan. Sardin ke apa, roti ke apa. Nak ambil-ambil lah. Tapi ambil tu agak-agak lah fikir orang belakang lah. Kawan saya imam. Ada CCTV tengok lah. Muka sama je ambil. Maggi pun dia, Milo pun dia. Tapi tak apalah. Itu orang infak untuk ambil lah. Tapi sekali tu dia bawa highlight lah. Reverse. 2 papan telur dia ambil. Kau ni meniaga cakotiau ke apa? Satu musibah, 1001 wajah kita akan nampak. Sebab itu Allah nak zahirkan keimanan seseorang ketika engkau susah. Ketika engkau susah, kau ingat Tuhan ke tak? Itu eh. Ketika sekarang ni hidup tenang, aman, bahagia, okey. Semua tak ada masalah pun. Ha, kan? Ha, ingat tu. Ha, itu yang keempat.
2: Allahumma

0: sokong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezeki-Mu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari, 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani.

9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Garining. Kira lah. Ha, bubuh. Awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni. Keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akar umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.
1: Tazkirah

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Dan pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, kita bertemu lagi pada hari ini. Okey, kita membicarakan tentang korban. Perlu kita ambil sedikit ilmu, penambahan ilmu tentang korban ini. Moga-moga ditambah ke ilmu kita dan apa yang kita korban itu sampai kepada matlamatnya. Dan sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu, bahawa daripada Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pernah meriwayatkan bahawa dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda yang berbunyi, ma amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahab.

لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع الأرض فطيبوا بها نفسا. Maknanya ialah setiap pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, kata Nabi, tidak ada suatu amalan, tak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia ni sedang tengah ya, pada hari raya korban, hari nahata, hari korban tu, hari raya Idul Adha tu, lebih disukai, lebih dicinta oleh Allah SWT selain daripada menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, binatang korban itu kelak nanti pada hari kiamat nanti akan datang berserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah apa ni, darah korban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala korban itu. Jadi sedang tengah sekian tersebut tentang bagaimana perlunya binatang korban ini, apa gunanya kita berkorban. Sebab itu korban ini sedang dengar ya, di antara suatu yang digalakkan oleh agama, digalakkan oleh agama Islam, antara amalan yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita berusaha untuk berkorban. Sebab itu semua nanti bila kita binatang korban itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti ya, dengan keadaan yang lengkap dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan ada dikatakan binatang itu nanti akan ditonggang oleh kita pada hari mahsyar nanti. Ada orang tanya pula sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bagaimana kita nak naik lembu lip 7 orang? Tahan ke lembu tu kan? Ha, bukan istilah naik itu, kita naik atas lembu tu bukan. Bukan artinya lembu tu jadi kudung, tidaklah. Tapi nak ceritakan bahawa nak disebutkan tentang betapa besarnya pahala Allah Ta'ala, betapa cepatnya balasan pahala Allah Ta'ala, sehinggakan belum saja sampai darah itu ke bumi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah beri pahala kepada kita. Subhanallah. Kita perlu pahala sedang tengah. Sebab nak masuk surga Allah Ta'ala itu bukannya mudah. Disebut dalam satu riwayat yang kita nak masuk surga Allah Ta'ala itu, ketika kita dah terpilih, dah dipilih oleh Allah SWT masuk surga, berdiri kita ramai-ramai di hadapan pintu surga itu nanti, tapi tidak ada orang nak buka pintu surga itu, sehingga ada di antara kita

kata dia berdosa. Dosa macam mana? Dosa ketika Allah SWT larang Nabi Adam AS bersama Hawa itu dulu kan, untuk jangan hampir dengan pokok itu. Tapi Adam hampir. Kata Adam, oleh kerana salah aku ini, Allah Ta'ala tidak memberi keizinan kepada aku untuk aku membuka pintu syurga. Carilah Nabi lain. Cari Nabi Nuh, Ibrahim, Yusuf, Ayub, Yaakob, Saleh, Zakaria, Yahya. Semua sekali. Semua payah. Tak dapat muka. Hinggalah bertemu dengan Nabi kita, Nabi SAW. Nabi pun datang dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kau telah janjikan kepada aku 3 syafa'ah. Antara syafa'ah Nabi, Nabilah orang yang boleh mengetuk pintu syurga, terbuka pintu syurga, dan Nabi orang yang pertama masuk syurga. Tengok tak tengok. Susah juga nak masuk syurga walaupun ada pintu syurga. Sebab itu kita kena mengumpul sebanyak-banyak mungkin amal kebaikan kita, amal kebajikan kita. Mana yang boleh kita bawa datangkan kebaikan, mana yang boleh kita bawa datangkan kebajikan, mana yang boleh datangkan pahala, maka kita kena usaha untuk dapatkan supaya kita lebih cepat lagi dapat masuk syurga yang Allah Ta'ala sediakan dengan penuh nikmat, dengan penuh kelazatan.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terus setia mendengarkan Jungan FM wala di mana jua anda berada. Dan juga untuk pagi ini, alhamdulillah, masih lagi diberi nikmat untuk sama-sama kita merasailah kehidupan kita pada hari ini. Dan juga untuk edisi hari Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Suara siapa ni? Semestinya Auni sayang sama bersama dengan anda. Dan juga masih lagi dalam edah Aidil Adha ni. Salam Aidil Adha ni ucapkan untuk semua. Dan juga terima kasih kerana terus menjadikan Radio Jungan FM sebagai teman setia anda. Okey, mana-mana yang seawal pagi ni dah bangun pagi tu, okey okey ke tak tu? Harapnya baik-baik sajalah pada pagi ni. Dan juga untuk anda yang sedang memandu, yang tengah mungkin siapkan juadah raya, ataupun yang baru bangun tidur, ataupun yang dah sibuk dari awal pagi ini, semuanya berada dalam lindungan Allah dan juga rahmat Allah sentiasa, ya. Okey, pagi-pagi macam ni jangan lupa senyum sikit. Stres sangat tu kenapa? Senyum sikit, sebabnya kadang-kadang semangat tu bukan datang dari hidup yang sempurna, tapi dari hati yang tak pernah putus berharap. Okey, sambil-sambil dengarkan Auni pada pagi ni, ada sedikit perkongsian yang Auni nak bawakan kepada anda.
1: Terengganu
0: sana sini. Ya, berkenaan dengan Terengganu sana sini, ya. Bercakap berkenaan dengan Aidil Adha ni sebenarnya bukan sekadar tentang kemeriahan raya, tapi juga tentang semangat kebersamaan, pengorbanan dan juga rezeki yang dikongsi bersama. Kalau nak tahu, tahun ni sambutan ibadah korban di Terengganu memang cukup meriah tau, apabila Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri keluarkan 2,340 permit sembelihan luar ataupun PSL untuk pelaksanaan korban tahun ni. Dan juga yang menariknya, lembu masih lagi jadi pilihan utama rakyat Terengganu untuk ibadah korban, dengan lebih 6,000 ekor direkodkan setakat ni. Selain tu ada jugalah kerbau, kambing dan juga berbiri. Okey, malah jumlah sembelihan tahun ni turut meningkat berbanding tahun lepas. Itu menunjukkanlah semangat masyarakat untuk lakukan ibadah korban dan juga kongsi rezeki masih lagi cukup, alhamdulillah, ya. Jadi sama-samalah kita doakan dan semoga setiap ibadah korban yang dilakukan tahun ni diterima oleh Allah, insyaAllah, dan juga menjadi asbab keberkatan buat seluruh keluarga. Okey, jadi terus setia bersama dengan Auni sebab banyak lagi perkongsian yang Auni nak bawakan kepada anda. Jangan lupa untuk dengarkan kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya betul-betul percuma untuk anda.

Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ceria Pagi 6 hingga 10 masih lagi bersama dengan Auni Manasi Terengganu FM. Masra Ceria. Jangan lupa juga untuk anda dengarkan kami menerusi frekuensi 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Okey? Ada juga sahabat-sahabat kita yang dah pun hadir lapor diri pada pagi ini, terus tune in menerusi radio kami. Dan juga kita ada Mekna Bukit Diman ni. Katanya Assalamualaikum Auni. Selamat pagi, selamat air raya. Katanya pagi ni Mekna tengah buat nasi minyak ni sambil layan cucu ni. Sibuk Mekna kita pagi ni. Cucu baru sapa malam saat ni. Riuh dekat dapur ni. Alhamdulillah seawal pagi ni dah meriah dah eh. Abang Is kapal delong pun ada juga. Katanya Assalamualaikum di Jauh ni di Konti. Saya balik dari masjid terus buka radio. Radio adalah teman setia saya. Alhamdulillah. Terima kasih juga dengarkan Auni pagi ni eh. Okey, jadi sedikit lagi perkongsian yang Auni nak bawakan kepada anda menerusi luar negara pula.
2: Semasa luar negara.
1: Kalau kita tengok kemeriahan dekat sini pun dah terasa dah kan, sambutan Aidiladha bersama dengan keluarga. Tapi tidak kurang jugalah di luar negara tau, khususnya di bumi suci Madinah. Sebabnya suasana juga cukup menyentuh hati. Ribuan jemaah memenuhi Masjid Nabawi untuk tunaikan solat sunat Aidiladha semalam dalam suasana yang sangat tenang dan juga penghayatan rohani. Bayangkan pagi raya di sana, laungan takbir bergema, manusia dari pelbagai negara berhimpun dengan pakaian serba putih, semuanya datang dengan satu tujuan, mencari reda Allah SWT. Dan juga khutbah Aidiladha yang disampaikan di Masjid Nabawi pula banyak menyentuh tentang kasih sayang, perpaduan dan juga pentingnya umat Islam saling membantu dalam melakukan kebaikan. Kadang-kadang bila kita dengar suasana macam ni, kita jadi sedar tahu Aidiladha ni bukan sekadar tentang korban tapi juga tentang menyatukan hati sesama insan. Dan juga kita bersyukur sebenarnya, Alhamdulillah, sebabnya pengurusan jemaah di Tanah Suci sentiasa diperkemaskan demi keselesaan para tetamu Allah. Jadi sama-samalah kita ambil masa dan juga ambil peluang pada hari ini. Kita doakan semoga semua haji tahun ini dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik dan juga mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi untuk anda semua pendengar Terengganu FM yang mendengar pagi ni, walau di mana pun kita berada, di kampung ke di bandar ke, ada juga yang dah mula bekerja pagi ni ataupun tak sempat nak balik raya pun, berjauhan dengan insan tersayang. Semoga Aidiladha kali ini tetap membawa ketenangan dan juga rasa syukur dalam hati kita. Itu yang dapat Auni bawakan kepada anda menerusi semasa luar negara. Asha!

0: for Gun FM.
1: Semasa dalam negara.
2: Ya, menerusi semasa dalam negara pada waktu ini 6.52 minit pagi. Pagi raya macam ni mungkin ada yang ramai tengah bergerak balik ke kampung semula, ziarah saudara mara ataupun juga yang baru nak mulakan perjalanan jauh lah. Tapi dalam kita seronok beraya ni, ada satu dua perkara yang jangan sesekali kita ambil mudah, iaitu keselamatan di jalan raya. Ya, sebabnya sekarang ni kita banyak dikejutkan dengan kemalangan-kemalangan tragis yang meragut nyawa keluarga. Ini juga termasuk seorang bayi berusia setahun, dan juga bila baca kisah macam ni memang cukup-cukup menyayat hati sebabnya sekelip mata kegembiraan tu boleh bertukar jadi kehilangan. Ya, kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan sebab kita tak pandai memandu, tapi sebab mungkin kita terlalu yakin, terlalu tergesa-gesa, mengantuk, main telefon ataupun ambil risiko lah ketika memotong kenderaan. Jadi pada pagi ni Auni doakan rakan-rakan kita seawal pagi ni dapat memandu dengan baik dan juga berhati-hati di jalan raya. Ya, bila memandu ni kita cuba fikir macam ni. Mungkin ada anak kecil sedang tunggu kita pulang. Mungkin ada mak ayah yang tunggu kita dekat rumah dengan penuh harapan. Mungkin bila kita bawa kereta berhati-hati tu, insyaAllah kita akan selamat sampai ke destinasi kita. Ya. Ya, dan juga kami di sentiasa kami di Terengganu FM sentiasa mendoakan agar perjalanan sahabat-sahabat kita ni dipermudahkan kan, dan juga insyaAllah dilindungi oleh Allah dan sampai ke destinasi dengan selamat. Ya, terus berhati-hati di jalan raya. Jadi itu dapat Auni bawakan kepada anda menerusi Semasa Dalam Negara.
1: Semasa Dalam Negara.
2: InsyaAllah selepas ini kita akan sama-sama ikuti utama 7 pagi dan insyaAllah Auni akan kembali lagi temani anda di jam yang seterusnya. Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Terengganu FM 88.7, Kuala Terengganu 90.

0: Selamat pagi Terengganu FM. Selamat pagi dan juga salam idea dah buat semua pendengar setia Terengganu FM. Apa khabar pada pagi ni? Moga baik-baik saja pada hari ini. Kita mulakan hari kita insyaAllah dengan sentiasa bersikap positif dalam diri kita. Dan juga kita mulakan dengan rasa syukur. Sebab tak semua orang diberi peluang untuk bangun dan juga menikmati pagi yang baru ya. Dan juga kadang-kadang hidup ni tak selalu berjalan seperti yang kita rancang. Tapi percayalah, setiap yang Allah aturkan tu tetap ada hikmah dia yang sedang menunggu untuk difahami. Okay? Orang kata tenang tu bukan bila hidup ni tiada masalah, tapi bila hati ni masih mampu tersenyum di tengah-tengah ujiannya. Jadi banyak-banyakkan bersabar. Kalau ada antara anda yang sedang penat dengan kehidupan ke, sedang simpan banyak perkara dalam hati ataupun tengah cuba kuat walaupun diam, semoga anda tahu anda sedang buat yang terbaik, okey? Kita sama-sama stay strong pagi ini dan sama-sama stay happy, okey? Auni akan bersama dengan anda sampailah pukul 10 pagi ini. Dan juga apapun untuk waktu ini, Auni nak bawakan kepada anda
1: perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Kita singgah dulu menerusi paparan utama akhbar dalam talian pada pagi ini. Apa cerita yang boleh Auni bawakan kepada anda? Menerusi ruangan nasional pagi ini, di mana ibu redah asap tebal selamatkan anak 5 minit sebelum tingkap bilik meletup. Lagi dan lagi, tragedi balik solat Aidiladha, isteri maut, suami parah kemalangan di Pulai Condong. Harga lembu korban tahun ini meningkat sedikit. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh penternak lah. Dan juga harga runcit petrol, diesel diturunkan mulai esok hingga 3 Jun. Kita beralih ke ruangan sukan pula yang dapat Auni bawakan, di mana sukan bola sepak pagi ni dipek perlu buktikan kemampuan sebelum Piala Dunia. Malaysia sah ada wakil di suku akhir bergu lelaki. Dan juga lagi dan lagi, patung gergasi Messi di Kolkata bakal diturunkan. Dan juga lagi sukan bola sepak, Manchester United naikkan unjuran pendapatan selepas tamat di tangga ketiga EPL. Kita beralih ke ruangan global pula, ruangan dunia pagi ini, di mana Iran akan buka Selat Hormuz dalam tempoh sebulan jika syarat dipersetujui. Seminggu terperangkap dalam gua, 5 pencari emas selamat, 2 masih hilang. Dan juga lagi dan lagi, jemaah tunai solat sunat Aidiladha di Masjid Nabawi. Yang terakhir di ruangan hiburan pula yang dapat Auni bawakan, di mana Hasnul terus kuat demi ibu tercinta dan juga Osama seronok terbabit aktiviti korban. Dan juga yang terakhir, pasangan suami isteri Yusri doa Lisa dikurniakan haji mabrur. InsyaAllah, amin. Jadi itu yang dapat Auni bawakan kepada anda.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Menerusi paparan utama akhbar pada pagi ini, InsyaAllah selepas ini kita akan sama-sama aminkan bacaan doa harian pagi kita. Dan insyaAllah ini akan kembali bersama dengan anda menerusi ruangan makna saat ini 7.45 minit pagi. Ceria pagi, Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. What?

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: positif pagi.
1: Apa khabar adik-adik anak-anak? Salah satu amalan mak bapak yang cemerlang kau akan cemerlang ialah membentuk sifat kejiranan yang positif. Bahagia tak rumah tangga kalau kita bermasam muka dengan jiran? Bahagia tak rumah tangga kalau kita bertengkar bergaduh dengan jiran-jiran? Agak-agaklah. Semua orang geleng kepala. Betul lah tu. Macam mana keluarga kita nak harmoni, nak seronok, nak bahagia kalau kita bermusuh-musuhan, bermasam muka, ya? Ataupun kata-mengata berkonflik dengan jiran. Kadang-kadang bawa ke mahkamah. Bawa ke mahkamah sebab pokok betiknya jatuh menimpa pagar kita. Pokok betik tombang, rosakkan kita punya pagar, bawa report ke polis, bawa ke mahkamah. Pasang lawyer pun dah beribu, dua-dua pihak rugi. Tapi yang paling takut, saya takut ialah Allah benci kalau jiran dengan jiran bergaduh. Ya, kata Nabi SAW, Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Jadi kalau jiran dengan jiran tak satu hati bertengkar, maka Allah tak pandang, Allah tak turunkan hidayat. Jadi kalau Allah tak turunkan hidayat pada keluarga kita, macam mana mak bapa dapat mendidik anak-anak dengan cemerlang tanpa hidayah Allah? Ini asas yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Oh, itu lain, ini dalam rumah ni lain. Hei, mana pula nak lainnya? Ini semua berkait rapat. Semua berkait rapat, tuan-puan pendengar Terengganu FM yang saya berikan, semua berkait rapat. Jadi hari ini saya seru diri saya seru anda yang sudi mendengar, mari kita mantapkan, kita perkasakan ya sifat kejiranan dan hubungan dengan jiran-jiran tetangga ini agar bertambah mantap. Kesan cara langsung dan tidak langsung, keluarga kita akan lebih hebat, anak-anak kita akan hebat. Kita doakan anak-anak jiran, jiran-jiran doakan anak kita. Kita nasihatkan, kita peka dengan tingkah laku anak-anak jiran, jiran-jiran akan mengambil perhatian dan peka dengan tingkah laku dan menasihati anak-anak kita, insya-Allah. Dan akhirnya masyarakat setempat akan jadi hebat. Ya, ingat ya, akhir kalam dari saya, doa Nabi Isa alaihissalam, oh Allah, aku cemerlang kalau semua jiran-jiranku sama-sama cemerlang. Tapi kalau ada jiranku yang gagal, oh Allah, yang sengsara, aku masih gagal, oh Allah. Itu doa Nabi SAW. Dan Nabi pula menyebut, kurang beriman, tak mantap iman, lemah iman orang yang tidur dalam keadaan yang sehat dan kenyang, walhal jirannya tidur dalam keadaan kelaparan. Pernah dengar tak adik tu? Pernah. So, bantu-membantu. Ya, kita tolong-menolong, doa-mendoakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Ceria Pagi 6 hingga 10 masih lagi bersama dengan Auni Sayang Sok Mata Mani Anda, 7.41 minit pagi. Dan juga untuk sahabat-sahabat kita, sayang-sayang kita pada pagi ini, kalau ada yang nak melaksanakan ibadah korban pada pagi ini, Auni doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga pesanan untuk para petugas dan juga peserta di luar sana, dalam kita memastikan ibadah kita ni berjalan dengan lancar, dinasihatkanlah untuk menggunakan peralatan yang baik dan juga tidak rosak ataupun berkarat. Sebabnya berisikolah boleh menyebabkan berlakunya pencemaran fizikal dan juga bakteria pada daging korbannya. Kita nak pastikanlah ibadah, proses ibadah kita pada hari ini dan juga hari yang seterusnya berjalan dengan penuh tertib, selamat dan juga insyaAllah mendapat keredaannya. InsyaAllah. Jadi pada waktu ini, 7.45 minit pagi nanti, kita nak main permainan makna saat ni. Dan juga pada pagi ni, Amin nak ajaklah set awak kita, sayang-sayang kita pada pagi ni. Kita nak sambung ayat deh. Okey, Amin akan bagi lalulah. Amin will lalu ayat dia pada pagi ni. Mareng gingato daging gebang. Sekali lagi, mareng gingato daging gebang. Gitu, 7.45 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus saja dengarkan kami, Ceria Pagi Terengganu FM.

0: Mak ni saat ni cakap benda panjang-panjang. Lengoh.
1: Cakap benda panjang-panjang lengah. Macam biasa 7.45 minit pagi. Kita nak ajak sayang-sayang kita pagi ni main permainan makna saat ni. Dan juga Auni nak ucapkan terima kasih jugalah. Bukan setakat sayang-sayang kita dengar dekat radio je. Ada juga ni mari singgah dekat live TikTok Cungan FM _. Ini bersiaran secara langsung pada waktu ini. Kita ada Kamari Hani. Katanya, Assalamualaikum Auni. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Korban. Selamat Hari Raya juga untuk Kamari Hani ya. Samsi Ayaya pun ada katanya. Salam Aidil Adha, Zack. Kita ada Muhammad Haikal. Katanya, good morning DJ Auni. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga untuk sayang-sayang kita dah. Mana saat ni untuk pagi ni, Auni nak ajak set awal kita sambung ayat lah. Auni bagi dah tadi. Ayat dia bunyi gini. Marang ging atau daging gebang. Sayang-sayang kita sambunglah pula lagu mana kita nak dengar. Kreativiti daripada set awak kita belaka dah. Okey, jadi boleh terus WhatsApp kami menerusi talian 0103446632 ataupun tak boleh kita cakap seorang pagi ni. Kita nak sayang-sayang kita pula yang telefon Auni ni ha. Kita nak dengar suara anda di konti 0962353330 juga 0962383330. Baik, kita dah ada pemanggil di talian pada pagi ni. Hello. Putus pula ni. Kita ambil seorang lagi. Hello. Putus pula seorang lagi. Padang lagi ni. Ambil seorang lagi lah ni. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu?
3: Tarmizi. Tarmizi.
1: Tarmizi. Tarmizi. Okey, untuk Tarmizi, macam mana ayat kita pagi ni?
3: Semalam saya pergi hantar di korban lah.
1: Okey.
3: Kali terjumpa jodoh pula.
1: Lain macam raya tahun ini kan?
3: Ya, lain macam.
1: Lain macam.
3: Harap tahun depan jadilah.
1: Itulah insyaAllah. Ini doa terus. Lain macam dia.
3: Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih Tarmizi.
3: Sama. Okey, baik.
1: Okey, terkejut saya. Tahu-tahu nak pergi atas daging gabang. Terjumpa orang lain pula jodoh katanya. Moga dipermudahkan urusan. Okey, baik. Kita ada sahabat kita ni, Zapaka ni. Katanya, maring pergi ngatur daging gebang. Dok suka pula. Depan rumah tu ada lembu. Hok terlepas ekor. Nopak apa hatak-hatak kereta aku. Naling dah kawan kita tu. Terima kasih untuk Zapaka. Kita ada 5617. Katanya, saya ke mamang ni, maring pergi ngatur daging gebang. Tayar motor bocor. Banyak masa elah kawan-kawan kita ni. Tapi seronok lah Okey, baik. Terima kasih. Mena Bukit Dimang ada got ni. Dia kata, marin pergi ngatur daging gebang. Sukanya lah. Demo hot boleh tu. Alhamdulillah. Kita jangan lupa lah Sama-sama kita memberi. Sama-sama kita merasa juga. Kalau ada rezeki lebih tu. Daging gebang lebih tu. Apa salahnya kita berkongsi kan? Dengan jiran-jiran kita ke. Sayang-sayang kita ke. Memang adat lah untuk kita. Sama-sama. Maknanya kita pergi ngatur daging gebang tu. Ke orang-orang yang terdekat. InsyaAllah. Baik, kita nak ambil pemanggilan seterusnya. Hello. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Yes, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat
1: Raya. Selamat pagi. Selamat Raya juga. Mas 14 ke ni?
4: Ya, saya.
1: Dah apa, kira-kira kita main hak Zee Bukit Bayong. Ya ngatur dah rakaman nota suara. Kita main hak dia pula. Okey, baik. Macam mana, apa tu raya tahun ni? Beres belaka?
4: Beres.
1: Beres dah, Alhamdulillah. Kalau ayat Mas 14 pagi ni, kerana?
4: Mereka ngatur lagi gebang. Panas kering tau lagi korang. Uli hulau awak balik.
1: Oh, pulak dah. Dah ngatur belaka dah tu?
4: Ada orang bagi pulak kita.
1: Orang bagi pulak. Alhamdulillah, rezeki lah dok. Kita dapat mula. Okey, baik. Terima kasih Mas.
4: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Kita nak dengarkan rakaman nota suara daripada sahabat kita pulak ni, Zee Bukit Payung ni.
5: Marin pergi atur lagi rebang. Dah habis atur. Bocor dok setara mutu bereret balik.
1: Alah, dah tadi kawan kita awak kata panas pulak, malah tayar pulak bocor. Tak apalah nak warana. Okey, baik. Kita nak baca komen lagi daripada sahabat kita menerusi live TikTok Cungan FM ni. Kita ada Tok Dalang. Dia kata, marin pergi ngatak daging gebang. Mutu sikar pulak punuh tengah jalan. Macam-macam masalah ni, guna cerita ni. Kita ada siapa lagi ni? Kimi Batu Rakit. Katanya marin pergi ngatak daging gebang. Jumpa kasih lama balik dari Kuala Lumpur. Kan jarang tu. Macam mana tu nak buat gana tu? Nak balik kau lupa mula ke gana? Okey, baik. Kita ada Mak Pecah Kotang ni. Kita ada, ayat dia. Mari pergi ngatur dah pergi rebang. Tak suka pula tuan rumah ninggal dah. Kita doakan yang terbaik untuk keluarga jugalah. Terima kasih untuk sahabat kita. Sal kemamah ni dikata maring pergi ngatuk lagi rebang. Mu tak ada setabuk dumo. Padang lah. Gatung kat pagar sikit-sikit seorang. Janganlah takut gigi jadi masak hilang pula. Okay? Terima kasih untuk Sal kemamah. Kita ambil pemanggilan seterusnya. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Kak Mah ni.
1: Kak Mah. Selamat Hari Raya, Kak Mah.
2: Selamat Hari Raya juga.
1: Kak Mah ada buat rebang tak tahun ni?
2: Buat juga uduh-uduh.
1: Buat juga Alhamdulillah. Hari ni ada masak benda apa? Rojok kateh ke? Ada buat gula ke pagi ni?
2: Doa menda pun tak ada orang. Malam buat dah sup. Lepas tu dah siap hari ni baru sambung.
1: Mana cerita tu? Oh, tak ada orang.
2: Anak-anak tak empat kat sedum lah ke waktu tu.
1: Doya lah. Buat banyak-banyak kan dok imbuh makan seorang pula dok. Takut dok luwak.
2: Lepas tu pagi-pagi je lah. Kau orang mari. Kau orang kita tak ambil dok masak-masak lagi. Lepas tu duduk sobek situ je.
1: Dah ada perancangan nak masak dok hari ni?
2: Ada dok susuk tu semalam. Dah orang bagi sup. Makan ekor tu.
1: Alhamdulillah. Panah-panah waktu je lah. Makan sikit-sikit.
2: Waktu pun nak buat tu. Dok terdapur cuma dok letak. Bahan-bahan dia lagi daging tu pun masuk tu.
1: Janganlah. Kalau dan Kak Amas silap dapur tu jadi belaka. Kita nak dengar lagu mana pula ayah Kak Amas pagi ni?
2: Kiasa lagi umur orang. Lepas tu lagi gerbang. Lepas tu ketuk-ketuk tuan tak ada tengok-tengok. Telefon tuan dia balik. Mak dia meninggal. Tok tua dia.
1: Tu dia. Panjang juga. Mana saat ni kita dengar pun naling dia ni WhatsApp ni. Okey, terima kasih Kak Amar deh.
2: Okey. Awak ni gerbang tak?
1: Awak ni bahagia adik yang awak gerbang tahun ni.
2: Tak apalah. Alhamdulillah lah. Mana-mana pun seorang pun cukup lah. Sekeluarga.
1: Betul. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih banyak lah doa kita tu.
2: Kak begitu. Kak ni doa tu.
1: InsyaAllah. Terima kasih Kak Amal. Assalamualaikum.
2: Okay. Selamat Hari Raya.
1: Selamat Hari Raya juga. Okay. Baik. Terima kasih untuk Kak Amal kita deh. Mana-mana awak rebang tahun ni tu. Alhamdulillah lah . Rezeki belaka lah untuk keluarga kita dan juga sanak saudara kita. Kita ada Namira Shop ni katanya maring gi ngatok daging rebang. Tuan rumah ajak pula makan. Rezekilah kita ha. Belah-belah gi ngatok tu dah. Okey, kita ada Kak Abad Dungung ni. Katanya maring gi ngatok daging rebang rumah dolah. Sikit nak kena sudu diangsa. Mana tu? Janganlah Kak Abad pula yang menjadi mangsa dia pula . Okey, Kak Lina ada juga ni.
6: Assalamualaikum ni, selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha. Nak dengar cerita dok. Maring gantor daging rebang. Jumpa saya lama.
1: Patut.
6: Lama dok jumpa 10 tahun. Allahu, makin comel lawa dok. Dok tahu ai pakai produk benda tu. Lawa dok. Aduh lah ai.
1: Kak Lina tertanya-tanya lah tu produk benda guna tu. Tak apalah Kak Lina, jangok juga, lawa juga, lawa dah. Dah Kak Lina kita. Terima kasih banyak Kak Lina. Okey, kita ada pemanggil lagi di talian ni. Hello, Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum ni.
1: Ya. Selamat Hari Raya. Kak Aji ke ni?
7: Kak Ani.
1: Kak Ani. Sihat Kak Ani sama Hari Raya?
7: Selamat Raya sihat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ada buat rebang tak tahun ni?
7: Ada, maring.
1: Maring buat siap belah kedal.
7: Masak baka dah habis anak balik baka tu.
1: Alhamdulillah. Ada masak-masak benda mari ada jamu-jamu ke?
7: Jamu rumah je dah. Awak sup-sup gitu je. Goreng-goreng hati-hati gitu je makan.
1: Jeliga dah makan dengan nasi putih apa semua. Sedap dah rasa. Hari ni nak masak benda pula. Banyak daging gerbang tu.
7: Hari ni makan maring yang ada kukuh sikit tu.
1: Panah-panah lalu makan roti sedap kok.
7: Panah makan lagi pun tak apalah.
1: Boleh belaka. Asal kenyang. Okey, baik. Gana ayat Kak Ani?
7: Maring jatuh daging kebang. Jumpa dengan member lama. Lama tak jumpa dekat 10 tahun, 15 tahun dok jumpa.
1: Mm-mm.
7: Oh, bapak kereta.
1: Oh, besar kereta dia. Tak boleh lah. Oh. Kita nak tumpang juga. Nak wasi sikit-sikit seorang.
7: Oh, bapak kereta. Kejuk kawan. Tak kenal lagi. Apa ni? Oh, ya kabur nama ya. Allah kata tak kenal dah. Lama tak tengok.
1: Lama sungguh tak jumpa dok.
7: Lama 15 tahun dah duduk jumpa.
1: Ni jumpa sungguh ke dok ni? Dengar cerita, dengar cara ni macam betul ni.
7: Betul, betul.
1: Betul sungguh?
7: Mari-mari rumah marah.
1: Oh, alhamdulillah.
7: Siapa mu ni? Tanya je. Ya Allah kata tak kenal dah mu. Kamu tak kabur.
1: Dok khabar dok dia tahu-tahu lama dok jumpa. Alhamdulillah rezeki lah tu Kak Ani.
7: Nampak kereta kata bapak.
1: Aduh. Gitulah ceritanya nak royak winnya.
7: Kita sebenar tu bukan kita odok-odok.
1: Okey, baiklah. Terima kasih banyak Kak Ani deh.
7: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alolah, sedapnya dengar cerita sayang-sayang kita. Belah-belah maring dia atau rebang, jumpa saing lama, jumpa kasih lama, macam-macam lah cerita. Tapi apa pun, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat kita, pendengar setia Cengang FM. Kita dengar ayat sedap belaka hari ni. Kita tepukan sikit. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang mencuba. Yang mana tak sempat Uni nak bacakan tu, tak apa, jangan risau. Sebabnya ada lagi setiap hari pukul 7.45 minit pagi menerusi ruangan Ceria Pagi.
0: Makna saat ni, cakap benda panjang-panjang, lengur.
1: Baik, selepas ini 8 pagi sama-sama kita ikuti berita Cungan FM dan banyak lagi yang Auni akan bawakan kepada anda. Semuanya menerusi Ceria Pagi. Auni sayang sama temani anda.